mengatakan Posyandu memiliki peran sangat penting dalam mendekatkan layanan kesehatan gasan masyarakat, sehingga kapasitas para pembina perlu terus diperkuat lagi supaya Kawa mendukung pelayanan yang lebih optimal wan jua berkelanjutan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kasih pendengar dan Sanak Pro 4. Selamat pagi, selamat baisukan untuk Anda yang telah bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 8, 18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kalau tadi dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, saat ini kami temani Anda dengan lagu-lagu Banjar sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, sebelum nanti kita akan bersama di acara Pandiran Baisukan. Sementara untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan beragam aktivitasnya, baik itu di instansi pemerintahan, di swasta atau dimanapun berada, semoga pagi hari ini lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan bisa menemani suasana pagi Anda.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Baik pendengar, kami juga sertakan pagi hari ini lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga sejumlah informasi ya. Ini dari Kabupaten Tanah Laut ya, termasuk juga ini kaitannya dengan pemenuhan gizi gratis di sekolah atau MBG ya. Penghentian sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah dimanfaatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Almanar Pelaihari pendengar di Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan berbagai pembenahan fasilitas dapur ya. Jadi saat distribusi makanan berhenti untuk sementara, pengelola bisa fokus meningkatkan kualitas sarana dan juga prasarana guna menunjang pelayanan yang lebih baik saat program kembali berjalan. Kebijakan penghentian sementara MBG berlaku dari tanggal 22 Juni hingga 13 Juli 2026 berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama masa libur sekolah. Pengelola SPPG Almanar Pelihari Haja Endang Isnawangsih mengatakan bahwa masa jeda operasional mereka melakukan pembenahan di bagian depan, memperbaiki kamar-kamar dan juga sejumlah ruangan ya. Jadi dari sekitar 50 pekerja yang selama ini terlibat dalam operasional dapur, sebagian besar diliburkan karena tidak ada kegiatan produksi makanan.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada orang-orang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu barsih,

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

Baik pendengar, masih di Suara Budaya Banjar hingga saat ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami juga masih hadirkan untuk Anda satu informasi pagi hari ini ya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk SMA dan tingkat sederajat berakhir ya. Hingga kemarin pendengar, orang tua dan juga calon siswa masih tetap berdatangan ke sekolah untuk memastikan bahwa pendaftaran yang dilakukan via daring sudah sesuai dengan ketentuan. Begitupun di SMA Negeri 7 Banjarmasin, sejumlah orang tua atau wali calon siswa melakukan sesi konsultasi terkait pendaftaran dan disampaikan oleh Edi Haryanto, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 7 Banjarmasin. Untuk mengantisipasi kendala teknis, pihaknya sudah menyediakan posko pelayanan di sekolah selama 3 hari masa pendaftaran. Jadi, jumlah pendaftar diprediksi mencapai puncaknya hari ketiga. Dan untuk orang tua calon murid, itu memilih memantau pergerakan persaingan jarak dan nilai terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. Maka pendengar, warga juga banyak yang memilih menunggu dan juga melihat ya jarak yang tertampat di sistem online dan juga membandingkannya dengan jarak yang mereka miliki. Jadi kalau kira-kira tidak masuk hitungan di SMA Negeri 7, maka mereka akan langsung mengambil strategi mendaftar ke sekolah lain. Untuk jalur domisili, calon juga harus menyiapkan kartu keluarga asli yang diterbitkan minimal 1 tahun. Jika kakak baru diterbitkan di bawah 1 tahun karena pemekaran wilayah atau perubahan anggota keluarga, maka wajib menyatakan menyertakan kakak lama, kemudian surat keterangan domisili dan juga KTP orang tua atau wali yang sinkron dengan kakak yang didaftarkan.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Habar Perempat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Komisi 3 Bidang Pembangunan One Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan, Nang Jua membidangi lingkungan hidup, mendorong percepatan pembangunan Taman One Gazebo di Kebun Raya Banua, Pusat Konservasi Tumbuhan Khas Kalimantan di Banjarbaru. Disampaikan studi komparasi ke Kebun Raya Bogor, bertujuan gasan mempelajari pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi tumbuhan, lawan pengembangan infrastruktur pendukung wisata edukasi Nangkawa, gasan Kebun Raya Banua. Menerima kunjungan Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Nang itu, maka Jainal Arifin Wanjua, Ketua Tim Pengembangan Kawanan Sain Widya Ayu Prastiwi, menyampaikan dalam pertemuan Nang itu, pihak Kebun Raya Bogor memaparkan berbagai strategi pengelolaan kawasan mulai dari konservasi ribuan koleksi tanaman, sistem irigasi ramah lingkungan, hingga penataan kawasan sain Nang terintegrasi lawan fungsi pendidikan sekaligus pariwisata. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Pak Isukan pendengar dan Sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital, pendengar dan juga pemirsa. Untuk obrolan pagi hari ini dalam sajian Pandiran Pak Isukan juga bisa Anda saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Edisi hari ini Rabu, tepatnya 24 Juni 2026, saya Eli akan bersama dengan Sanak Pro 4 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini kita akan bersama dengan Papri ya, Pandiran Pak Isukan bersama Papri. Jadi topik kita hari ini adalah musik dan nurani kebangsaan. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu ya, tepatnya 21 Juni 2026, itu juga diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Kalau Hari Musik Nasional kan 9 Maret ya. Nanti salah atau benarnya kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi kepada narasumber kita. Beliau adalah Bang Dino Sirajudin, seorang intelektual musik. Jadi pendengar, musik itu bukan sekedar rangkaian nada ya. Katanya begitu, kalau ahli musik ini pasti tahu. Tapi juga bahasa yang mampu menyentuh hati, kemudian juga membangkitkan semangat, dan sekaligus juga menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan juga tanah air. Maka tema kita hari ini pendengar adalah musik dan nurani kebangsaan. Jadi akan mengupas lebih jauh lagi tentang ini. Kita akan sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Dino.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Eli.
1: Gimana, sehat pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, lebih segar ya. Penuh semangat. Apa karena mencintai, bagian dari mencintai hobi itu juga menghadirkan semangat ya Bang Dino ya. Dan musik salah satu dunianya Bang Dino kayaknya. Hampir sekian usia Bang Dino pasti dihabiskan di musik ini ya. Pasti banyak pengalaman, banyak ilmu yang tentunya kita akan ketahui pagi hari ini mengenai musik dan juga nurani kebangsaan. Jadi Bang Dino, apa sebetulnya terkait dengan tema kita pagi hari ini yang dimaksud dengan nurani kebangsaan, dan bagaimana sebetulnya musik itu bisa berperan dalam menumbuhkannya? Di samping itu kita juga nanti akan persilahkan ya pendengar dan saudara-saudara kita, khususnya bagi pencinta musik atau memang orang-orang yang dunianya itu tidak jauh dari musik, untuk bisa bersama juga di 3252602. Nah, silakan Bang Dino pagi hari ini mengenai nurani kebangsaan dan bagaimana musik itu bisa menumbuhkan semangat dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Silakan.
2: Pertama saya mengucapkan terima kasih ya untuk acara dialog yang kesekian kalinya dari kami Papri. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan salam Papri dulu.
1: Iya, silakan.
2: Salam musik Indonesia, kita semua satu. Begitu.
1: Salam musik Indonesia, kita semua satu.
2: Betul. Wah. Sekali.
1: Ini bagian dari Papri jadinya ya. Semangat ya Bang Dino ya. Jadi kalau di mana-mana, kalau Bang Dino sendiri nih kalau boleh tahu, sebenarnya sudah tergabung di Papri ini sudah lama berarti ya?
2: Iya, ini kalau saya yang memimpin ya, menjadi ketua, ini periode kedua.
1: Periode kedua.
2: Dan otomatis periode terakhir ya.
1: Karena satu periode kepengurusan berapa lama?
2: Itu 5 tahun.
1: Wah, berarti udah 10 tahun ya. Angka yang tidak sedikit. Baik. Ya.
2: Nah, kalau terkait tadi ya, dengan kenapa topik hari ini itu tentang musik dan nurani kebangsaan. Jadi saya sendiri ya, dari pengalaman mewakili pribadi maupun mungkin sama dengan teman-teman lainnya, itu kan sering ada anggapan bahwa orang musik itu, kalau jar orang Banjar tuh taunya di musik aja.
1: Musik aja ya.
2: Karena tahu lagi urusan yang lain ya kan gitu. Nah jadi kami menyatakan itu ada benernya, ada tidak benernya.
1: Oke, benernya.
2: Benernya untuk diketahui dulu bahwa orang musik itu bisa dibagi dua kali ya. Mm-hmm. Pertama memang yang disebut dengan musisi teknis. Nah kalau musisi teknis memang dia dunianya emang dia berlatih tampil. Mm-hmm. Dan dia fokus ke menekuni musik aja.
1: Iya.
2: Tetapi kelompok yang kedua itu ada yang sudah memasuki wilayahnya menjadi intelektual musiknya.
1: Oh gitu.
2: Jadi sama dengan bidang-bidang lainnya. Nah kalau sudah memasuki intelektual musik, itu berarti dia sudah banyak mendedikasikan dirinya pada analisis, pengetahuan gitu. Nah karena itu dari musik dia tetap juga peduli dengan masalah-masalah kebangsaan gitu. Nah dalam
1: berarti ranahnya lebih luas lagi ya Bang Dino?
2: Lebih luas ya. Dan dia memang sudah kurang untuk spesifikasi di musikal. Nah, jadi artinya gini, gampangnya memahami. Mm-hmm. Dia kalau diadu sama yang musisi teknis ya kalah. Karena karena dunianya udah beda. Dia, mungkin dia malah jarang latihan kan. Jadi musik itu lebih pada pengetahuan, tidak pada skill lagi. Yeah. Karena dia, makanya pengetahuannya tuh dilebarkan. Mm-hmm. Selain musik juga mungkin masalah leadership, ya masalah manajemen, gitu-gitulah.
1: Berarti kalau hitung-hitungan kalau secara totalitas, semuanya totalitas ya Bang Dino. Cuman mungkin keilmuannya itu lebih luas lagi kalau bagi yang intelektual musik. Betul. Sedangkan bagi musisi teknisnya itu dia juga totalitas, tapi dia mungkin lebih fokus ke penampilan dan segala macamnya ya, gitu ya. Sekali. Tapi semuanya kan totalitas ya.
2: Betul.
1: Ya, baik.
2: Karena fungsi intelektual musik lah membantu yang musisi teknis tadi. Hmm. Dengan pemikirannya, dengan gagasannya, ya kan dia menjadi penghubung dari musisi teknis ke dunia lainnya. Nah contoh fokus topik hari ini kan, memang kita tidak bisa pungkiri di medsos kan pada rame nih. Hmm. Masalah kebangsaan ini kan. Nah tapi saya disclaimer dulu ya, untuk membicarakan ini, saya tidak ingin masuk terjebak dalam apa ya, konteksnya misalnya membicarakan tentang Indonesia gitu ya. Apalagi kita dianggap ada sudah kepentingan politik ya, masalah pro kontra, masalah likes and dislike, kita tidak di situ konteks kita. Kita lebih pada keilmuan dalam konteks di negara manapun, umum maksudnya,
1: umum,
2: dan siapapun pemimpinnya, berlakulah hasil riset-riset ini kan, yang nanti kita akan jabarkan ya. Terutama dalam konteks kebangsaan dan kepemimpinannya, jadi bangsa dan pemimpinnya gitu. Nah itu nanti yang mau saya sampaikan ya. Itu dulu Bu Eli. Saya bisa nanti mengeksplorasi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Eli kan.
1: Oke, baik. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kita tidak merujuk ke yang dimaksud Bang Dino tadi ya. Tapi ini secara universal saja.
2: Betul sekali.
1: Dan terjadi tidak hanya di negara kita saja barangkali, tapi juga di negara-negara lain. Baiklah kalau begitu. Lalu karena ini adalah bagian dari apa ya istilahnya, musik yang siapa sih di dunia ini yang nggak tahu musik gitu kan ya. Bahkan ini secara modern, secara etnik ya, musik itu selalu ada. Dan pendengar, kami mengajak Anda pagi hari ini untuk lebih dekat lagi dengan musik, sekaligus juga nurani kebangsaan kita. Baik Bang Dino, mengapa musik itu sering dianggap sebagai salah satu media yang efektif begitu ya, untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan? Mungkin itu dulu.
2: Ya, saya jawab langsung ya.
1: Silakan.
2: Karena rata-rata kan semua orang senang musik ya.
1: Rata-rata.
2: Ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau dulu memang ya, di saat informasi belum teknologi digital, misalnya orang tua kita itu kan ada yang kadang-kadang dia boleh dibilang jauh dari musik ya. Tapi misalnya orang-orang yang religius, kalau Quran, ngaji itu dia, tapi kalau musik bahkan nyanyi aja kadang-kadang nggak bisa. Karena dia sudah dididik juga dari leluhur kan untuk tidak tersentuh musik gitu ya. Karena dulu kan susah. Kalau sekarang susah kebalikan kan. Karena mau nggak mau senang musik, karena di mana-mana kita dengar musik, di tetangga dan sebagainya. Nah karena itu kenapa musik menjadi alat efektif? Jadi pertama tuh orang kan senang musik ya rata-rata. Nah yang kedua lewat musiklah, terutama lewat lirik-lirik lagunya, pesan-pesan itu bisa disampaikan. Nah walaupun pesan-pesan itu tergantung tujuan yang membuatnya kan.
1: Iya betul.
2: Nah gitu. Tetapi dalam konteks keilmuan yang ingin kita sampaikan di sini adalah, misalnya begini, kita di dalam riset-riset ilmu kepemimpinan itu kan, ya salah satunya misalnya ethical leadership ya, itu kan baik buruknya suatu negara atau bangsa lah, masalah kebangsaan itu kan sangat bergantung pada pemimpinnya. Jadi katakanlah niat pemimpinnya itu sendiri, ini di negara manapun ya, dan siapapun pemimpinnya gitu. Karena apa? Pemimpin itu kan dia otomatis penguasa.
1: Betul.
2: Dia punya perangkat-perangkat militer, apapun perangkatnya ya, kelembagaan, kementerian, dia punya
1: pucuk pimpinan kan ya?
2: Iya, dia pucuk pimpinan. Jadi tinggal dia mau apa, dia tinggal menginstruksikan.
1: Betul.
2: Dan sebaliknya, kalau ada faktor yang hambat, dia bisa basmi itu. Misalnya ada kelompok tertentu yang menghambat tujuan dia mencapai tujuan umum tadi, tujuan untuk memenuhi harapan masyarakat. Nah itu tadi alasannya karena dia memiliki perangkat. Nah kalau di dalam teori akademiknya kan, yang namanya pemimpin itu kan setidaknya dia mempunyai 5 power ya. Itu sangat terkenal di dalam pelajaran-pelajaran leadership ya. Misalnya power yang pertama tentunya power yang disebut legitimate power ya. Legitimate power itu kan berarti dia mempunyai power karena jabatan yang dia pegang. Ya, misalnya jadi presiden, kalau turun ke bawah mungkin menjadi menteri ya, menjadi gubernur, bupati, itu artinya dia punya legitimate power kan. Itu dia bisa gunakan. Nah, yang kedua, power yang kedua dengan jabatan tadi, tinggal dia mau menggunakan enggak. Ada power yang lain yang disebut dengan coercive power. Coercive power ini kan kayak digunakan Hitler gitu ya. Tapi di sini konteksnya tetap untuk tujuan baik. Jadi dia menggunakan kekerasan boleh, ancaman dan sebagainya. Itu coercive power. Ya kan sehingga orang patuh gitu, tidak berani macam-macam. Atau dia menggunakan power yang disebut dengan referent power. Referent power tuh kayak lebih karisma dia, karena dia pemimpin yang baik lalu dikagumi rakyatnya sendiri, dia akan mudah mempengaruhi rakyatnya untuk mencapai tujuan itu. Kemudian dua power yang terakhir itu expert power. Nah kalau misalnya masyarakat atau rakyat mengakui pemimpinnya tuh ahli di dalam mencarikan solusi-solusi permasalahan bangsa, otomatis kan rakyat senang, patuh gitu. Tidak ada lah yang mengolok-olok misalnya, atau membuat
1: bulian-bulian
2: gitu ya. Karena yang terakhir dia menggunakan power yang disebut dengan reward power.
1: Reward power.
2: Ya, reward power itu power yang memberikan penghargaan kepada rakyatnya kan. Cuman reward power sini bukan untuk tujuan negatif ya, yang misalnya memberikan sembako, uang, itu bukan.
1: Apresiasinya bukan itu.
2: Bukan itu. Jadi lebih kepada misalnya anak bangsa yang berprestasi, entah di olahraga, pelajar, kemudian orang miskin yang betul-betul dia tidak mampu membeli makanan, jangan sampai terjadi ada yang bunuh diri, dia berikan reward.
1: Iya.
2: Entah itu sembako, tapi beda kan reward yang tadi untuk pemilihan.
1: Betul. Tujuannya kalo, udah beda.
2: Beda ya kan. Kalau itu kan menjadi program.
1: Program dia.
2: Iya, program berkesinambungan, bukan dalam rangka musim kampanye aja. Intinya melihat orang miskin, dia akan kasih reward. Orang berprestasi, orang pincar-pincar yang cerdas-cerdas, dia kasih reward.
1: Yang punya inovasi-inovasi apa
2: inovasi
1: gitu.
2: Apa,
1: ya.
2: Gitu. Nah, jadi dengan menggunakan 5 power itu, kita kan kayak di mana sih susahnya gitu kan. Negara itu untuk menjadi baik.
1: Iya.
2: Jadi harusnya permasalahan bangsa itu tidak perlu ada. Kalau tadi pemimpinnya dimanapun ya nih ya, nah itu dia punya niat baik.
1: Iya.
2: Ya kalau misalnya apa ya, intinya dia kan punya perangkat untuk itu ya kan. Bahkan kalau yang saya belajar ya, kebetulan saya ini kan kenapa bisa berbicara seperti ini, tidak hanya musik, karena kebetulan memang saya pernah lulus tes beasiswa untuk mendapat pendidikan ke luar negeri ya. Jadi kebetulan saya alhamdulillah kemarin berhasil lewat jalur tugas belajar, yeah. Setelah lulus tes beasiswa itu ke University of Birmingham, dalam rangka menempuh program master. Dan program studi saya itu jurusannya itu pas yang dengan saya sampaikan ini, yaitu adalah International Management and Policy. Jadi bidang saya itu memang urusan membuat kebijakan, manajemen itu keilmuan saya sebenarnya, di luar musik ya. Memang orang kan banyak kenalnya, atau ketika saya masih aktif bertugas di pemerintahan ya, atasan saya sendiri kan lebih banyak tahu saya di musik.
1: Lebih banyak di situ ya.
2: Kapasitas saya di tadi. Jadi mohon maaf saja, walaupun saya itu pemusik, tapi saya sangat bisa menganalisis apa yang terjadi ya.
1: Karena juga punya fokus di sana ya.
2: Di sana. Keilmuan saya itu sebenarnya sana. Jadi bagaimana membuat policy atau kebijakan, dan bagaimana juga how to manage gitu ya, mengelola ya kan. Tetapi sekali lagi, saya tidak ingin masuk membicarakan dalam satu konteks tertentu ya. Saya tidak ingin ada pihak-pihak tersinggung, ada pihak-pihak yang merasa diserang. Karena niat kita bukan itu kan.
1: Ya, kita tentang musik dan juga nurani kebangsaan.
2: Betul.
1: Ya, walaupun ini nurani ya. Tentang hati nurani ya. Tapi lebih ininya ke musik ya Bang Dino. Dan ya sudah di menit ke-25 jam 9 pagi hari ini. Sekarang ini kalau kita bicara musik, dengar musik, betul kata Bang Dino tadi, kita ini sekarang apa sih yang gak membuat dekat dengan musik gitu ya kan. Suka tidak suka, bahwa musik itu bisa kita dengarkan di manapun ya, termasuk juga dalam baik kegiatan yang sifatnya tidak ritual sekalipun, itu apalagi lebih-lebih ya, musik ini bisa kita dengarkan kapan saja. Tapi kalau untuk lagu-lagu nasional ini Bang Dino, lagu-lagu perjuangan, masihkah saat ini relevan bagi generasi muda, atau ini hanya kita dengar, kita ketahui pada saat momen-momen atau peringatan hari-hari bersejarah saja, sementara kita juga berkaitan pagi hari ini nurani kebangsaan. Lalu kalau itu sudah jarang kita dengarkan, apakah nurani kebangsaan kita masih dalam ini ya, masih aktif atau enggak gitu ya, masih peka atau tidak gitu. Silakan Bang Dino.
2: Ya. Jadi apa ya nama soal lagu kebangsaan atau lagu kepahlawanan ya, lagu tentang apa?
1: Himne.
2: Ya, himne gitu. Atau mars atau dalam bentuk apapun ya. Yang sifatnya heroisme gitu ya.
1: Betul.
2: Itu tetap sangat diperlukan. Cuman yang perbedaannya adalah perspektifnya tuh dari sudut kemasannya.
1: Oh gitu, sudut kemasan.
2: Ya. Jadi kalau misalnya kemasan tuh bukan berarti menghilangkan yang standarnya.
1: Betul.
2: Ya kan? Karena itu ada pengelompokan. Di dunia barat pun kan lagu tuh tetap ada yang versi seriosa aslinya gitu, yang dianggap sudah kuno.
1: Klasik banget ya.
2: Nah, tapi di sana malah kalau giliran itu diperdengar, mereka sangat apresiatif.
1: Menikmati ya.
2: Iya, coba aja lihat nonton yang acara-acara lomba-lomba nyanyi atau di gatalan-gatalan itu ya. Itu kan rata-rata nyanyi pop, ya udah biasalah digemari. Tapi begitu ada yang nyanyi seriosa, mereka kagum banget. Jadi sangat
1: apresiasinya tinggi ya.
2: Gitu. Nah, sama kalau misalnya kita sendiri supaya tadi nurani kebangsaannya tidak hilang, spirit untuk berbuat baik, memberikan kebermanfaat kepada bangsa dan negara ya, itu tinggal kemasan. Jadi ada dalam konteks memang apa adanya yang jadul-jadul itu. Itu karena ada segmennya tersendiri kan yang menyukai.
1: Soal rasa itu yang gak bisa ini ya.
2: Iya. Nah, kemudian kan untuk yang anak-anak muda, kemasannya kan yang berbeda. Bisa dalam arti lagu pahlawan itu murni, yang lagu itu cuman dikemas aransemen musiknya. Itu memang sudah dilakukan oleh teman-teman musisi kita kan. Bahkan ada kalau kita naik pesawat Garuda itu kan diperdengarkan gitu kan. Jadi jadi kayak musik, jadi kayak akrab aja.
1: Betul.
2: Nah, kemudian bisa juga dengan menciptakan lagu baru yang spiritnya, liriknya tentang tadi kepahlawanan, kebangsaan. Jadi tetap akhirnya digaungkan itu.
1: Kita sangat prihatin ketika barangkali kita merasa apa ya, tahu merasakan sedikit perjuangan pahlawan, orang-orang yang mungkin punya peran penting dalam kemerdekaan dan juga kemajuan bangsa, Bang Dino. Tapi itu ketika digelorakan pada saat lagu-lagu itu hanya didengar. Begitu lagu selesai, begitu tidak ada momennya lagi, ya udah biasa kita kembali ke musik-musik, ke lagu-lagu yang selayaknya kita dengar setiap hari begitu ya. Jadi ini apakah memang sekarang ini kurang waktunya atau seperti apa sehingga lagu-lagu yang seperti itu memang hanya diperdengarkan pada momen-momen tertentu saja?
2: Ya, ini kan menyangkut mindset bersama ya.
1: Mindset.
2: Ya, jadi kalau misalnya pihak penyelenggara, entah itu lembaga siaran yeah. yang terkait yang memutar itu ya. Mm-hmm. Nah, kalau spiritnya berbeda kan mereka kan ikut tren aja.
1: Ikut tren saja.
2: Jadi artinya mana yang dianggap lebih menguntungkan, mm-hmm. ya kan? Nah, mm-hmm. ini juga nanti terkait dengan gaya kepemimpinan, mm-hmm. ya kan? Yang menimbulkan tadi masalah nurani kebangsaan itu terkait nih. Hmm. Jadi kalau kita bicara musik itu kan dalam lingkup yang spesifik ya.
1: Yeah.
2: Tetapi dalam lingkup yang lebih besar itu tercermin dari Bu Eli yang sampaikan masalah musik itu di dalam bernegara sebenarnya. Nah, kalau spirit tadi itu ya, spirit kebangsaan itu sama mindsetnya mulai rakyatnya sampai pemimpinnya, insya Allah tidak akan terjadi masalah, ya kan? Sama dengan kasus musik tadi, ada beberapa orang yang menginginkan ini harusnya digaungkan, tapi orang kalau saya menggaungkan itu radio saya mungkin nggak laku, ya kan, ditinggalkan pendengar.
1: Nilai komersil masuk nih bang.
2: Nah itu maksudnya, karena spiritnya beda.
1: Oke.
2: Okay. Nah begitu juga di dalam kepemimpinan, kalau misalnya spiritnya sama, ketika siapapun yang menjadi pemimpin di negara manapun ya, dia berhasil meraih simpati masyarakat, kemudian diberi amanah menjadi pemimpin.
1: Yeah.
2: Nah kalau dia memegang nilai-nilai etika itu, itulah yang disebut dengan ethical leadership ya. Kepemimpinan berbasis nilai-nilai etika, dia akan menjaga amanah itu untuk melakukan yang terbaik buat masyarakatnya. Nah, lalu kalau secara ini ya, secara lebih akademik sedikit, apa sih yang dimaksud dengan ethical leadership itu ya, atau kepemimpinan berbasis nilai-nilai etika itu? Ada 5 pilar loh Bu Eli.
1: 5 pilar, ya. Boleh disebutkan Bang Dino?
2: Ya, saya sebutkan padahal ini tidak ada hal yang baru.
1: Ya, mungkin
2: cuman karena orang tidak merasa aja, tidak menyadari. Jadi pertama ya, itu karena saya belajar dari buku sumbernya berbahasa Inggris ya. Saya sebutkan dulu nanti kita apa ya tafsirkan ya di dalam bahasa kita. Jadi pertama itu pilar pertama itu adalah respect others namanya. Jadi menghormati, kalau apa adanya kan terjemahkan itu kan orang lain. Respect others ya. Itu artinya kalau bernegara itu respect, menghormati rakyatnya sendiri. Jadi kalau pemimpin memegang pilar pertama, dia menghormati rakyatnya sendiri, otomatis kan rakyatnya juga akan menghormat kepada pimpinan.
1: Iya, ada imbal baliknya.
2: Betul. Nah, kalau apa dampaknya kalau pemimpin itu sendiri tidak menghormati rakyatnya, maka dia akan mencapai tujuan pribadinya atau bersama kelompoknya, sehingga masyarakat kecewa. Itulah yang terjadi gejolak-gejolak entah di medsos nantinya di mana-mana, dan itu berlaku umum loh di negara manapun seperti itu. Apalagi kan era informasi digital, kita bisa lihat kan di YouTube.
1: Wah.
2: Apa yang terjadi di negara lain, ada yang di Nepal
1: sampai secepat itu pokoknya informasinya ya.
2: Betul. Makanya ada istilah di Nepal apa di Nepalkan saja katanya.
1: Iya.
2: Nah, itu baru pilar pertama ya, Bu Elia.
1: Okay.
2: Pilar kedua, setelah tadi respect others, yang kedua nih serve others. Itu serve others itu maksudnya melayani orang lain.
1: Melayani.
2: Sekali lagi orang lain ini di konteksnya berarti kan rakyat. Jadi melayani rakyat.
1: Atau nah, dibalik Bang Dino. Jangan dibalik ya. Bahaya nanti ya. Dilayani.
2: Ya, tapi kalau dibalik kalimat ini gue lihat dia rakyat dia layani. Itu.
1: Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ya.
2: Oh, gitu kan?
1: Betul.
2: Nah, ya saya percepat aja ya
1: okay.
2: Karena waktu kita kan terbatas ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi yang kedua itu tadi kan serve others ya.
1: Iya, serve others.
2: Nah, yang ketiga ini terkait dengan justice ya. Istilahnya show justice. Tunjukkan bahwa pemimpin itu adil. Adil di bidang hukum, adil di bidang ekonomi. Kalau ada yang kaya boleh saja kaya, tapi jangan sampai kesenjangannya terlalu jauh dengan orang miskin.
1: Oke. Okay.
2: Misalnya ya di negara manapun ini ya, ada orang satu orang sampai punya triliunan duitnya itu.
1: Yeah.
2: Sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan atau bunuh diri gara-gara nggak bisa membeli beras. Ada yang sampai nggak bisa membeli buku pelajaran sekolah karena orang tuanya. Nah ini kan di mana nih pemimpin?
1: Ironis sekali ya.
2: Ironis kan. Ya kalau saya pribadi jadi pemimpin terjadi itu mungkin saya tidak bisa tidur. Karena merasa bersalah, betul. Merasa malu kan.
1: Gagal ya.
2: Ya kasarnya kalau jorong banyak baik mundur aja sampean kan gitu.
1: Yeah.
2: Nah jadi itulah, jadi kali ini ya berlaku umum ya, universal kata Ibu Eli tadi.
1: Okay.
2: Nah yang keempat, ini terkait dengan honesty, kejujuran ya.
1: Jujur.
2: Jadi istilahnya apa ya, manifest justice. Manifest apa namanya, honesty. Ya jadi apa ya, ya menyangkut tentang kejujuran. Jadi pemimpin itu memang harus jujur. Tidak boleh kayak retorika, misalnya apa ya, play hero kayak gitu-gitu ya. Bicara apa ya, seperti hal-hal kebaikan, padahal di balik itu dia berbuat yang tidak baik. Nah, saya tambahkan dikit ya, di masyarakat kita mungkin sebagian besar kan akrabnya dengan istilah play victim ya. Play victim itu artinya orang yang berpura-pura menjadi korban untuk mendapat simpati masyarakat ya.
1: Ada lagi tuh temennya Bang Dino, plot twist katanya sekarang.
2: Iya.
1: Istilah baru ya.
2: Ya, kalau plot twist itu yang di luar dugaan kan, kayak di film-film itu dikira ini orang baik ternyata dia pembunuhnya.
1: Nah,
2: gitu kan.
1: Gitu-gitu
2: lah. Yang berikutnya ya, tadi sudah sampai ke honesty. Nah, ini yang terakhir nih, pilar kelima. Ini yang paling penting.
1: Oke. Okay.
2: Build community.
1: Maksudnya
2: membangun masyarakat gitu.
1: Membangun
2: masyarakat. Jadi bukan apa ya namanya, build oneself. Yeah. Jadi bukan membangun diri sendiri atau bersama kelompoknya. Kaya-kaya sendiri ya kan,
1: sama golongannya gitu.
2: Bersama. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, makanya kalau itu betul-betul dilaksanakan, insya Allah tidak ada yang ngolok-ngolok dan sebagainya
1: ada.
2: Kan. Jadi
1: kayak segan sendiri lah Bang Dino ya.
2: Betul.
1: Masyarakat akan segan ya.
2: Ya.
1: Baik. Jadi lima pilar ini sudah seharusnya dimiliki. Nah, sebagai masyarakat kita bisa merasakan sendirilah ya. Enggak usah kita iniin ya Bang Dino. Karena ini kaitannya dengan nurani. Jadi tema yang dibawa Bang Dino pagi hari ini sekali lagi nurani. Tentang nurani dan hanya bisa dirasakan oleh hati nurani juga. Bagi yang masih punya. Insya Allah ya. Baik, kita jeda sebentar Bang Dino, untuk nanti kita lanjutkan kembali. Masih di Pandiran Baik Sukan hari ini, kami juga masih menunggu untuk pendengar yang barangkali ingin bergabung.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bentar Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang gue macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk Pandiran Mbak Isukan pagi hari ini bersama intelektual musik ya, yang saat ini masih setia di Pro 4 ada Bang Dino Sirajudin. Dan tema kita hari ini musik dan nurani kebangsaan. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan ya, bagaimana musik itu juga melingkupi hampir semua aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam kita bernegara ya. Dan ini juga terjadi di, tidak hanya di negara kita saja pastinya ya, juga di negara-negara luar sana. Baik, kembali ke topik kita pagi hari ini Bang Dino, sisa waktu kita mungkin tidak banyak, tapi semoga bisa kita maksimalkan lagi untuk menyelesaikan tema kita hari ini, walaupun mungkin tidak sedetail yang kalau waktunya banyak gitu ya. Musik itu kan ada musik modern, terus juga ada musik klasik, ada lagu-lagu modern saat ini, ada lagu-lagu yang memang kaitannya dengan lagu-lagu tradisi. Karena kita di Pro 4 Bang Dino, jadi kita juga ingin tahu sekali bagaimana sebetulnya musik modern itu punya pengaruh yang besar begitu ya, bagi anak-anak muda, khususnya generasi muda yang bisa berpengaruh terhadap rasa cinta tanah air mereka, rasa kebangsaan mereka gitu saat ini.
2: Ya, jadi seperti kita sampaikan tadi di awal bahwa musik itu ya hal yang universal ya. Di zaman sekarang ini katakanlah hampir tidak ada kali ya yang tidak suka musik kan. Nah, jadi dia sangat

0: Ya itu pastilah. Karena pasti, apa? Ya. Begini, musik itu kan universal. Kadang-kadang orang mengabaikan liriknya ya. Nadanya bagus.
1: Betul.
0: Nah apalagi ketika nadanya bagus, ada lirik di situ.
1: Kita tahu lagi artinya gitu.
0: Ya, ya kan. Jadi contohnya, misalnya itu ada lagu yang tidak mungkin itu bisa disukai di secara internasional. Lagu daerah kan. Yang baru-baru ini kan yang lagi viral lah. Itu kan lagu yang apa itu, Veronica
1: ya.
0: Nah, bayangkan itu sampai ke luar negeri.
1: Betul.
0: Beberapa mancanegara dan mereka sampai ikut.
1: Nah itu, ya.
0: Artinya dari awalnya hanya mereka tertarik dengan bunyi atau nada-nada lagunya menarik dan ritmiknya juga kan energetik itu. Nanti dia masuk ke tahap berikutnya, emang artinya apa
1: gitu. Ingin tahunya baru hadir gitu ya, setelahnya ya.
0: Betul. Nah jadi karena itu baik itu tradisional maupun modern ya filosofinya sama. Jadi selama itu dikemas dalam menarik karena antara lirik dan nada itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
1: Betul.
0: Plus ritmik juga gitu. Nah, jadi kayak iramanya yang energetik. Tapi di saat misalnya situasi tertentu orang membutuhkan yang misalnya slow ya slow lah.
1: Masuk juga.
0: Masuk juga gitu. Tidak semuanya harus yang ada konteksnya lah.
1: Ya, berarti kalau, kan itu memenuhi kebutuhan pendengar, pencinta musiknya ya.
0: Karena itu anggapan yang melekat itu memang musik itu paling efektif menyampaikan pesan.
1: Enggak ada lagi dari itu ya.
0: Iya kan?
1: Ya memang dirasa kalau, paling
0: betul,
1: efektif.
0: Betul. Kalau misalnya pidato, apalagi berpuisi gitu ya.
1: Bukan berarti kita mengecilkan seni itu, bukan.
0: Bukan, ya. Tetapi ini masalah
1: efektifnya.
0: Ya, efektif skalanya ya. Kadar itunya tadi, tujuan tercapainya. Misalnya dengan puisi cukup menarik juga, tapi kan akan lebih menarik kalau dengan nada.
1: Iya.
0: Nah, karena itu ada istilah musikalisasi puisi.
1: Nah, berkolaborasi dia.
0: Berkolaborasi dia. Nah, sama misalnya apalagi ya konteksnya. Kayak
1: tari masuk gak ya?
0: Tari ya juga
1: masuk juga.
0: Kalau bayangkan kalau hanya nari tanpa ada apa-apa kan?
1: Gak enak juga, gak ada musiknya ya, bang.
0: Enak, saya enak. Ada tetap segmennya penggemarnya yang mungkin. Tapi itu di kalangan terbatas.
1: Iya.
0: Mungkin orang fokus ingin mempelajari keilmuan di situ. Jadi dia buang dulu lah musik dan sebagainya. Dan lirik-lirik yang menyertai tarian itu dia fokus. Itu bisa, tapi kan seberapa?
1: Ya.
0: Beda kalau sudah tarian dilengkapi ada lirik lagunya yang dinyanyikan, ada musiknya juga.
1: Iya.
0: Karena itu lebih bisa merangkum banyak segmen kan.
1: Ya, paket lengkap untuk semua segmen ya. Terus juga ini barangkali setelah itu kan masuk fashionnya seperti apa.
0: Betul,
1: berarti nanti semuanya bisa menjalar kemana-mana Bang Dino ya.
0: Iya betul. Jadi sekarang jangan takut atau khawatir kawan-kawan yang bergerak di tradisional lalu bakalan gak laku, gak bisa maju atau mati. Enggak. Karena gini,
1: apa gak tergantung pimpinannya lagi Bang?
0: Ya,
1: apresiasinya ada nggak sih?
0: Betul, itu makanya terkait nanti melalui kebangsaan kita menyangkut gaya kepemimpinan bernegara atau di skop kecil di daerah gubernur. Karena apa? Mereka itu harus mengkondisikan itu. Nah, jadi misalnya contohnya gini ya. Tadinya kan tidak ada modern itu tidak ada. Semuanya tadinya kan tradisional.
1: Iya.
0: Gak ada. Yang kita sebut modern, misalnya orang jazz. Apalagi yang canggih-canggih musik-musik itu semuanya berawal dari tradisi. Jazz itu berawal dari tradisinya orang kulit hitam. Ada campuran blues juga yang katanya rintihan, yang katanya malah sebagian kaum budak. Dan apa ya, berasal dari ritme-ritme yang orang-orang Afrika itu.
1: Kita mengatakan modern karena kita baru tahu kali ya.
0: Iya. Modern itu artinya dia adalah proses dari tradisi yang lebih universal.
1: Oh, karena dikenal lebih banyak lagi orang.
0: Dan memudahkan orang untuk menyerap, tidak terlalu spesifik kan. Itu disebut modern. Okay. Karena secara alami ada hal yang dikurangi, dia menjadi universal. Contoh aja lagu Banjar kan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lagu Banjar itu terlalu berliuk-liuk, orang kan mungkin nggak bisa. Nah yang bisanya orang Banjar sendiri atau yang sudah cukup ini dari kecil.
1: Kalangannya terbatas ya, seperti kata Pian tadi.
0: Nah, tapi kalau lagu Banjar sedikit dibikin pop,
1: ya,
0: itu lebih bisa populer malah secara nasional.
1: Masuk kemana-mana.
0: Ya, kan?
1: Orang Jawa juga jadi tahu nih Bang.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Nah sama ya, ke masalah kepemimpinan, itu filosofinya sama. Kepemimpinan ini kan

0: latar belakang itu ada dua kemungkinan kan. Mm-hmm. Jadi siapapun yang jadi pemimpin kan, makanya ada yang dikenal istilah kalau tidak salah ingat saya, istilahnya kan ada yang disebut dengan Machiavellis ya. Ibu Eli pernah dengar istilah itu?
1: Mungkin baru ini bang.
0: Ya. Kalau idealis itu kan lawannya yeah. Idealis, idealis sudah sering kita dengar ya. Machiavellis ini kan itu asalnya itu nama orang. Oh. Machiavelli itu orang Itali. Kebetulan beliau itu dia pejabat, diplomat juga dan filsuf. Tapi dia mengajarkan untuk mencapai kekuasaan itu halalkannya segala cara, kasarnya begitu. Oh. Dan itu kekuasaan itu untuk tujuan pribadi. Nah, jadi lalu sekarang itu diambil, maka ada orang yang disebut Machiavellis. Bila orang itu jadi pemimpin niatnya tadi untuk kepentingan pribadi dia, atau ya. Kelompoknya dan dia menghalalkan segala cara, itu disebut Machiavellis.
1: Oh.
0: Lawannya adalah idealis.
1: Idealis
0: ini arti sebenarnya kan orang yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai. Tapi sayangnya idealis ini kalau di lingkungan yang kita temui itu kadang-kadang bisa berarti negatif. Karena idealis itu diidentikan dengan orangnya tidak bisa bekerja sama, tidak bisa diatur.
1: Sesuai kehendak dia aja gitu.
0: Ya gitu. Padahal itu, istilah itu muncul karena idealis tadi berada di lingkungan yang tidak baik. Lalu seolah-olah idealis itu tidak baik. Karena orang sudah terbiasa pada hal-hal yang tidak baik di lingkungan manapun ya.
1: Jadi image-nya memang itu yang diketahui akhirnya.
0: Ya, misalnya begini. Ada seorang pejabat dipecat, entah itu menteri apa ya. Kita bicara konteks umum ya, di dunia mana aja ya. Lalu kan pasti disalahkan, oh dia kan jelek. Padahal bisa aja yang memecat yang jelek, karena dia tidak mematuhi, karena dia idealis. Jadi tidak mau disuruh berbuat jahat, misalnya. Mohon maaf deh, misalnya disuruh korupsi dia tidak mau.
1: Akhirnya dipecat ya.
0: Akhirnya dipecat, sementara orang yang tidak tahu masalahnya, karena udah tidak suka duluan. Oh, itu dia apaan itu, nggak pinter lah, macam-macam gitu kan. Nah itu, ini mumpung ini gara-gara sebut istilah korupsi ya. Saya itu pernah berdialog sama teman. Jadi teman saya itu sangat pesimis urusan korupsi ini. Sekali lagi ini konteks ini di negara mana.
1: Korupsi aja pesimis nih. Pesimis mau berbuat atau pesimis korupsi akan hilang ya, Bang Dino?
0: Yang kedua.
1: Yang kedua ya.
0: Jadi katanya begini, tidak mungkin lah korupsi itu bisa dihapus katanya. Saya bilang begini, kita bedakan antara cara dan kemauan.
1: Nah, betul.
0: Kalau caranya ada, saya akan buktikan, saya bilang dengan cara konsep berpikir saya itu efektif. Bahkan kalau saya melebih-lebihkan, kalau istilah sedikit apa lebay atau exaggeration ya, saya melebih-lebih. Korupsi itu ya, kalau betul-betul ingin menghapus itu semudah membalikkan telapak tangan buat.
1: Masalahnya
0: nanti saya sempatkan caranya gimana.
1: Masalahnya mau apa tidak.
0: Nah, itu masalahnya di situ, bukan cara sebenarnya.
1: Okay,
0: dan saya yakin saya tidak merasa pintar sendiri. Mereka-mereka yang jadi pejabat pun di mana, di negara manapun, mereka tahu caranya. Masalahnya kalau mereka lakukan itu, penghasilan mereka habis. Untuk yang maksudnya penghasilan itu, mereka ada gaji kan. Maksudnya itu untuk apa, dukungan terhadap biaya politik itu. Karena korupsi itu dibutuhkan untuk biaya politik sebenarnya, ya kan? Nah, jadi saya mumpung ada waktu nih ya, sebelum habis nanti terpotong konteksnya. Caranya gimana? Kita ini selangkah sudah benar. Ada apa? Kalau ini kan berlaku di negara lain juga. Intinya tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya ada istilahnya, kalau tidak salah ingat saya namanya Commission Eradicating Corruption Eradicating Commission ya. Jadi kayak semacam komisi pemberantasan korupsi lah. Nah, kelemahannya di mana tuh Bu Eli? Itu karena lembaga, padahal yang tahu kan korupsi terjadi kan di lingkungannya langsung.
1: Ya iyalah.
0: Nah, karena itu KPK tuh jadikan pada individu masing-masing di kantor, artinya lah pemerintah di negara manapun kalau dia bikin regulasi begini ya. Regulasinya begini. Barang siapa yang bisa melaporkan korupsi di institusinya masing-masing, bukan fitnah, bisa dibuktikan, maka yang bersangkutan tuh diberikan reward, bukan dipindah, bukan mendapat hukuman loh.
1: Kita malah jangan bilang-bilang.
0: Nah, ya, diberikan reward.
1: Yeah.
0: Jadi pertama misalnya ini teknisnya dia bisa berbeda, tapi teknisnya bayangan saya tuh dia akan mengambil jabatan yang dilaporkannya. Atasannya sendiri yang dilaporkannya, kalau benar itu dia akan menduduki jabatan. Yang kedua, dia akan diberikan hadiah yang luar biasa. Kenapa luar biasa itu? Supaya dia tidak bisa disogok, karena satu-satunya kelemahan yang saya temukan di pemikiran saya itu adalah berarti orang nanti korupsi berjamaah kan. Misal satu kantor dia bagi-bagi. Nah ya kan, kita jadi nggak ada yang melaporkan karena semua dapat kan. Terlepas itu ada akhlak yang baik atau tidak ya.
1: Betul.
0: Tapi makanya caranya berikan hadiah yang melebihi dari mereka korupsi berjamaah itu. Misalnya rumah mewah, mobil mewah, apa aja. Jadi kalau itu hitungannya, kalau dia saya ikut korupsi berjamaah, saya dapat sekian dibagi. Sementara hadiah dari pemerintah lebih besar dari itu. Jadi artinya semua pada mengawasi, menunggu siapa yang korupsi akan dia laporkan. Kalau sudah begitu, Bu Eli, siapa yang berani? Karena diawasi oleh bawahannya sendiri.
1: Ya, betul. Kontrolnya ya, ada di dekat dia.
0: Masing-masing. Ya kan, itulah saya bilang segampang membalikkan telapak tangan.
1: Masalahnya yang bikin gak gampang nih, mau apa enggaknya nih.
0: Nah, poinnya situ, Bu. Benar sekali itu.
1: Oke. Dan terakhir ya, mudah-mudahan ini akan menjadi renungan. Kalau kita barangkali sudah, mereka pasti sudah tahu lah sebenarnya caranya. Ya itu tadi, cuman mau apa enggak ya. Kalau masalah pinter-pinter semua ya, Bang Dino ya. Baik, terakhir ini kaitannya dengan itu semua. Maka kalau menurut Bang Dino, di mana-mana kan pasti ada tantangannya ya. Kalau tantangan di situ tadi kaitannya dengan kebangsaan kan, mau apa tidak gitu ya. Nah itu kan masih jadi momok besar nih buat kita ya. Kalau di musik ini sekaligus menjadi pesan kebangsaan kepada kita semua, Bang. Tantangannya apa dan mungkin juga sekaligus menjadi solusi dan pesan untuk kita semua. Silakan Bang Dino.
0: Ya kalau di musik memang ya kita kan bagi dua nih. Jadi pelaku musik itu sendiri dia itu tugas dia terutama musisi teknis ya. Dia berlatih, dia berkarya. Ya karena dia mungkin tidak sampai, walaupun ada satu dua yang sampai mampu ke wilayah dia marketing, dia mengembangkan, dia menerobos, ya kan, dia mendistribusikan karyanya. Nah itu kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena itu peran pemerintah itu sangat penting di situ, yang membantu. Jadi tugas seniman musiknya itu dia berkarya saja, tidak terlalu terbebani dengan tadi tugas-tugas di luar profesionalisme dia itu. Nah, walaupun kadang-kadang itu terjadi di dunia swasta, ada yang untungnya punya inisiatif ya menjadi EO, event organizer, ya kan, dan sebagainya itu. Satunya apa tadi Bu Eli? Saya lupa tuh. Yang ada kalau nggak salah ada dua aspek yang Ibu Eli tanyakan tadi.
1: Tentang ini kalau yang di musik tadi Bang, di musik itu sendiri ya kaitannya dengan karena kita juga perlu pengembangan baik itu yang modern termasuk juga yang tradisional. Jadi kita itu seimbang ya bahwa musik dan juga nurani kebangsaan kita termasuk juga di aspek-aspek lainnya dalam kehidupan kita, baik itu berbangsa, berkehidupan sosial, termasuk juga di lingkup yang paling kecil, kita itu apa semuanya bisa harmoni gitu Bang ya. Mungkin tantangannya juga ada, tapi sekali lagi musik ini adalah bahasa yang universal seperti Bang Dino katakan berkali-kali, maka ini adalah sesuatu yang paling efektif sebenarnya untuk bisa masuk di situ. Tapi tantangannya apa hingga saat ini Bang?
0: Ya, jadi ada. Saya akan jawab begini ya, dengan analogi ya, analogi yang lebih filosofis. Contohnya begini, tantangan kita adalah misalnya orang kan tidak bisa merakit komputer, tidak bisa merakit handphone. Padahal itu pekerjaan yang paling gampang kan, cuman merakit. Yang susah itu kalau membuat komponennya, itu memerlukan pabrik.
1: Betul juga.
0: Nah, tantangannya adalah harusnya itu dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Diajarin, tidak yang kayak apa ya, terbatas eksklusif gitu ya, di orang tertentu saja. Jadi untuk bisa merakit komputer itu seolah-olah itu ilmunya khusus. Padahal itu apa bedanya dengan tukang merakit yang kursi, meja, bahannya kayu kan? Itu semuanya ada, bisa dibeli kok. Kayak komputer ada motherboard, ya kan, ada boxnya, ya kan, ada sirkuit, tinggal susun, bisa. Kemudian HP juga, semuanya ada barangnya, ya kan, casing-casingnya ada, tinggal susun, jadi. Itu menjadi sesuatu yang langka kan, di negara-negara tertentu ya, teman negara melimpah. Jadi, kalau misalnya pemerintah di negara manapun ya, itu melakukan tadi, mereka secara masif mengajarkan itu, itu kan menjadi home industry, itulah yang terjadi di Cina, kenapa mereka maju. Karena mereka memikirkan, sifatnya keterampilan massal yang kayak merakit-merakit itu. Nah itu identik dengan musik.
1: bukan hasil jadi ya.
0: Betul. Jadi apabila pemusik itu dibantu oleh pemerintah atau pihak swasta ya, kondisi-kondisi yang di luar tugas dia itu dibantu. Misalnya masalah marketing yang susah selama ini kan. Saya pernah dicurhat itu seniman musik. Tapi kalau saya buka pun mungkin tidak masalah. Artinya gini, dia itu pemain musik sekaligus dia bisa memproduksi alatnya. Tapi dia tidak bisa menjual, memasarkan. Akhirnya dia curhat ke saya, gimana ya Bang Dino, pemerintah saya nggak ada dapat perhatian pemerintah. Karena saya pernah berada di pemerintah, saya tahu persis kan kelakuan sebagian orang-orang yang kadang-kadang mereka tidak peduli kan, taunya mereka menjalankannya apa adanya diulang-ulang, tidak ada inovasi. Saya bilang balik aja, kita orang musik itu punya harga diri.
1: Betul. Kita idealisnya keluar nih.
0: Keluar. Saya bilang bergerak sendiri. Nanti kalau Anda maju, Anda profesional, mereka yang dekatin sendiri. Betul. Bukan kita yang nyembah-nyembah gitu. Alhamdulillah terjadi gue lihat dia, apalagi sekarang kan nanti ada apa YouTube apa, dia pasarkan langsung lewat Instagram. Akhirnya apa yang beli sudah mancanegara, ada yang beli dari orang Itali, orang Amerika.
1: Malah lebih
0: beli.
1: Luas pangsa pasarnya ya.
0: Kalau sudah gitu betul. Akhirnya beberapa jabat yang aku binaan dia lah apalah itu.
1: Udah biasa begitu ya. Nah ini tantangan tersendiri Bang Dino ya. Berarti perkara seperti ini yang seharusnya sudah dibenahi ya, karena kurangnya apresiasi tadi. Maka ini yang harus dioptimalkan lagi, dimaksimalkan lagi. Dan bagaimana pemimpin atau istilahnya peran dari pemerintah daerah pusat ya, punya fokus terhadap hal itu, khususnya bagi para musisi. Dan ini berlaku sebenarnya tidak hanya di musik saja, tapi juga bidang-bidang lain ya Bang Dino. Ini karena kebetulan kita bicaranya di musik, maka komponennya ya musik seperti itu. Baik, tapi terima kasih Bang Dino sudah hadir pagi hari ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga kedepannya yang menjadi tantangan, yang menjadi kendala itu satu persatu bisa terurai Bang Dino. Mungkin sekali lagi perlu dari ini juga ya, pucuk pimpinan yang punya kebijakan seperti itu. Selalu sehat Bang Dino untuk nanti bisa hadir kembali bersilaturahmi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama di Pandiran Mbak Isukan Pro 4 untuk edisi hari ini. Saya Eli undur diri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pandiran Mbah Isukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

tiga bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan, juga membidangi lingkungan hidup, mendorong percepatan pembangunan taman dan gazebo di Kebun Raya Banua, Pusat Konservasi Tumbuhan Khas Kalimantan di Banjarbaru. Sidin memadahkan bahwa studi komprasi dari Kebun Raya Bogor bertujuan mempelajari pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi tumbuhan, serta pembangunan infrastruktur pendukung wisata edukasi yang bisa dibawa ke Kebun Raya Banua. Penerimaan kunjungan Komisi 3 DPRD Kalsel Corporate Communication General Manager Kebun Raya Bogor, Janel Arifin, lawan Ketua Tim Pengembangan Kawasan Sains, Widya Ayu Prastiwi, menyambut baik dan juga hangat untuk para tamu dari Kalimantan Selatan, dan mereka berharap semoga ini bisa menjadi hal yang baik dan bisa diaplikasikan di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Pro 4, saya Wan Kahfi, selamat pagi.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Anak Perompak di hari ini, nanti jam 11 siang kami akan hadirkan untuk satu acara ruang UMKM dengan Sanak. Dan kita akan mendatangkan 3 orang narasumber ya, yang akan bersiaran bersama saya, akan membahas tentang strategi UMKM jasa menembus pasar Banjarmasin lewat kemudahan teknologi bersama Siberes. Akan ada narasumbernya Junaidi, Nisa, dan juga Zikullah akan menemani Dan Sanak. Dan tunggu aja nanti Dan Sanak Perompak di jam 11 ya. Mungkin para pelaku UMKM yang pengen tahu kiat-kiat bagaimana cara membangun usaha yang baik, tetap di Suara Budaya Banjar.

keren banget gak sih dengan perempat satu lagu Tabalong Sarabakawa dari songwriter Adum M. Hasriadi yang membuat lagu untuk daerahnya dan Sanak Perempat yang memang benar-benar keren banget ya. Ini dari Asia Nisrina Putri dan Sanak Perempat. Jadi sekarang tuh udah banyak banget para apa ya kreator musik begitu yang benar-benar apa namanya benar-benar bisa membuat lagu yang kekinian, next level dan Sanak Perempat dan membawa lagu-lagu Banjar tuh menjadi lebih dikenal masyarakat.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: dari program Mabar Madiun Bahabar Pro 4 Banjarmasin. Himung Banar, kita ucapkan selamat gasan RRI Banjarmasin.
1: Himung Banar banyak menyiarkan program-program berkualitas.
0: Nah,
1: dan selamat juga untuk RRI Banjarmasin yang sudah bisa menyiarkan langsung
0: Piala Dunia 2020 Ana.
1: Iya. Jadi tonton terus dan standby terus di RRI Banjarmasin, di subscribe, di follow media sosialnya, didengarkan radionya.
0: Bujur benar.
1: Iya. Bye. Bye.
2: Dan sana sudah tahulah dia segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan nih.
3: Bersiaplah saat bahagia.
2: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro 4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ini makin keren lagi dan Anak Perempat. Dan dia tuh memadukan EDM song dengan lagu dari Hulu Sungai Selatan ya, Bumi Antaludin atau Kandangan Dans Anak Perempat, yang keren banget nih Dans Anak. Dan Dans Anak masih di Suara Budaya Banjar, kurang lebih sekitar 13 menit lagi kami akan hadirkan sebelum kita akan beralih dengan sajian acara Ruang UMKM. Dan kali ini lagu Halin akan menemani Anda, Dans Anak.
1: Ulun kada handak tatap mapian lagi.

0: Abad Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Di sana kami sampaikan informasi kabar perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah terkait adanya kegiatan pemeliharaan listrik PT PLN Persero, unit induk wilayah Kalimantan Selatan Tengah, unit pelaksana-pelaksanaan pelanggan Banjarmasin menginformasikan kemungkinan adanya pemadaman listrik. Kegiatan ini bertujuan dalam upaya menjaga mutu pelayanan ke pelanggan khususnya di wilayah Marabahan. PT PLN akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi sesuai dengan jadwal yang terlampir. Pada Rabu jam 10 pagi hingga waktu yang belum ditentukan dan sana, di mana adapun wilayah yang akan dijadwalkan mengalami pemadaman listrik adalah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, demi keamanan dan keselamatan bersama, listrik di sekitar lokasi pemeliharaan berpotensi mengalami pemadaman secara bergilir di beberapa wilayah. Apalagi terjadi pemadaman namun di luar jadwal tertera, maka dapat dipastikan hal tersebut terjadi karena adanya gangguan keamanan. Dan jika Anda mengalami hal tersebut, pelanggan dapat langsung menghubungi kontak center 123 agar gangguan dapat ditangani dengan segera dan pasokan listrik kembali normal. Informasi terkait pemeliharaan listrik juga dapat diperoleh melalui Instagram @pln.marabahan, Facebook fanpage PLN Wilayah Kalimantan, dan jangan lupa lakukan 4 hal ini saat terjadi pemadaman listrik dan sana, di mana ketika terjadi pemadaman tentu akan sangat mengganggu segala aktivitas rumah dan kerja peralatan elektronik. Ditambahkan peralatan listrik juga tidak berlangsung lama, beberapa menit saja. Misalnya pemadaman listrik pada Agustus 2019 di Jabotabek dan sekitarnya. Lansir dari Grihot, pemadaman listrik tersebut berlangsung selama 9 jam dan merugikan sekitar 120 juta warga. Bahkan pemadaman listrik ini masuk dalam daftar pemadaman listrik terparah di dunia dan menduduki peringkat kelima. Saat pemadaman listrik terjadi, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan demi keamanan rumah. Yang pertama, jika ada pemadaman yang tidak terjadwal, hubungi PLN dan sana. Kemudian juga nyalakan senter otel LED, bukan lilin. Kemudian Anda bisa mencabut semua colokan listrik dan peralatan elektronik Anda agar tidak berbahaya, dan jangan tinggalkan rumah dalam keadaan masih menyalakan lilin ataupun juga obat nyamuk. Demikian kabar perempat kami sampaikan, dan terima kasih. Salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Selamat siang, dan senang berempat, saya Wan Kahfi kembali menemani Anda di Suara Budaya Banjar bersama Ruang UMKM pada siang hari ini. Kami akan hadirkan 3 narasumber kami, dan kami sedang bersiaran di live streaming Pro 4 RRI Banjarmasin, dan Anda juga boleh bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Dan sana ada strategi UMKM jasa menembus pasar Banjarmasin lewat kemudahan teknologi bersama Siberes. Nah, akan ada Junaidi, Chief Executive Officer atau direktur utamanya begitu. Kemudian ada Anissa, Chief Marketing Officer atau kepala bagian pemasaran, dan ada Zikrullah dari Chief Finance Officer atau kepala bagian keuangan. Dan saya mau tanya-tanya nanti mereka dari mana dan apa visi misi mereka bawa pada siang hari ini untuk Anda dan Sanak Perempat. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ini yang di ujung namanya Zikrullah atau Zikullah?
1: Rizkullah.
0: Oh, Rizkullah ya.
1: Bisa dipanggil Kullah.
0: Okay. Apa?
1: Bisa dipanggil Kullah.
0: Kullah ya. Yeah. Oke, okay. Kemudian Nisa dan Junaidi. Ya. Panggilannya?
2: Junaidi aja, Pak.
0: Oh, Junaidi aja lengkap ya. Baiklah. Oke. Mungkin saya ingin ke chief eksekutifnya dulu nih. Bisa diperkenalkan kalian dari mana dan siapa saja pendamping kalian, pendampingnya Junaidi di sebelah ini. Silakan Junaidi.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, saya Junaidi selaku chief executive officer atau direktur eksekutif dari CBRS, dan di samping saya ada Nisa Apipas.
3: Perkenalkan, nama saya Nisa Apipas, saya bagian dari chief marketing officer atau biasanya bagian dari marketing CBRS.
4: Dan saya sendiri Rizkullah Rahmat Yasar Nasution, bisa dipanggil Kullah, sebagai CFO atau keuangan di CBRS.
0: Oke, saya mau tahu dulu nih, siapa yang bisa jelasin CBRS ini apa sih?
2: Siberes itu adalah sebuah home service and maintenance agency yang berfokus pada jasa perawatan dan perbaikan rumah. Poinnya adalah Siberes itu tuh menghubungkan antara mitra teknisnya atau tukang dengan calon customer dalam satu aplikasi.
0: Namanya aplikasinya Siberes itu?
2: Iya.
0: Oke, berarti ini swasta atau apa nih?
2: Sebenarnya ini berawal dari proyek kampus, cuma karena melihat potensi market yang ada, dan kami juga kebetulan sudah closing beberapa kali proyek, kenapa sih tidak dijadikan berkelanjutan aja sebagai usaha individu atau berkelompok gitu.
0: Dari kampus mana?
2: Dari Politeknik Hasnur.
0: Oh, dari Hasnur, berarti dari Wetland Box apa bukan? Beda lagi?
2: Kalau Wetland Box itu tuh unit yang sebelah, cuman masih ada sangkut pautnya sebagai inkubator, Pak.
0: Sebagai inkubatornya, dan kalian ini punya base usaha sendiri berarti?
2: Betul. Yeah.
0: Di Siberes ini?
2: Yeah.
0: Oke, okay. Sejak kapan Siberes ini ada? Atau dari, apakah memang dari proyek kalian lalu kemudian dikembangkan? Atau bagaimana?
2: Siberes itu berawal dari bulan Juni tahun 2025 ya, waktu itu tuh emang ada rencana dari Kebutuhan Seprodi untuk masing-masing mahasiswa itu harus bikin bisnis deh, bisnis apa aja gitu. Nah, terus saya mempresentasikan dari keresahan pribadi, Pak, nih saya kan pernah punya masalah di mana kayak rumah saya rusak tapi saya susah nyari tukang. Nah, terus solusinya apa, Jun, kata Bapak dosen. Kemudian saya terpikir, Pak, kalau Gojek aja bisa menampung tukang ojek sehingga orang-orang itu bisa pesan jasa transportasi melalui aplikasi itu, kenapa kalau tukang tuh nggak ada, Pak? Terus Bapak bilang, kamu bisa nggak bikin aplikasinya gitu? Saya coba dulu ya, Pak, ya saya bikin prototipe sederhana, kemudian kayak dari user flow atau bagaimana cara menggunakannya itu juga kurang lebih kami meniru dari Gojek sebagai inspirasi, Pak.
0: Jadi sudah mulai berkembang dari 2025.
2: 2026 itu mulai launching.
0: 2026 ini?
2: Ya, 2026.
0: Bulan?
2: Bulan Januari.
0: Berarti sudah hampir jalan 6 bulan ya.
2: Iya, betul.
0: Lalu bagaimana nih pembagian divisinya masing-masing, karena kan di depan ada Nisa dan Kullah juga ya sebagai kepala bagian keuangan dan marketingnya juga. Gimana nih pembagian awalnya? Mungkin Nisa atau siapa yang mau menjawabkan, atau Kullah nih mau menjawabkan.
2: Mungkin saya sebagai pembuka aja ya, Pak.
0: Iya.
2: Jadi awalnya itu saya tuh mencari kandidat itu berdasarkan apa yang saya lihat mereka tuh punya value apa sih. Nah kalau dari Nisa, dia tuh kan anaknya sosmed ya. Dia anak sosmed banget, kayaknya jadi marketing cocok deh gitu. Dia juga punya nilai jual lah. Kalau di algoritma tuh mungkin kalau Nisa yang ngomong mungkin akan lebih FYP.
0: Karena emang gitu. Karena emang kalau cewek cantik yang ngomong tuh cepet ya buat marketing selling pointnya ya. Berarti emang dari Junaidi yang memilih mereka kah atau bagaimana, atau kalian dulu adalah satu tim yang sama atau gimana?
2: Udah temenan lama, cuman dan kebetulan karena temenan lama itu udah kenal satu sama lain kan. Ya udah deh, karena ide ini juga kebetulan bisa kemungkinan dijalankan, ya udah kenapa enggak mereka aja yang udah kenal ya. Nisa bisa tambah.
4: Oke, mungkin aku bisa tambahkan ya, Jun. Jadi sebenarnya berawal dari bisnis masing-masing, Pak. Jadi kami itu ada bisnis masing-masing. Dari saya itu kebetulan bengkelin. Bengkelin ini tuh berbasis online sama kayak si Beres. Nah, berhubung itu sama, maka dari itu digabung aja gitu. Jadi makanya di si Beres tuh ada juga layanan otomotif. Nah, begitu kalau untuk saya sendiri sebagai CFO di si Beres pertama kali gabung. Kalau bisa gimana?
3: Ya,
4: bahkan
3: kami waktu semester 1 itu udah memiliki bisnis masing-masing. Sama seperti yang Bang Kulo, kalau saya itu beda lagi bisnisnya. Nah, habis itu
0: apa, skincare?
3: Enggak, produk gitu. Yang ramah lingkungan, biar mengurangi sampah. Karena kami itu bisnisnya harus yang kayak startup gitu. Nah, setelah itu lama-kelamaan jadilah kami ini satu kelompok. Dulu namanya bukan Ciberes ya, Bang?
2: Banyak
3: kami itu ganti-ganti hampir kayak tiap semester itu ganti-ganti bisnis gitu. Sampai pada akhirnya pas waktu kita magang itu semester 7 ya. Nah, semester 7 itu baru ada fix final bisnis namanya. Nah, disitulah ditentukan bahwasanya Ciberes nih. Nah, habis itu
0: Ciberes tuh kepanjangan atau apa?
3: Ciberes tuh emang nama brandnya, bukan?
0: Oh, kepanjangan. Bukan ada kepanjangan dari Ciberes itu apa, nggak ada gitu ya?
3: Nah, dari Ciberes itu kan mereka cuma berdua, tapi katanya kalau satu kelompok tuh bertiga. Ya udah, saya menawarkan diri nih untuk join gitu. Setelah itu pas udah diterima mereka, baru dikasih tahu bahwasanya di dalam satu kelompok itu ada tiga, ada di sebagai direktur marketing sama juga finance, dan dari direkturnya lah yang membagi bahwasanya saya dipercaya marketing. Sebagai marketing, dan Bang Rizkula dipercaya sebagai finance.
0: Itu final project kalian di kampus atau gimana?
3: Iya, final project di kampus. Ya, kami bukan kayak skripsi, melainkan tugas akhir.
0: Oh, tugas akhir akhirnya gitu ya,
3: berbasis bisnis. Soalnya dari kampus pun memintanya bahwasanya bikin bisnis sendiri, gak harus kerja sama orang, tapi bisa jadi bisnis sendiri gitu. Malah kita yang merekrut orang.
0: Jadi bertiga ini sampai sekarang bertiga, atau ada tim lainnya di?
4: Ada tambahan lagi.
3: Ada
4: orang luar dari Polimbal, itu namanya Hadarawi sebagai operasionalnya, COO ya. COO
3: bertanggung jawab dalam operasionalnya si Beres dan memastikan layanan si Beres itu sesuai dengan SOP.
0: Oke, kalau begitu aku pengen Nisa nih sebagai as a marketing officer menjelaskan lebih runut lagi nih. Kalau tadi kan direkturnya kan menjelaskan sebagai opening aja nih. Nah, kita pengen dengar dari Nisa sendiri nih, supaya pendengar kita juga di rumah paham, dan yang di YouTube juga paham gitu, tentang ini kan temanya menembus pasar Banjarmasin lewat kemudahan teknologi bersama si Beres. Nah, mungkin bisa dijelaskan Nisa.
3: Nah, kalau aja si Beres itu pemasarannya ada dua, secara online dan juga offline. Nah, kalau aja online itu si Beres memiliki sosial media berupa TikTok, Instagram, dan juga Facebook dengan @siberes.official. Nah, setelah itu si Beres juga pemasarannya offline, yang dimana kami melaksanakan open booth. Jadi selama dari Januari hingga ke Mei itu ada 5 kami sudah melaksanakan open booth. Entah itu di kampus, di Banjarmasin, bahkan ada yang sampai ke Banjarbaru di lapangan Murjani kemarin itu. Dan itu alhamdulillahnya dari sosial media maupun yang open booth ternyata banyak yang ikut bergabung menjadi mitra kami gitu. Dan juga ada yang repeat order serta menambah orderan baru juga.
0: Jadi lebih fokusnya kemana si Beres ini?
3: Sebenarnya lebih fokusnya sama di sosial media sih, Kak. Karena sekarang kan sosial media banget gitu. Nah, Iya, genjet banget. Gitu kak.
0: Jadi bisa di download di Google Play Store atau Apple Store, nah, atau gimana?
2: Kalau persoalan tuh ini pak, kalau masalah aplikasinya tuh kami belum publish di Play Store. Kalau mau unduh itu kan user tuh bisa install di melalui website. Jadi ada di www.cbrs-bjf.com. Nah di situ.
0: Oh, dia punya website ya, sendiri ya.
2: Langsung. Jadi bisa order lewat website atau di situ ada kayak semacam pop-up untuk instalasi aplikasi.
3: Atau lewat Google aja, klik aja si BRS sudah muncul kok paling atas.
0: Oh begitu ya?
3: Iya betul.
0: I'm trying to searching.
3: Boleh.
0: Sambil dijelaskan lagi nih, apalagi nih keunggulan dari si BRS ini.
3: Jadi si BRS itu melalui web gitu kan kak. Abis itu nanti ordernya bisa lewat web langsung dengan cara login by Google aja. Gitu. Nah di situ banyak layanan-layanan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian.
0: Jadi kalian ini sebagai jasa penyedia ya?
3: Iya, betul.
0: Dan ini lengkap sih ya, ada kategori layanannya dan yang paling menarik adalah ada price listnya ya?
3: Iya, betul, price listnya.
0: Kenapa nih ada ngide seperti ini? Karena kan biasanya orang tuh bahkan price list dirahasiakan, jadi kayak by chat pribadi dulu baru nanti dikasih price list gitu. Ayo, marketingnya nih gimana nih? Marketing dulu baru ke finance dulu nih.
3: Finance ya? Pengen jawab gitu, karena kan masalah keuangan
4: Oke, saya izin masuk ya. Jadi untuk kenapa sih ada list harga di dalam website itu atau mulai dari gitu, itu tuh namanya adalah transparansi harga. Jadi kami itu membuka sekali untuk harga biar para customer bisa menyiapkan duitnya untuk order layanan tersebut gitu, sehingga tidak usah bertanya-tanya lagi untuk mulai dari harga berapa. Misalnya di layanan pembersihan rumah itu ada di harga 170 ya. Nah 170 tuh udah include satu rumah tipe 36. Nah jadi kebanyakan orang tuh langsung pesan aja, gak usah lagi nanya-nanya gitu. Lebih tepatnya gitu sih pak. Jadi itu salah satu pembeda dari pemistis lainnya, seperti ini boleh sebut yang lain gak sih?
0: Gimana maksudnya sebut apa?
4: Oh yang lainnya, pokoknya yang lain sama kayak kompetitor yang lain.
0: Jadi udah ada deskripsinya juga, jadi udah jelas ya.
4: Iya betul.
0: Kalian udah punya base office atau just online aja nih?
2: Just online pak.
0: Jadi kalau misalnya mereka mau konsultasi langsung bagaimana?
2: Skemanya tuh gini pak, jadi kalau nya calon customer tuh perlu jasa apapun, mereka tuh kan order situ. Nah dari order situ kan ada notif tuh dari kami. Nah biasanya tuh admin kami itu langsung mereka untuk konsultasi lebih lanjut kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih detail. Karena jasa perumahan itu kan lebih kompleks ya dibandingkan kita jual produk yang sudah ada fixnya. Nah jadi kalau misalnya ada atap rusak nih, atapnya yang rusak itu seperti apa dan lain-lain sebagainya. Nah itu biasanya itu ada admin kami yang menghubungi dia. Biasanya salah satunya itu si Adarawi sebagai operasional.
0: Jadi tim lapangan dia?
2: Iya tim lapangan.
0: Oh begitu ya, kalian yang di balik layar ya?
3: Iya.
0: Berarti ada satu tim lapangan, berarti totally kalian berempat?
3: Berempat.
0: Dan jasa penyedianya sudah apa saja yang bekerja sama dengan kalian?
2: Per saat ini tuh mitra kami, karena ini baru mulai ya pak, kami baru menghimpun sekitar 19 mitra, itu pun kebanyakan masih dari Banjarmasin. Dari kategorinya tuh kebanyakan cleaning service sama pertukangan. Ada beberapa anak otomotif itu yang dari Politeknik Asnur. Tapi karena mereka juga mahasiswa, jadi untuk kerusakan-kerusakan yang lebih kompleks itu juga mereka masih keterbatasan lah pak. Itu sih yang salah satu jadi kendala si BRS persatu ini.
0: Dan ini masih dikembangkan lagi ya, masih ke depan seperti apa itu. Begitu. Lalu untuk cakupan areanya
2: kami sekarang tuh masih di Banjarmasin sama Banjarbaru, karena ada beberapa mitra yang daftar di Banjarbaru. Cuma kemarin itu tuh kami ada beberapa orderan kayak misalnya tentang kerusakan motor, tapi areanya tuh di Banjarbaru, sementara mitra teknisi kami yang otomotif tuh
0: Banjarmasin,
2: ada di Banjarmasin, musuh Batola lagi. Nah itu biasanya tuh maka kami batalkan. Nah jadi kami juga sebenarnya sedang menghimpun buat teman-teman yang punya keterampilan otomotif, punya keterampilan pertukangan dan lain-lain. Kalian boleh kok untuk daftar di CBRS. Kalian nanti cari aja di Google CBRS, terus kalian daftar sebagai mitra, dan kalian akan mendapatkan beberapa penghasilan tambahan lah dari CBRS.
0: Oke, as a marketing, apa nih yang bisa disampaikan keunggulan dari CBRS ini dibandingkan kompetitor di luar sana?
3: Kalau keunggulan dari Sibaris itu yang pertama berbasis web tanpa harus menghubungi lewat via WhatsApp, bisa langsung order lewat web kami. Serta untuk harganya juga sudah tertera tanpa harus kayak berapa lagi ini, ada yang kurang nggak gitu.
0: Tapi bagaimana, kan tidak semua orang melek teknologi, apalagi misalnya orang-orang tua begitu ya, yang mereka mungkin dapat informasi dari orang-orang yang mungkin pernah memakai jasa kalian, tapi mereka nggak paham nih cara apa namanya, cara ordernya seperti apa begitu loh. Apakah kalian juga sudah mulai memikirkan untuk misalnya jemput bola ataupun juga ada layanan offline yang bisa membantu masyarakat yang umurnya yang agak ke atas ini, yang memang tidak paham teknologi ini, agar bisa juga bisa memanfaatkan jasa dari kalian?
2: Sebenarnya tuh kami punya opsi, dua opsi. Yang pertama tuh mereka order di web atau aplikasi. Yang kedua memang order via WhatsApp. Cuman ketika mereka order via WhatsApp, itu kami biasanya masih menanyakan secara manual, ibu namanya siapa, alamatnya nanti maunya di mana, terus kerusakannya apa. Nah itu nanti kami input manual datanya. Cuman karena untuk skalabilitas jangka panjang, orang order kan gak mungkin 1-2 orang ya Pak. Kalau misalnya satu hari ada 50 orderan, nah itu kan mungkin admin kami juga akan kewalahan menginput data satu persatu. Maka dari situlah kami bikin aplikasi itu untuk supaya mereka tuh bisa check out masing-masing. Jadi kami tuh tinggal baca-baca data orderannya aja nih, ini harus kemana, ini harus kemana, kayak gitu aja sih Pak. Terus keunggulan yang kedua, kami itu punya sistem garansi atau perlindungan konsumen. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu itu pesan tukang, kalau misalnya hasilnya tidak sesuai, itu kan mereka susah komplain.
0: Betul.
2: Nah, sedangkan kalau di Sibaris itu mereka bisa komplain dengan klaim garansi bersyarat. Misalnya kalau orderan jasa cleaning service, nah itu misalnya ada barang yang rusak atau barang yang hilang, mereka bisa ajukan komplain ke kami dan kami akan ganti. Tapi itu pun bersyarat Pak. Misalnya kayak bikin video before after, ini sebelumnya nih ada barangnya, ada apa aja, terus afternya kok barangnya ada yang pecah. Nah itu kan udah jadi barang bukti tuh. Nah baru kami sampaikan ke mitra yang mengerjakan tadi, kayak gitu sih Pak.
0: Oke. Kalau dari keuangan, apa yang bisa diinformasikan ke para pendengar kita nih tentang price list dan juga ini kan mulai dari ya, berarti base rate ya, dan apa namanya, supaya masyarakat pelanggan tuh lebih mudah memahami bahwa misalnya kan ada hitung-hitungannya, kali-kaliannya ya. Misalnya kalau untuk contoh ya, pemasangan kanopi ini apakah per meter atau seperti apa begitu, dan kalau misalnya perbaikan atap bocor ini apakah memang harus detail mereka menyampaikan misalnya foto dan lain sebagainya, ataupun juga jenis kesulitan dari perbaikan itu sendiri atau gimana?
4: Jadi pertama saat mereka memasang, nanti kan kami akan menanyakan kerusakannya apa, untuk tipe atapnya itu apa juga. Kebetulan kita sudah dapat orderan di atap, jadi di situ beliau mengorder, ternyata atapnya tuh sering bocor, jadi tuh sekitar 400 ribuan ya, 400 ribuan itu dia baiki atapnya. Yang mulai dari harga kita tuh sebenarnya harga atapnya berapa di website?
0: Mulai dari 70.
4: Nah dari 70. Tapi ternyata 400 ribuan habisnya itu tuh karena saya menanyakan kerusakannya apa, tipenya apa, itu kan tergantung tipenya juga kan, tipe atap itu apa. Harga tuh beda-beda gitu.
2: Bisa menambahkan ya?
4: Iya, bahan-bahan.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya atap bocor yang kemarin itu tuh yang 70.000 itu per lembar atap Pak.
0: Per lembar atap
2: jadi
0: ya.
2: Jadi misalnya yang rusak cuma satu lembar, itu misalnya perlu diganti, ya kita akan hubungi mitra kami yang menyediakan material bangunan. Misalnya kayak atapnya itu atap apa sih? Atap jemuran yang tembus matahari itu biasanya. Oh, harga situ tuh berapa? Nah, Sibaris itu sebenarnya kan menampung bukan cuma jasa tapi juga materialnya sekaligus. Karena orang tuh kalau misalnya pesan layanan pertukangan tuh gak mungkin pesan tukangnya aja. Mereka kadang-kadang tuh pengen beres lah, mas nih ngecat sama cat-catnya berapa ya, gitu, total berapa. Nah itu kami bisa bikinkan kayak gitu, price listnya berapa. Nanti mereka bisa ketika check out itu ada semacam add-on, ini sekalian sama catnya atau enggak, kayak gitu sih Pak.
0: Jadi di sini tersedia dua teknisi nih, contohnya atap bocor ya, tersedia dua teknisi cakupan kerja. kemudian keterangan dan risiko kerja. Apakah ada minimal order dari mereka? Kalau misalnya ini kata tadi kulah, atap bocornya cuma satu gitu, dan misalnya agak jauh di Banjarmasin tapi agak ujung-ujung dikit, atau misalnya di daerah Gambut tapi masuk ke dalam nih gitu loh, tapi yang diperbaiki cuma satu, tapi karena orang kan pengen mudah ya, itu tadi karena kalian membuat website ini kan untuk memudahkan mereka, jadi mereka merasa dimudahkan, lalu akhirnya ada bocor dikit cuma satu, tapi adalah panggil mereka aja gitu loh. Apakah kalian tetap melayani begitu dengan jarak yang jauh tadi?
4: Sangat tetap melayani. Jadi kami bakal melayani pelanggan tersebut walaupun cuma satu orderan. Jadi tidak ada batas minimum untuk orderan tersebut. Mau itu satu, dua, atau tiga gitu.
0: Lalu bagaimana dengan partner kalian? Ya, dan kan kalian berhubungan dengan, kalian kan penyambung jasa ya. Begitu loh. Kadang kan kita tahu bahwa ada misalnya nih, para jasa-jasa ini yang dikit banget.

0: pelanggan kan berharap nih mereka tuh apa yang mereka order tuh sampai dengan selamat lah bahasanya gitu kan, apa yang mereka inginkan tuh bisa dikerjakan gitu. Tapi pada kenyataannya akhirnya orderan mereka di reject gitu. Ada komplain gak sih dari pelanggan kalau begitu?
1: Komplain tuh kemarin ada sebenarnya Pak, cuman dia komplainnya tuh mungkin karena dijelaskan dengan baik juga, dia bilang mohon maaf Pak, kayaknya sepertinya teknisi kami tidak bisa karena jaraknya memang terlalu jauh. Cuman teknisi tadi, teknisi kami bilang kalau misalnya Bapak bersedia bayar ongkir atau kayak ongkos minyak kayak gitu, itu tuh masih bisa. Terus katanya berapa ongkirnya, terus saya tanyakan lah segian sekian sekian, loh jadi mahal ya Mas ya, ya udah deh gak jadi. Oh baik Pak, ya udah kalau gitu maaf ya Pak, kayak gitu kan. Kayak yang bilang gak jadinya tuh bukan dari tim kami, tapi keputusannya dari customer akhir. Jadi enggak, tapi ada ongkirnya karena jauh, kayak gitu.
0: Gimana nih cara kalian, maksudnya ini baru 6 bulan berjalan ya, seperti apa progres yang kalian rasakan setelah si Beres ini dibangun?
1: Dari awal tuh sekarang mungkin udah ini ya, sudah karena brand awareness sudah mulai terbangun, lebih enak dalam mencari calon customer karena mereka udah berani check out duluan, kadang-kadang tuh ada yang nanya duluan, nggak perlu lagi tuh kami yang kayak harus nyamperin bahasanya tuh Pak mau ini nggak, mau ini nggak, enggak. Tapi sekarang tuh udah lebih mudah. Cuman kendala yang sekarang tuh justru dari jumlah mitra kami terbatas Pak. Jadi kayak seperti tadi, kalau misalnya orderannya ada di daerah domisili ini, tapi mitranya nggak ada kan susah. Itu jadi per saat ini tuh kami fokusnya lebih ke pengumpulan SDM sih Pak, supaya enak aja.
0: Kalau marketing gimana nih? Apa namanya, respon dari masyarakat begitu tentang si Beres yang kalian bangun ini? Kan kalian juga ada di pameran ya, gimana nih respon masyarakat apa menanggapi pada saat kamu gitu memasarkan si Beres ini?
2: Alhamdulillah responnya tuh baik aja, baik aja Kak. Cuman kadang tuh, oh ini sama ya dengan yang ini, katanya, dengan kompetitor yang lain. Cuma iya, kata kami sama, cuman ada perbedaannya. Nah perbedaan yang tadi tuh, itulah dijelaskan sama customer. Cuman kami tuh sambil juga kayak menawarkan untuk join mitra gitu. Makanya ada yang mitra untuk bergabung gitu.
0: Berarti sebelum kalian sudah ada orang lain yang
2: sudah
0: juga ada, punya aplikasi
2: ada,
0: ini.
2: Iya,
1: tapi kalau aplikasi call center, Pak.
2: Iya, oh, cuma lewat center. WhatsApp saja. Kalau kami kan lewat web gitu.
0: Lebih lengkap ya. Oh, di Banjarmasin juga?
2: Iya, di Banjarmasin juga.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Kenal kalian?
3: Iya, kenal.
0: Jangan-jangan satu kampus nih. Oke. Kendala yang kalian hadapi apa pada saat membangun usaha ini? Apalagi kan tapi agak sedikit aman ya, maksudnya karena tidak terlalu banyak kepala untuk berdiskusi begitu ya, hanya bertiga. Gimana nih Pak Direktur?
1: Kalau kendalanya sama seperti tadi, masalah SDM. Yang kedua itu kami kan punya salah satu program keunggulan di mana kami menjamin kualitas ya, kualitas hasil pengerjaan. Untuk melakukan itu, kami itu perlu yang namanya pelatihan tukang untuk mitra ya. Jadi kami juga perlu melakukan pelatihan untuk mitra tuh, kan perlu dana ya Pak ya. Dana sekitar, mungkin cukup banyak lah untuk melatih-melatih mereka supaya SOP-nya itu tetap jalan. Nah itu sih salah satu kendala itu di pendanaan. Kemudian yang kedua itu masalah estimasi. Mungkin benar kalau di website atau aplikasinya itu memang ada beberapa price list. Cuman karena kompleksitas perbaikan ya, itu kan nggak mungkin semuanya itu dibikin price list. Jadi perlu ada semacam tools estimasi. Sementara di tim kami itu nggak ada tuh yang basicnya di teknik sipil. Jadi kalau ada customer yang nanya, Mas kalau misalnya benerin ini berapa ya, itu kami masih kayak mikir atau hubungi tukangnya dulu, Pak ini berapa ya, Pak ini berapa ya. Itu yang bikin ngedelay, kadang-kadang tuh bisa nggak jadi check out karena udah lama kan, kelamaan gitu loh, itu prosesnya.
0: Delay informasi ya. Tapi kalian pas respon aja pada saat ada customer yang sudah mulai order?
1: Pas respon Pak, cuman nih memang kalau misalnya informasinya kami belum punya, ya kami sampaikan dulu ke mitra, bentar Pak ya gitu, kami tanyakan dulu ke mitra kami kayak gitu.
0: Jadi kalau tukang sendiri apakah memang sudah di bawah kalian atau juga mitra?

0: mitranya juga ya. Jadi orangnya pun juga bisa ganti-ganti.
1: Bisa ganti-ganti.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang berdua nih, Nisa dan juga Kula, kalian kan sudah punya usaha sendiri nih. Lalu kemudian diajak join sama direkturnya begitu loh. Dan ini kan membangun dari awal ya. Walaupun ini juga final project kalian gitu loh. Apa yang apa sih pahit manisnya kalian selama 6 bulan berjalan ini? Kulah dulu nih.
2: Sangat
0: wah, katanya wah nih.
2: Sangat banyak sekali
0: kayaknya. Ini kayaknya belum sempat disampaikan ke direktur nih, baru terluapkan di sini nih.
2: Ijin menambahkan, sebenarnya sangat banyak juga masalah yang kita hadapi. Pahit manisnya itu mulai dari rasa capek ya, kita cari customer maupun mitra door to door itu sangat capek dan takut akan tidak diterima gitu ya.
3: Apalagi enggak dibukain pintu. Wah, gitu.
0: Oh bisa ya gitu ya.
3: Satpamnya langsung.
0: Oh gitu. Iya.
2: Ditolak.
0: Apalagi nih. Terus kayaknya banyak nih luapan hati.
2: lebih ke kendala inventaris ya kita ya. Untuk keadaan sekarang itu mitra itu menanyakan bahwasanya apakah nanti alat ada disediakan sama si beres. Dan untuk saat ini saya bilang untuk alat itu masih masing-masing. Jadi mitra sudah mempunyai alat itu. Namun kedepannya si beres akan menambah inventaris untuk mitra itu, sehingga mitra tidak usah lagi membawa alat itu. Ya kan?
0: Kalau Nisa gimana Nisa?
3: Kalau Nisa kayak di bagian marketing sih yang bingung nih, nyari konten apa lagi, video apa lagi, stok videonya udah habis lagi. Cuman di bagian situ sih kak. Kayak copywriting yang menarik apa sih biar orang-orang tuh tahu, terus gimana sih cara biar FYP gitu.
0: Itu sih kak. Jadi kalian mainnya di mana? Instagram, TikTok,
3: Instagram, Facebook? TikTok dan juga Facebook.
0: Tiga itu mainnya. Ya.
2: Main.
3: Kami juga biasanya kalau sambil ngerjain kayak orderan gitu tuh, kami juga sering sambil live gitu.
0: Oh gitu. Iya, biar orang lebih banyak tahu ya.
3: Iya, biar
0: walaupun orang sekilas gitu. Orang ngelihat, tapi kalau orang tertarik bisa stay di situ dan penasaran ya.
3: Betul.
0: Lalu kemudian bagaimana nih Pak Direktur untuk menjaga semangat dua teman-teman ini nih agar tetap ikut stay sama kamu gitu loh, agar bisa membangun ini, karena kan baru setengah jalan, baru 6 bulan nih gitu loh.
1: Itu sebenarnya saya juga mengeluh ya, tapi
0: aduh, ini direktur mau ngeluh ke siapa gitu ya, udah nggak ada lagi orang di atasnya. Atau mau sholat aja nih ngeluhnya sama Tuhan.
1: kalau untuk semangat sih mungkin saya bilang kalau misalnya proyek ini nantinya akan berkelanjutan, tapi saya juga tidak terlalu memaksakan kedua tim atau tiga lah dengan satu orang itu bahwa si beres ini menjadi salah satu tujuan utama kalian. Saya tetap membebaskan mereka untuk jadi apapun yang mereka mau, tapi si beres tetap dijalankan karena ini memang salah satu apa ya, salah satu kami tuh punya satu visi yang sama Pak, dimana kami juga pengen di umur 30 sampai 40 tuh kami punya kemandirian ekonomi,
0: financial freedom ya.
1: Karena kalau umur 20
0: kalian udah berapa nih? Hah? Kalian udah berapa umurnya?
1: 20 sekian lah.
0: Kayaknya paling tua ya.
1: Jadi kalau yang umur 20 kayak kita itu kan memang value yang bisa kita tawarkan adalah tenaga dan waktu kan. Cuman itu sampai kapan kita kerja sama orang kayak gitu. Gak apa-apa untuk awal-awal tuh kita nyari pengalaman. Misalnya kayak saya as a programmer bisa, Nisa sebagai marketing di perusahaan lain bisa, Rizkullah sebagai finance perusahaan lain bisa. Tapi sampai kapan? Nah ini rencananya kenapa berkelanjutan? Kalau-kalau kita sudah tidak dibutuhkan lagi, apalagi dengan seiring berkembangnya zaman, AI makin canggih,
0: indis ekonomi ya, juga ya.
1: Indis ekonomi, kalau misalnya kalian di lay off atau kena PHK, nah si BRS ini bisa jadi tempat pulang untuk kita semua. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman saya.
0: Okay. Menyatukan kepala kan susah ya, apalagi dengan egonya masing-masing. Cara kalian bertiga masing-masing seperti apa nih pada saat misalnya lagi capek-capeknya, terus ada kendala dan lain sebagainya begitu, agar bisa meminimalisir itu lagi gitu. Dari Nisa nih.
1: Nangis loh.
3: Nangis aja. Coba ya, kendala kayak
1: jarang, kami jarang berantem sih.
0: Jarang berantem ya. Jarang ego ya.
1: Jarang.
2: Lebih ke menurutnya masing-masing gitu ya.
1: Biar lebih ke lempar-lemparan tugas bisa
3: jadi. Iya, bisa jadi itu. Kayak contohnya kemarin ada orderan dari Banjarbaru gitu. Yeah. Nah, dari Banjarbaru terus kan dari Pak Direktur Bang Junai kan lagi sibuk soalnya sambil kerja gitu. Ya udah dilemparlah ke Nisa gitu ya. Udah Nisa yang ngelakuin. Udah kayak gitu-gitu aja.
1: Enggak ada iri-irian kok, Pak.
0: Gitu ya. Ya,
3: udah, jadi cuman sama sesama.
0: Tapi kesel enggak sih dilempar-lempar?
3: Alhamdulillah enggak, karena emang suka yang kayak dilempar-lempar. Kayak suka aja kayak ngobrol-ngobrol ke orang gitu. Jadi kayak orang tuh konsultasinya ke Nisa gitu. Suka aja sih.
0: Jadi berarti kalian pun diskusinya by online atau juga sering ketemu nih?
1: Kebanyakan tuh dari grup sih, Pak. Kecuali kalau misalnya ada memang perlu meeting nih, meeting banget, ya udah kami Zoom, atau misalnya emang ada waktu ya kami offline ketemu di mana gitu.
0: Berarti dalam sebulan ada aja ketemunya ya?
1: Oh, sering
0: ya. Oh, sering ya.
1: Karena sama-sama mahasiswa.
3: Iya.
1: TA gitu gimana?
3: Lulusan udah enggak?
0: Kalian belum lulus?
1: Belum.
0: Oh, udah semester berapa?
1: Kemarin baru sidang, Pak.
3: Iya, kemarin baru sidang.
0: Oh, baru sidang. Udah beres tapi.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, berarti tinggal nunggu wisuda lah ya.
3: Iya.
0: Oh, begitu.
1: Sambil revisi-revisi itu
0: lah. Oh, begitu. Nah, itu gimana tuh time management-nya gitu? Kalian udah kemarin final project, revisi-revisi, ngurusin bisnis. Gimana Pak Direktur? Ketawanya berat nih Pak Direktur nih. Kerja juga ya di luar ya? Nah, gimana tuh?
3: Sama semuanya kerja juga.
1: Dari Nisa deh.
0: Tuh kan lempar-lemparan lagi kan.
3: Kalau bisa sih kayak time management-nya untuk saat ini, karena sambil kerja juga kayak agak berantakan lah. Jadi kayak agak apa, dalam hal ngedit-ngedit itu pasti tertunda-tunda terus, karena dipus sama kerjaan yang ini gitu. Jadi agak tertunda-tunda sih. Mungkin dari sayanya aja yang diperbaiki lagi gitu.
0: Ya, ya, ya, angguk-angguk nih, gimana angguk-angguk?
1: Setuju. Kalau dari saya sendiri kan, saya ini kan sangat excited terhadap si Beres, maupun suka dan duka itu tetap bertahan untuk memajukan si Beres ini gitu ke kancah internasional.
0: Wah. Waduh, mantap.
1: Jadi sebenarnya si Beres ini bukan hanya untuk di Kalsel, tapi saya ingin sama seperti Gojek untuk seluruh Indonesia gitu.
0: Amin. Ya. Tapi kan satu nih yang jadi tantangan, kalau orang megang uang tuh kan harus amanah banget ya.
1: Iya,
0: betul. Ya, bagaimana finance nih?
1: Alhamdulillah saya sangat amanah untuk dalam keuangan.
0: Oh. Pilih saya gitu ya.
1: Ya, pilih saya. Coblos nomor 2.
0: Tapi memang benar-benar manajemen keuangannya bagus.
1: Untuk
0: kamu
1: saat
0: bisa,
1: ini,
0: kamu bisa meyakinkan dua orang ini untuk mereka tidak ragu akan kemampuanmu menyimpan atau memanajemen keuangan gitu.
3: Wah, kami sangat saya tidak ragu, yakin. Pak. Kami yakin dan kami sepakat.
0: Oke, terakhir nih, tentunya para pelanggan tuh akan mencari kredibilitas kalian sebagai jasa aplikasi ini begitu. Lisensinya seperti apa yang kalian sudah pegang untuk aplikasi ini dan jasa usaha yang kalian jual ke pelanggan ini?
1: Kami sudah terdaftar di NIB sih, Pak. Saat ini legalitasnya baru itu. Cuma nanti kalau misalnya memang perlu legalitas tambahan untuk lebih meyakinkan customer bahwa kami itu sudah diawasi pemerintah, ya mungkin itu nanti akan kami urus. Itu
0: sih, Pak. Apa yang kalian harapkan dari pemerintah dengan proyek ini? Kan proyek anak muda ya, yang sekarang mulai dibangun, dan anak muda juga concern nih bikin usahanya sendiri di zaman ekonomi sulit ini. Siapa tahu nanti ada wali kota yang dengar, atau wakil wali kotanya, atau gubernurnya gitu.
1: Kemarin kami ikut lomba sih, Pak. Kami melombakan bisnis kami itu di bidang inovasi teknologi di ajang pemuda pelopor Kota Banjarmasin 2026, dan kami alhamdulillah meraih juara 2 sih, Pak.
3: Kemarin tuh Haji Ananda alhamdulillah ikut berhadir untuk menyerahkan piala dan juga serta piala.
0: Itu sebanjarmasin?
1: Iya, sebanjarmasin.
0: Dan kalian juara 2.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sedikit banyaknya ada sertifikat ya, yang bisa menguatkan pondasi kalian ya dan kredibilitas kalian. Ini terakhir nih ada si Julve, si Beres ada layanan nurunin mesin motor nggak? yang huh? Ini pertanyaannya gitu. Okay. Si Beres ada layanan nurunin mesin motor enggak?
1: Nurunin mesin motor.
0: Enggak ngerti apa nih. Tapi kalau tapi kalau yang permotoran bagaimana ini menjelaskannya? Okay,
2: mungkin izin jawab ya. Uh-huh. Jadi mungkin kayaknya apakah bisa memperbaiki mesin yang turun itu sangat bisa sebenarnya. Uh-huh. Jadi untuk layanan itu tidak terbatas ada di dalam si Beres tersebut. Uh-huh. Jadi tadi
0: si Julpe.
2: Jadi Julpe itu bisa aja nanti mencet customer service kami untuk menanyakan layanan yang Julpe keluhkan, misalnya turun mesin, apa gas putus gitu ya.
3: Walaupun di layanan pun nggak ada di bagian otomatis, tapi bisa aja langsung chat di WhatsApp ya, WhatsAppnya itu kalau apa sih keluhan, karena kan kami juga belum tahu nih apa aja sih keluhan yang ada di motor gitu, karena kan random dan juga banyak gitu, jadi kami kurang tahu. Jadi kalau hanya misalkan kayak turun mesin itu bisa langsung via WhatsApp, nanti kami hubungi sama mitranya langsung.
0: Saat ini baru motor atau mobil juga sudah bisa?
1: Motor banget.
0: Baru motor, motor ya.
3: Ada juga.
1: Ada.
3: Ada kalau mobil.
0: Tuh direkturnya enggak tahu gimana nih.
3: Di konten kemarin ada lagi yang ini ya, apa ya, yang knalpotnya bocor. Iya. Knalpot ngelem tuh.
0: Ini ini gimana nih direkturnya enggak tahu nih bahwa ada layanan mobil juga nih.
1: Kalau di saya kan fokusnya tuh ada enggak di dealer
0: di layanan. Direktur enggak ngurusin yang kecil-kecil ya.
3: Kalau saya kan bagian tech konten. Kemarin tuh sambil take konten juga gitu, perbaikan knalpot yang ada di mobil gitu.
1: Oh yang ngelas knalpot.
0: Direktur tahu beres aja kalian yang ngerjain gitu ya.
1: Dan gak ingat juga sih Pak, kayak misalnya diceritakan nih hari cerita seminggu kemudian, Pak yang minggu kemarin inget gak? Apa ya?
0: Bagi terakhir di harapan kalian apa nih dengan bisnis kalian si Beres ini?
2: Dari
0: direktur terakhir aja buangnya ya.
2: Oh yaudah.
0: Dari kuliah dulu.
2: Harapan si Beres kedepannya ya. Harapannya itu bisa diketahui oleh semua masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan dan disupport oleh pemerintah terkait perkembangan si Beres kedepannya gitu ya kan. Itu aja sih dari saya.
0: Kalian perlu pendanaan nggak?
1: Kalau dana hibah boleh sih.
3: Iya. Kalanya cuma
0: buat kantor ya.
2: Iya, boleh. Sangat diperbolehkan sekali.
0: Nisa gimana Nisa?
3: Nisa ya sama kayak Bang Kulo, diharapkan untuk contohnya kayak konten-konten si Beres gitu bisa mencakup Kalimantan serta juga bisa mencakup mitra yang banyak gitu ya. Ini harapnya kan mitra yang banyak Kalimantan Selatan biar juga mempermudah orang-orang gitu. Biar kalanya kayak motor gak perlu harus ke bengkel, tapi cuma di rumah aja bisa langsung pesan lewat si Beres gitu. Pokoknya home service lah gitu.
0: Oke, okay. Pelayanan prima ya.
3: Iya.
0: Silakan Pak Direktur sebagai penutup.
1: Kalau dari saya berharap bahwa kedepannya si Beres itu bisa benar-benar jadi sebuah wadah ekosistem digital yang mandiri. Kalau bisa memang si Beres itu bisa berjalan secara autopilot lah gitu. Jadi sehingga saya dan tim-tim saya itu tuh bisa mengerjakan hal yang lain ataupun melebarkan sayap ke bidang yang lain, ekspansi dan lain-lain. Itu sih harapan saya Pak.
0: Dan ini pun juga jadi salah satu media kalian untuk berpromosi ya saat ini ya, agar si Beres juga bisa dikenal luas lagi nih ya. Oke, okay. Terima kasih banyak Junaidi, Nisa dan juga Kulah ya, sudah berbagi informasi yang menarik untuk pagi hari siang hari ini, di mana ini adalah salah satu aplikasi yang dibangun oleh anak-anak muda di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin untuk memudahkan pekerjaan rumah atau masalah-masalah kalian ya, dan semoga nanti layanannya pun juga semakin banyak ya. Amin. Bisa dihadirkan. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat buat kalian dan sukses buat usahanya. Dan Sana Perempat, saya Wan Kahfi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Demikian Ruang UMKM Pro 4 RRI Banjarmasin.
0: Tapi kayak enggak terlalu beda sama ini ya.

Dan anak perawat kesibukan pelajar lulusan SMP sederajat yang beberapa ditemani orang tuanya masih mewarnai dinamika dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Aktivitas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada SMA Negeri di 13 kabupaten kota berakhir pada Rabu hari ini, di mana satu tujuan favorit SMA N7 Banjarmasin menyediakan posko pelayanan gasan pendaftar. Nah, dan sana di Kabupaten Baritokuala ada kemeriahan yang berbeda, di mana beberapa pelaksanaan MTQ ke-37 Kalimantan Selatan, sebanyak 15 kafilah dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti babak penyisihan cabang seni Al-Quran golongan tilawah tunanetra. Sebanyak 12 dewan hakim dan dewan juri menyimak secara seksama setiap bacaan, mulai dari ketetapan tajwid, fasahah, lagu, hingga kualitas suara peserta. Sementara itu, Bank Sampah Lansia Kelurahan Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, tak lagi sekedar menjadi tempat menabung sampah. Bank sampah yang dikelola para lanjut usia itu menjadi salah satu inovasi unggulan dan mengantarkan Kelurahan Alalak Selatan masuk 3 besar Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026. Inovasi tersebut menjadi salah satu fokus penilaian tim verifikasi lapangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Selatan mendatangi Kelurahan Alalak Selatan pada hari Selasa. Dan demikian Nasana Kabar Perempat. Terima kasih. Salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 200.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Abad Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan Sanak Perempat. Dan sana, penyelesaian pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang ada di berbagai wilayah di Indonesia diharapkan tidak hanya mencapai infrastruktur semata, tapi juga bujur-bujur gesen mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat sampai ke pelosok desa. Harapan yang itu dikemukakan seiring peresmian paket instruktur presiden atau INPRES di jalan daerah tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia melalui video conference pada hari Selasa kemarin, di mana kegiatan itu juga turut dihadiri atau diikuti Wakil Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli secara virtual dari kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Dan di sana Presiden meresmikan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi, di mana program Nang itu merupakan bagian dari pelaksanaan Infres nomor 11/2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas daerah guna mendukung swasembada pangan nasional. Dan Presiden menegaskan dan sanak, jalan daerah memiliki peran penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, lawan jual berbagai komoditas unggulan daerah. Dan infrastruktur yang memadai dinilai mampu gesen menekan biaya logistik, mempercepat mobilitas masyarakat, lawan juga mendorong pertumbuhan ekonomi sampai ke wilayah pedesaan. Sementara Menteri Pekerjaan Umum melaporkan seluruh pekerjaan dalam progres dari program INPRES tersebut telah mencapai 100% dan siap dimanfaatkan gesen masyarakat sekitar. Demikian kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Dan sekarang pro 4 untuk sore hari ini. Setelah nanti siaran berjaringan budaya budaya Nusantara, akan ada siaran berjaringan Kornus 8 Pesona Budaya Borneo bersama RRI Nunukan, ada Rusdi Mursalim sebagai host, kemudian ada Lisran SAPMAP, sejarawan dari Nunukan, akan membahas tentang budaya Flobamora, menyatukan perbatasan. Dan kemudian dari RRI Samarinda ada Fendi yang akan mendatangkan Muhammad Ibrahim, wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda, akan membahas tentang merajut tradisi generasi muda, menginspirasi, melestarikan budaya dan seni tari. Dan Anak Perempuan tetap bersama kami, dan kurang lebih sekitar 30 menit lagi dari sekarang kami akan bergabung dulu nanti bersama Pro 4 Jakarta. Dan dari Pro 4 Jakarta kami akan bergabung bersama RRI Bukit Tinggi, akan membahas tema lagu Minang. Lagu Minang di era digitalisasi. Dan akan ada Erwin Chan, musisi dan pencipta 500 lagu Minang dalam Sanak Pro 4. Dan akan ada host RRI Bukit Tinggi, ada Alfian Tanjung, dan ada Noel dari RRI Jakarta. Tetap di Suara Budaya Banjar.

0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung kok?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

dengan anak perempat. Sekolah yang terletak di pinggiran Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, seperti SMP 13 Banjarbaru, ini masih membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 dan sanak, di mana satuan pendidikan yang berada di pinggiran kota yang terletak di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka ini, telah membuka pendaftaran sejak hari Senin. Dan Kepala Panitia SPMB Ahmad Syarif mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyediakan 3 rombongan belajar bagi siswa baru dengan total 96 kuota siswa. Hingga hari ketiga, pemenuhan kuota pendaftaran masih belum mencapai 50% dari target. Masih ada 2 hari waktu pendaftaran untuk calon siswa baru, dan jika kuota belum terpenuhi, maka SMPN 13 akan tetap membuka pendaftaran untuk menampung siswa yang belum mendaftar mendapat sekolah di tempat lain. Syarif juga mengatakan dan sanak bahwa sekolah mereka menunggu calon siswa yang tidak diterima di sekolah lain untuk mendaftar di sekolah mereka, sebab pendaftaran SPMB secara online, di mana pihak sekolah juga menyediakan meja khusus informasi bagi orang tua calon siswa untuk membantu ketika mengalami kendala dalam proses pengisian di akun pendaftaran. Salah seorang orang tua calon siswa Hikmah mendatangi SMPN 13 bersama anaknya untuk meminta bantuan dalam proses pendaftaran secara online. Warga Sungai Tiung Banjarbaru ini mendaftarkan anaknya yang baru lulus dari SD melalui jalur afirmasi yang tersedia.

0: 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Di sana pukul 4 kami sampaikan kabar untuk Anda. Warga desa Buntu Pilanduk, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan kembali menerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Buntu Pilanduk Isir pada hari Rabu ini. Sedikitnya ada 10 warga yang menerima bantuan nang itu. Mereka merupakan warga dengan ekonomi di bawah garis kemiskinan atau prasejahtera. Pekerjaan pun masih serabutan nang sanak. BLT di desa ini menyasar para lansia mengingat usia mereka nang kada produktif lagi gesan begawi. Selain itu juga sebagian dari lansia nang itu masih memiliki anak usia sekolah nang harus dibiayai kebutuhannya. Penyerahan BLT ini didampingi oleh Babinsa dan Babinkamtibmas dan juga BPD setempat nang sebagai bentuk transparansi lawan pengamanan jalannya kegiatan. Isir mengutarakan bahwa BLT yang dibagikan ini merupakan tahap kedua, lanjutan dari tahap sebelumnya yang diserahkan pada Maret lalu. Nominalnya 900.000 gesan 3 bulan, yakni April, Mei, Juni, dan pihak desa kata Isir sudah telah melakukan seleksi gesan warga yang berhak menerima bantuan tersebut hingga BLT yang dibagikan bujur-bujur tepat sasaran. Demikian dasar kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya. Kami akan segera bergabung bersama Pro 4 Jakarta setelah ini.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Pak Maya.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Hujan, tapi baru ini, baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini, biasanya kemarau
1: gitu. Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Tapi kalau hujan-hujan panas tetap ya.
1: Nah, itu dia makanya. Oke, udah Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh masih ya. On the way, oke.
2: Okay. Dia dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Okay. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang? Atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Noel, tinggal saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih
2: tidak
1: menjadi minat
2: bagi masyarakat Minang, generasi muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Noel jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Mm. Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih, dari masih. Minang ya. Oke deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik banget.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya.

kalian bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang po sendiri. Mau dengerin Propan Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Kok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Kok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Kok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat begitu gini,
0: masih menunggu ya.
1: Yang masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya, untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, gini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini ya,
0: Bang Noel. Oke, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan. Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini ya. Macet ya tadi ya, karena perang bukit tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik, Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RR Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini, Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.

0: Ini karena keterbatasan waktu juga. Ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta. Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa. Okay.
2: Ya, apa saja? Bahasa Timur, bahasa Batak dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Perempat bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pemerataan pendidikan dengan menjangkau masyarakat nang belum menyelesaikan pendidikan formal. Melalui program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, lawan juga paket C, Pemprov Kalsel berkomitmen menekan angka anak putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahye, memadahkan program pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari komitmen Gubernur Kalimantan Selatan nang memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan tanpa terkecuali. Menurutnya masih terdapat warga nang kada dapat menuntaskan pendidikan karena berbagai faktor mulai dari keterbatasan ekonomi, jarak sekolah nang jauh, sampai tuntutan bekerja membantu keluarga. Bapak Gubernur memiliki komitmen nang kuat, gasan, supaya kada ada lagi warga Kalimantan Selatan nang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Untuk mengatasi persoalan yang itu, Pemprov Kalsel akan menerapkan strategi jemput bola dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota gasan mendata serta menjangkau kanak-kanak atau dan juga masyarakat nang putus sekolah. Langkah kolaboratif nang ini dinilai penting gasan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sekaligus memastikan layanan pendidikan dapat diakses sehingga ke pelosok daerah. Demikian kabar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Surabaya Banjar, Senang Perompak. Saat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan Kornas 8 Pesona Budaya Borneo. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, tepatnya di 24 Juni 2026. Dan Senang Perompak, selamat mengikuti.
1: Saya juga ingin menyapa pendengar RRI Sekorps 8 yang mendengarkan RRI di Pro 1 Menunukan dan menyaksikan di YouTube RRI Pro 1 Menunukan serta streaming RRI Digital. Kali ini Pesona Budaya Borneo dan Nunukan menghadirkan narasumber, ada Pak Lisan, sejarawan Nunukan, dan dari RRI Samarinda menghadirkan Muhammad Ibrahim, wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Baik, pendengar dan pemirsa Pesona Budaya Borneo dari RRI Nunukan akan mengangkat topik tentang budaya Flomora menyatukan perbatasan, menghadirkan narasumber, ada Pak Listran yang merupakan sejarawan Nunukan. Baik, pendengar, memang kita ketahui bahwa Kabupaten Nunukan ini sebagai peranda terdepan Indonesia menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu warna budaya yang turut membentuk wajah sosial masyarakat perbatasan adalah budaya Flabamora yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kehadiran masyarakat Flabamora tidak hanya membawa tradisi dan adat istiadat, tetapi juga semangat persaudaraan, gotong royong, serta kontribusi nyata dalam membangun daerah. Lalu, bagaimana perjalanan sejarahnya? Nilai-nilai apa yang diwariskan? Dan bagaimana budaya ini mampu menjadi berkat persatuan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia? Untuk mengulas lebih dalam, telah hadir bersama kita Bapak Listran, sejarawan Nunukan. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Pak Listran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Baik Pak Listran, satu bulan pertemuan kita hari ini bertemu, wajahnya sudah berbeda sekali, berseri-seri. Apakah ini dampak dari Tanah Suci ya Pak ya?
2: Ya, kebetulan baru 3 hari yang lalu baru pulang dari Tanah Suci, dan mudah-mudahan ini bisa berubah dari kehidupan yang lebih baik lagi Pak.
1: Alhamdulillah, jadi saya panggil sini Haji Listran ya.
2: Listran aja boleh.
1: Listran aja. Baik. Pak Listran, kita langsung masuk ke Pak Listran. Kira-kira apa makna tema budaya Flabamora ini menyatukan perbatasan bagi masyarakat Nunukan?
2: Baik, Flabamora ini kan memang asal kata dari Flores ya, Sumba Timur dan Alor.
1: Iya.
2: Itu merupakan suatu wadah yang memang untuk menyatukan berbagai 11 rumpun yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena Nunukan ini berada di daerah perbatasan ya, tentunya Flabamora ini sebagai wadah agar rumpun-rumpun yang ada tuh tidak melupakan budaya-budaya yang ada di kampung. Tentunya di wilayah perbatasan ini sebagai wadah dia tentunya bisa mengakomodir ya orang-orang tua kita, yang dia kembali mengingatkan bahwa Flabamora ini tempat mempersatukan kita supaya nilai-nilai budaya, sekalipun kita berada di perbatasan di tanah rantau, kita tidak akan melupakan. Begitu.
1: Baik, Pak Listran, kira-kira ya Pak Listran, kalau dari kacamata selaku sejarawan, sejak kapan ini masyarakat Flabamora ini mulai berkembang di Kabupaten Nunukan?
2: Ya, sebenarnya kalau mengikut sejarah, saya mengutip sejarah ya, ini orang timur masuk di Nunukan ini 1900, itu masuknya tahun zaman Belanda ya, itu masih Belanda. Nah, salah satunya itu Anton Karawayu. Dialah yang orang timur pertama yang masuk di sini. Itu 1930-an.
1: Oh, sebelum Indonesia merdeka.
2: Ya, mendampingi Belanda. Kemudian, kalau saya ditanya era 80-an, Bang. Di era 80-an itu sudah ada generasi dari NTT yang membuat seni budaya apa ya, seperti seni tari, sanggar, apa film apa itu semua udah ada. juga para TKI pun banyak pada waktu itu. Nah, mereka-mereka inilah menjadi wadah pekerja di daerah perbatasan, dan di situ mulai mulai ada budaya-budaya mereka dari sebelas rumpun itu, mereka menyatukan diri di daerah perbatasan begitu.
1: Baik, tadi yang Haji Disrat sampaikan 11 rumpun.
2: Iya, itu 11 rumpun itu rumpun-rumpun dari NTT ya. Misalnya nih Adonara, Momere, Solor, Alor, Sumba, Lembata. Nah, itu mereka itu NTT semua itu. Dulu tahun 80-an tuh, Bung, itu tidak ada bahasa itu. Semua NTT. Namun karena memang sudah terkikisnya ya, artinya mereka ini sudah mengenal bahwa ini asal ini asal ini. Jadi mereka sudah memilah-milah, memetak, maka terjadilah sampai saat ini 11 rumpun itu. Nah, rumpun-rumpun itu membentuk ada ketua sukunya. Nah, tetapi memang Pelabuhan Muara ini adalah wadah dari semua rumpun, dari 11 rumpun itu.
1: Iya. Begitu. 11 rumpun itu semua ada di Nunukan.
2: Ada. Lengkap. Bahkan yang paling terbesar itu di Lodres, di Sobatik Utara kita.
1: Di Lodres
2: itu ada ya? Kampungnya itu memang. Itu namanya memang Lodres itu memang kampung timur semua di situ.
1: Itu rumpun Lodres
2: semua
1: itu?
2: Rumpun di situ ada. Kalau mau kita lihat di wilayah tiga kita, itu semua timur ada. Pekerja kelapa sawit kita tidak satu pun, semua suku ada di situ.
1: Iya.
2: Paling terbesar itu.
1: Ya, Sobatik itu kan salah satu pulau terunik di Indonesia.
2: Iya. Pulau terunik
1: oleh dua negara.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, dua negara. Itu ada rumahnya kan. Itu rumah yang boleh dibilang unik dari semua rumah. Dapur Malaysia depan Indonesia kan unik.
1: Sangat unik. Rumah terpanjang di dunia, Pak ya.
2: Iya, terpanjang di dunia.
1: Halamannya Indonesia, dapur Jawa Malaysia. Baik, Pak Lirsan, ini kira-kira bagaimana sejarah kontribusi warga Pelabuhan Muara ini dalam pembangunan daerah perbatasan kita ini?
2: Iya, di yang saya tadi bilang bahwa di tahun 90-an ya, itu kan memang sudah mulai masuknya para pekerja kita dari NTT, mereka ingin mengubah hidup. Di situ sudah mulai berkembang. Di situ mereka sudah sudah ikut ke perusahaan untuk ikut membangun dari perusahaan itulah. Jadi kan kita dapat bantuan CSR apa semua. Jadi keikutsertaan mereka itu ya itu dari melalui ke kelapa sawit. Kemudian memang kalau di Nunukan yang di kota ini ya memang ikut juga begitu. Artinya mereka kebanyakan yang memang ada PNS ya. Kemudian juga mereka berdagang bisnis begitu. Itu. Jadi keikutsertaan mereka itu penting ya. Kemudian memang mereka itu juga memang yang paling banyak itu kan pengelola kelapa sawit begitu.
1: Oh, baik. Nah, ini tak kalah menarik nih Pak Lirsan. Kira-kira apa saja budaya khas Pelabuhan Muara ini yang masih lestari hingga saat ini?
2: Ada kain ikat namanya. Itu kain yang semua rumpun punya. Itu kain itu, kain tenun ikat itu semua rumpun ketika ada acara besar mereka tidak lepas dari kain itu. Jadi memang itu memang dia kain ikat ya namanya. Jadi terutama dari Adonara, Momere, Solor itu punya kain khas sendiri. Sama kainnya tetapi motifnya berbeda tuh. Motifnya berbeda.
1: Dasarnya dari mana itu buatannya?
2: Itu
1: sutra atau apa?
2: Dari sutra. Itu kan mahal tuh. Itu ada kelas-kelasnya. Kalau yang kelas yang dari NTT langsung kan itu memang jutaan. Itu kain sutra langsung tuh dari tenunan tangan itu. Di Nunukan ini ada sudah.
1: Ada.
2: Ya, di Kampung Timur tuh ada sudah mulai buat tuh.
1: Buat itu.
2: Ya, ada mulai buat itu.
1: Baik, sampai jutaan, Pak ya.
2: Jutaan.
1: Karena memang asli sutra.
2: Asli sutra dan itu sulit, Bang. Nah. Jadi tingkat kesulitannya membuat itu. Jadi dari motifnya itu aja dilihat. Kalau motifnya semakin banyak gambar apa ya itu juga sulit itu.
1: Yeah.
2: Sulit. Nah, itu dengan nilai kesulitan tuh harganya juga ya. Lumayan.
1: Iya. Baik. Harganya lumayan, tapi memperkuat budaya.
2: Iya.
1: Baik. Pak Lisan, kira-kira bagaimana ini budaya Pelabuhan Muara ini mampu mempererat hubungan antar etnis di Nunukan ini? Ini kan banyak sekali etnis-etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, tapi Pelabuhan Muara ini hadir mempersatukan itu bagaimana?
2: Itu terjadi ya. Itu terjadi di tahun 80-an, Bang. Bahkan di zaman 60-an. Itu peran NTT itu sangat penting, Bang. Vital, Bang. Pertama, mereka ikut serta di dalam pertempuran ini yang perang Indonesia Malaysia.
1: Konfrontasi
2: itu pejuang-pejuang kita tuh NTT banyak itu. Nah, mereka itu gugur di medan pertempuran. Itu yang pertama ya. Iya. Nah, kedua, kolaborasi antar suku. Banyak orang NTT itu menikah dengan orang Tidung, orang tempatan sini. Nah, itu bentuk apa ya, bentuk hubungan yang erat bahwa mereka itu bisa beradaptasi, Bang. Padahal itu adat yang memang cukup tinggi, tetapi suku-suku Timur ini mampu beradaptasi dengan berbagai ragam suku yang ada di sini. Tetapi memang terkhusus untuk suku Timur itu banyak orang-orang Timur menikah dengan mereka, suku-suku tempatan begitu, Bang.
1: Iya, bahkan ada yang mengatakan untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan kan Indonesia Mini, karena semua suku
2: itu sudah di sini, jelas, Bang. Nah, itu sudah semua suku, bahkan ada Papua.
1: Ada
2: Papua pada tahun 80-an itu pernah salah satu, ya, orang yang saya tahu tuh jadi petinju Nunukan. Orang Papua pada waktu itu satu. Nah, saya tahunya kalau itu Papua waktu kami sama-sama berangkat ke itu tahun 94 ke Bulungan waktu mau wakili Nunukan. Ternyata yang petinju kita ini itu orang Papua.
1: Orang Papua betul. Luar biasa.
2: Kalau yang lain itu sudah zaman dulu, Bang. Zaman dulu itu sudah ada. Bahkan suku Bugis itu mah, Bang, itu itu orang nomor 3 yang ada di Nunukan. Itu zaman sebelum Belanda udah ada. Zaman kesultanan udah ada tuh. Kesultanan Bulungan mereka udah ada,
1: sudah ada.
2: Betul.
1: Berdasarkan sejarah itu, Pak,
2: kalau dari lihat dari sejarah ya, Bang.
1: Baik. Pada saat kira-kira kalau menurut Bapak apa nilai luhur yang paling menonjol dari budaya Pulau Bumora ini?
2: Jadi mereka tuh saling menghormati, menghormati budaya.
1: Ya.
2: Jadi rasa penghormatan kepada budaya lain itu yang kemudian memang menghormati leluhur, Bang. Kenapa saya bilang leluhur? Mereka setiap ada yang meninggal, mereka itu sangat sangat antusias mengurus betul-betul sampai itu apa ya, dijadikan budaya, Bang, bahwa orang meninggal itu emang khusus dia seperti apa ya, dia harus datang gitu. Jadi memang dia menjadikan sakral.
1: Baik,
2: betul.
1: Pak Zan, kalau selama ini Anda melihat apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya Pulau Bumora di wilayah perbatasan?
2: Iya, terutama kan dari segi SDM ya.
1: Iya.
2: Jadi memang letak geografis kita ini kan perbatasan ya.
1: Iya.
2: Jadi faktor ekonomi juga, daya tarik ke perbatasan itu kan besar ya.
1: Iya.
2: Ada iming-iming bahwa mereka itu harus ketawa itu besar gaji ya, Bang. Tetapi kan tidak semudah apa yang didengar, karena mereka merasa teriming-iming baru mereka itu. Nah, tantangan kita yang ada selalu memberikan sosialisasi bahwa sebaik-baiknya di negeri orang, baiknya di negeri sendiri gitu. Nah, artinya kita bekerja dengan bebas. Kalau di sana kan itu kadang-kadang paspornya nggak ada. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana membuat daya tarik mereka bekerja di perusahaan Indonesia gitu.
1: Begitu. Baik, Persan, kita tahan dulu.
2: Siap.
1: Masih banyak yang akan kita bahas nanti dan sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan oleh rekan-rekan saya.
2: Siap.
1: Baik di Tarakan, Parangtritis maupun Banjarmasin. Baik, demikian perbincangan dari RRI Nunukan. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sabak Indah bersama rekan saya.

0: Baik, terima kasih kepada Bang Rusdi dari RRI Nunukan yang telah mempersilakan saya untuk berdialog pada sore hari ini bersama para pendengar yang berada di manapun saja berada. Tentu ini masih bersama dengan saya, Bu Supendi di RRI Perempuan Samarinda. Saat ini di studio kami sudah datang narasumber kami, ada Muhammad Ibrahim yang merupakan wakil Duta Budaya Kota Samarinda, yang pada sore hari ini kita akan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi, melestarikan budaya melalui seni tari. Sebelum kita berdialog pada sore hari ini, saya sapa terlebih dahulu kepada Bu Su Ibrahim yang sudah bergabung di tengah-tengah kita di studio RRI Perempuan Samarinda. Assalamualaikum Bu Su Ibrahim, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, halo semua sahabat budaya.
0: Siap, gimana nih kabarnya di sore hari ini Bu Su Ibrahim?
1: Alhamdulillah baik, dan juga pasti semangat dong buat tampil di RRI Perempuan ini.
0: Siap, harus tetap semangat, apalagi cuaca hari ini juga sangat mendukung ya Bu Ibrahim ya.
1: Benar banget.
0: Walaupun memang panas, tetapi masih dinaungi sama awan-awan yang sudah mulai berkeliling nih di Kota Samarinda. Bu Ibrahim, ini kan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi, melestarikan budaya melalui seni tari. Apalagi tadi sudah saya perkenalkan kepada para pendengar di mana saja berada, bahwa Bu Ibrahim ini menjabat sebagai Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda di tahun 2025. Ini sebagai Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda nih Bu Ibrahim, dari pandangan Bu Ibrahim sendiri, seperti apa sih memandang peran seni tari dalam menjaga dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda? Silakan.
1: Oke Kak, jadi pandangan saya untuk seni tari itu adalah seni tari itu bukan hanya seni yang menampilkan atau mementaskan sebuah gerakan, tetapi di balik itu memiliki makna dan filosofi, di mana sebelum terciptanya sebuah karya tari pasti melalui namanya konsep. Nah, di konsep ini Kak, biasanya kita mengangkat tentang kebiasaan, budaya, dan sejarah yang ada di Kota Samarinda. Jadi secara tidak langsung, seni tari ini bukan hanya menampilkan gerak, tetapi juga menceritakan kembali sejarah apa aja sih yang ada di Kota Samarinda, tentang Lamuhang Deng Mangkone itu, tokoh apa sih yang ada di Kota Samarinda, sampai dicetus sebagai pendiri dari Kota Samarinda, seperti itu Kak.
0: Jadi ketika kita ingin mempertampilkan sebuah tarian, itu bukan berarti kita menampilkan yang hanya semata konsep untuk menampilkan begitu saja, tetapi harus ada latar belakang yang bernuansa budaya agar bisa diperkenalkan secara luas kepada masyarakat, seperti itu ya.
1: Benar sekali Kak.
0: Ini di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi dan budaya populer nih, kalau dari Bu Ibrahim sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam mengajak anak-anak muda untuk mencintai dan melestarikan seni tari tradisional? Karena memang kalau berbicara seputar Gen Z ini, rata-rata kan budayanya sudah melihat dari budaya-budaya luar. Salah satu contohnya lah seperti K-pop, K-drama, dan sebagainya. Kalau dari pandangan Bu Ibrahim ini seperti apa?
1: Oke Kak, untuk dari pandangan saya sendiri, benar seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwa Gen Z ini sangat mudah terpengaruh atau terkontaminasi dari budaya luar. Contohnya sekarang yang lagi tren nih Kak, dance Brazil nih Kak.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi sulit nih Kak ya, untuk melestarikan seni tari dengan masuknya dengan kebudayaan asing. Tapi itu tidak menjadi hambatan untuk para seniman dalam berkreasi. Jadi waktu itu saya nonton Everest 3N Kak, tingkat SMA dan SMK se-Kota Samarinda. Ternyata seni tari itu tidak kaku Kak. Nah, seni tari tradisional ini bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman yang saat ini. Nah, di tengah gerakan tari itu terdapat dance Brazilnya Kak. Jadi secara tidak langsung ini memberikan gambaran kepada Gen Z nih Kak, bahwa seni tari itu bukan hanya seni yang harus digerakkan sesuai pakemnya nih Kak, tetapi bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman
0: pastinya. Tetapi tidak mengurangi dari unsur budaya tersebut.
1: Benar banget Kak, tidak menghilangkan keaslian atau pakem dari gerak tari tersebut.
0: Kalau pandangan dari masyarakat sekitar ketika melihat salah satu mungkin tarian yang dimasuki dengan tren-tren saat ini, seperti apa pandangan-pandangan mereka?
1: Oke, mungkin dari pandangan saya Kak ya. Pandangan saya itu berarti bahwa para seniman, para pencipta karya itu bisa menciptakan sebuah tarian dengan tema terbaru Kak, yang fresh, tidak tertinggal oleh zaman sekarang. Jadi secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan bahwa budaya kita ini bukan tentang pakem aja Kak, tapi bisa kita kolaborasikan, bisa kita inovasi dengan gerakan-gerakan tren sekarang seperti dance Brazil itu Kak.
0: Karena kalau misalkan nih, bahkan dari saya sendiri Bu Ibrahim, terkadang mungkin ada masyarakat di sekitar kita ya, ketika suatu tarian tersebut dimasuki dengan mungkin tren-tren saat ini, mungkin ada pendapat dari masyarakat sekitar itu yang menganggap bahwa itu akan melunturkan dari tarian budaya tersebut. Padahal malah tidak ya Bu Simran, agar memang bisa dipertontonkan secara luas dan juga tentu untuk mengajak dari generasi muda ini tadi.
1: Benar sekali Kak.
0: Bu Ibrahim, ini kan kalau berbicara seputar media sosial dan platform digital nih ya, seperti tadi tarian Brazil kan juga terkenalnya melalui tren-tren di media sosial. Kalau dari pandangan Bu Ibrahim sendiri, apakah media sosial dan platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan seni tari dan budaya tentu agar lebih menarik bagi generasi muda?
1: Oke Kak, seperti yang kita tahu pada saat ini, siapa sih Kak yang tidak main sosial media?
0: Betul.
1: Yang tidak punya WhatsApp, TikTok, Instagram dan lainnya, itu tidak mungkin ya Kak untuk zaman sekarang. Jadi salah satu faktor untuk cepatnya berita menyebar, cepatnya kebudayaan itu bisa kita share itu melalui sosial media. Jadi sosial media ini adalah tempat di mana kita bisa mengembangkan kebudayaan melalui sosial media, di mana masyarakat bisa mengakses, oh ternyata di kota Samarinda ada namanya tari Jepen. Ternyata tari Jepen ini ada 13 gerak dasar. Terus itu ternyata tari Jepen ini dibagi menjadi 3, Jepen dasar, sidabil, dan tungkul. Jadi secara menyeluruh masyarakat bisa mengakses dan mengetahui informasi tersebut. Akan tetapi tantangan terbesar untuk saat ini bukan dari postingan lagi Kak, tapi caranya kita menarik generasi muda agar bersedia untuk mempelajari atau bersedia untuk menonton konten edukatif yang kita share. Karena zaman sekarang, khususnya saya sebagai Gen Z juga Kak, memilih dalam menonton konten apapun itu karena yang kami lihat adalah tampilannya terlebih dahulu.
0: Betul,
1: Kak.
0: Karena menarik endaknya itu pasti dari tampilan ya, awalnya.
1: Benar banget Kak. Dan isinya tuh singkat, padat dan jelas. Kadang tuh ada kan Kak di mana konten budaya itu isinya tentang teks semua Kak. Itu kan otomatis Gen Z ini malas baca nih
0: Kak. Monoton.
1: Monoton jadinya. Jadi bagaimana kita mengemas konten itu secara kreatif, inovatif dan juga sesuai dengan kemauan Gen Z ini pastinya Kak.
0: Kalau berbincang seputar pengalaman, ini masih berkaitan dengan media sosial dan juga platform digital tadi Bu Ibrahim. Apakah dari Bu sendiri pengalaman atau program yang pernah nih dijalankan yang menunjukkan bahwa generasi muda saat ini nih mampu

0: silakan kami undang Anda melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945 atau di fitur live chat RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada siapa hari ini. Ada bersama narasumber Bapak Lisran, sejarawan Nunukan, dan dari Samarinda Muhammad Ibrahim, wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Kali ini kita mulai dari teman-teman RRI Banjarmasin untuk bertanya kepada narasumber kita. Helda?
1: Iya, baik. Saudara Rusdi, selamat sore
0: bisa
1: nih ya.
0: Bisa dengan baik
1: iya.
0: Suara saya?
1: Bisa. Oke. Okay.
0: Baik.
1: Iya.
0: Helda,
1: baik.
0: Silakan.
1: Baik, langsung
0: kepada
1: saja
0: siapa?
1: Nih. Kepada Bapak Lisran ya. Menarik sekali ini
0: iya. Silakan.
1: Oke, menarik sekali ini kita melihat bagaimana budaya Pelabuhan Muara ini ya. Ini bisa hidup berdampingan dan menjadi jembatan pemersatu di wilayah perbatasan Nunukan sana. Dan tentunya nih pertanyaannya nih perspektif dari sejarah apa nilai-nilai fundamental ini yang dari kebudayaan yang membuat masyarakat lokal Nunukan dan saudara kita di Pelabuhan Muara ini bisa melebur dengan begitu harmonis tanpa kehilangan identitas aslinya nih. Nah, bagaimana nih kepada Bapak Lisran? Oke.
2: Baik, terima kasih nih. Pertama, ada kekuatan budaya yang dimiliki oleh Pelabuhan Muara ya, yaitu solidaritas gotong royong yang cukup tinggi. Itu budaya yang memang tidak bisa dibuang dari NTT sampai ke daerah perbatasan ini masih melekat. Itu kekuatan. Kemudian penghormatan tinggi kepada leluhur. Jadi dengan modal itu, maka di daerah perbatasan ini yang betul pengaruh modernisasi sosial media begitu. Jadi kekuatannya bahwa saling menghormati. Pertama, menghormati itu kepada semua suku. Karena Kabupaten Nunukan ini semua suku ada, maka kan saling menghormati. Nah, modal itu menjadi kekuatan untuk bersatu. Tentu orang yang dihormati pasti menghargai kan begitu. Jadi kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi bahwa warga NTT yang ada di Kabupaten Nunukan masuk di semua suku itu ada. Dan kita buktikan bahwa di kabupaten ini ada keterikatan pernikahan. Nah, itu melambangkan bahwa mereka mampu bersatu di dalam suku itu. Nah, soal agama ya, ini mereka saling menghormati, Mbak. Jadi acara apapun yang ada dilakukan oleh suku lain ketika mereka diundang, mereka sangat menghormatinya. Kemudian sebaliknya, mereka ketika mengundang kepada tetangganya yang suku lain, mereka sangat menghormati itu. Terutama ya dari hal adat istiadat mereka. Mereka tuh harus bertanya dulu. Bahkan di Nunukan ini pernah mengadakan acara seribu lilin ya. Artinya itu menghormati budaya yang ada di Nunukan. Itu minta izin dulu dengan suku yang ada di sini. Artinya tokoh besarnya di sini. Bayangkan tidak bisa acara itu dilakukan ketika tidak terjadi penghormatan kepada orang yang ada di sini. Artinya semua aktivitas yang ingin dilakukan oleh orang TT, apapun mau seni budaya, mau pentas acara, harus minta penghormatan kepada, minta doa restu dari orang tempatan. Nah, justru itulah orang-orang tempatan itu menghargai begitu tingginya penghormatan kepada mereka, Mbak. Sehingga ya tentu mereka tidak mau kehilangan modal itu tadi, gotong royong misalnya. Nah, mereka ketika ada di kalangan masyarakat gotong royong, mereka di luar hadir dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pilih siapapun itu suku apapun ketika mereka diundang itu sangat tinggi gotong royongnya, Mbak. Seperti itu, Mbak.
0: Helda, masih ada tambahan pertanyaan?
1: Iya, baik. Cukup ini, Saudara Rusdi.
0: Baik, dari RRI Banjarmasin, rekan saya Helda, saya menuju selanjutnya ke RRI Palangkaraya. Ada Suneta di sana. Suneta?
3: Baik, terima kasih Bang Rusdi Mursalim yang ada di Nunukan.
0: Silakan, pertanyaannya ditujukan kepada siapa narasumber ini?
3: Tadi Nunukan. Intan ya. Sekarang saya ke Muhammad Ibrahim nih yang ada di Samarinda. Untuk Mas Ibrahim nih, sebagai wakil dua ya, duta budaya Kota Samarinda yang aktif ya, masih memperkenalkan seni tari kepada generasi muda. Menurut Anda bagaimana cara membuat seni tari tradisional ini tetap menarik dan relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga tren budaya populer saat ini, sehingga semakin banyak anak muda nih yang terinspirasi untuk ikut melestarikan budaya ini melalui seni tari? Dan yang kedua, pertanyaan sambungan gitu ya, bagaimana peran generasi muda ini dalam merajut tradisi dan juga menginspirasi masyarakat untuk melestarikan budaya ini melalui seni tari gitu.
2: Baik, terima kasih kepada Mbak Suneta dari RRI Pro 4 Palangkaraya tadi ya. Wah, ini Bu Ibrahim kedapatan dua pertanyaan ini. Ini tadi yang pertama Bu Sun, seputar cara tetap menariknya bagi kalangan muda dan juga peran dari generasi muda. Silakan langsung bisa dijawab. Silakan.
4: Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk agar seni tari ini tetap menarik di kalangan masyarakat khususnya generasi muda ya, Kak. Pastinya kita memiliki banyak aspek atau faktor gimana kita caranya supaya tari ini tetap relevan di zaman sekarang. Salah satunya tadi adalah dengan mengalkulturasikan mungkin dengan kebudayaan saat ini atau tren-tren saat ini, sehingga tari ini tidak dianggap kaku nih Kak pastinya.
2: Betul, betul.
4: Karena tari tradisional ini banyak yang berpikiran bahwa tari ini adalah gerakan yang udah ketinggalan zaman nih Kak. Mungkin sekarang lebih tertarik ke dance K-pop, dance Brazil dan lainnya. Tapi bagaimana kita sebagai generasi muda menentang statement itu atau pendapat itu dengan cara kita terjun aktif ataupun terlibat dalam pembuatan konten edukatif mungkin Kak, mengeser di sosial media bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang sangat dibanggakan di Kota Samarinda maupun di daerah lainnya.
2: Kalau tadi dari peran generasi mudanya ini seperti apa?
4: Oke, jadi mungkin peran dari generasi muda ini adalah bagaimana kita bisa memahami terlebih dahulu tentang seni tari ini Kak. Karena kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Makanya bagaimana generasi muda ini memahami bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu bentuk penampilan atau seni yang ditampilkan yang memiliki banyak makna nih pasti Kak, dan sejarahnya pasti.
2: Jadi harus mengenal dulu agar bisa meresap dalam kehidupan sehari-hari kita, agar memperkenalkan tari ini ke berbagai daerah dan juga untuk mengenal kepada masyarakat-masyarakat khususnya di kalangan generasi muda. Demikian jawabannya dari Bu Su Ibrahim kepada Mbak Suneta. Terima kasih.
0: Suneta, masih ada tambahan pertanyaan? Silakan.
3: Oke, sangat cukup jelas. Karena memang generasi ini memang harus perlu memahami terlebih dulu seperti apa jati dirinya, baru dia bisa membagikan peran seperti apa tradisi yang ada di daerahnya. Seperti itu cukup jelas. Terima kasih.
0: Baik, dari RRI Palangkaraya, Suneta, saya menuju ke RRI Tera. Akan ada Diti Hangrai di sana. Halo Diti.
5: Halo Rusdi.
0: Silakan, pertanyaannya kepada siapa narasumbernya ini? Nunukan atau Samarinda?
5: Ya, mungkin saya ke Nunukan ya, bersama Bapak Listan. Baik. Sebagai sejarawan Nunukan. Baik, Bapak Listan, bagaimana seni tari tradisional itu menjadi senjata diplomasi budaya bagi generasi muda untuk mengenalkan identitas bangsa di ranah internasional? Dan dampak nyata apa yang paling ingin dicapai melalui gerakan seperti ini? Terima kasih.
6: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup baik ya. Ini memang pertanyaan di zaman modern seperti ini. Baik Mbak, jadi memang kekuatan yang dimiliki itu yang pertama kan, kami kan ada 11 rumpun ya. Nah dari 11 rumpun itu ada salah satu rumpun yang sangat menonjol, misalnya Pomere gitu. Nah tari-tariannya, lembata, jadi itu sering dilakukan ketika ada acara-acara besar, misalnya acara-acara besar, maka Pemda itu mengundang dan membuka diri kepada 11 rumpun itu untuk menampilkan budaya seni tari. Ya tentunya 11 rumpun ini ya berlomba-lomba ingin menampilkan itu. Kemudian di daerah perbatasan ini Mbak, ini memang kita sangat berdekatan ya dengan Malaysia begitu. Malaysia itu. Tetapi memang kalau antar kelompok saja di NTT itu udah ada di NTT sana, di Malaysia sana itu sudah ada tarian-tarian yang dilakukan. Artinya orang-orang pekerja yang di Malaysia itu tidak meninggalkan budayanya, maka seni-seni tarinya itu sering ada begitu, acara-acara mereka di sana. Saya tahunya itu karena ada beberapa keluarga yang ada di Malaysia sana itu sering mengadakan tari-tarian begitu, artinya acara-acara di tempatan situ. Kemudian memang modal yang paling terpenting bahwa di daerah perbatasan ini, Pelabuhan Muara ini kan sebagai wadah anak muda untuk terus menampilkan tari-tarian. Nah, dari sisi itu kami di perbatasan ini, Mbak, ini sering ada festival-festival seni tari, kemudian mengadakan lomba-lomba, kan begitu. Nah, kemudian ada festival-festival seperti busana NTT, sekalipun kecil tetapi itu sering dilakukan. Nah, itu dilakukan sering oleh Forka, Forum Komunikasi Pemuda NTT, Mbak. Jadi itu tidak putus gitu. Sekalipun dia wadahnya kecil, tetapi ya untuk mengembangkan itu kan terus begitu. Dia tidak putus, Mbak, begitu, Mbak.
0: Diti, masih ada tambahan pertanyaan?
5: Ya, anak muda itu tertarik mencoba tari tradisional, namun sedikit yang konsisten bertahan. Hanya coba-coba, tapi untuk bertahan itu susah ya. Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam menjaga komitmen melestarikan seni tari ini, dan bagaimana caranya Bapak Listan sebagai sejarawan nunukan?
6: Baik, Mbak. Pertama, kekuatan itu ada di orang tua, Mbak. Ada terkikisnya bahasa sebelum kita lari, Mbak, ke tarian. Ini yang sudah hampir terkikis bahasa. Anak-anak zaman modern yang NTT ini sudah tidak memahami bahasa merekanya. Nah, sehingga peran orang tua di dalam keluarga kecil maupun kelompok itu harus aktif membimbing dengan bahasa daerah. Itu satu. Kedua, memang peran orang tua di zaman modern HP yang begitu canggih, media sosial, hiburan digital apa semua itu mempengaruhi. Tetapi memang saya optimis sekali bahwa ketua-ketua rumpun yang ada 11 rumpun ya di Kabupaten Nunukan itu sering memberikan pemahaman kepada orang-orang tua dengan metode mereka melakukan pertemuan arisan-arisan. Nah, disitulah anak-anaknya dilibatkan, Mbak. Memang pengaruh HP ini juga sangat kuat ya, tetapi tidak kalah juga peran orang tua bahwa budaya yang sudah ada itu, budaya itu mereka turunkan kepada anak-anaknya. Dan terbukti memang anak NTT itu masih menghormati budaya-budaya penghormatan kepada orang tua. Contoh, Mbak, ketika makan, kalau tidak belum orang tua yang makan, ya anak muda tidak gitu. Nah, ada zaman sekarang kan tidak seperti itu. Yang penting udah ada di atas meja makan. Ya, kami tahunya itu, Mbak, karena kami pada waktu itu juga masih belajar. Begitu kami tahu bahwa penghormatan tinggi itu sebelum kita makan, orang tua belum makan, jangan coba-coba yang muda tuh makan. Oh, itu kena sumpah gitu, kena marah kan gitu. Nah, inilah salah satu contoh bentuk aplikasi di lapangan bahwa tantangannya memang peran orang tua. Yang saya bilang tadi, terkikisnya salah satu tuh bahasa, Mbak. Kekuatan ini untuk menyambung bahasa sudah hampir hilang. Jadi orang-orang tua itu sudah

0: Tapi kami yakin ada anak SD yang mampu mengatari tarian. Kami salut melihatnya bahwa bukan orang tua lagi yang tari. Berarti gambarannya bahwa kemajuan anak muda, terutama anak yang kecil, anak SD, SMP, SMA itu sudah bisa menunjukkan bahwa seni budaya tarian dia mampu menampilkan di pentas-pentas Pemda yang adakan gitu. Seperti itu, Mbak.
1: Gimana, Diti?
2: Iya, cukup, Rusdi. Terima kasih.
1: Baik, sudah tiga pertanyaan dari RRI Banjarmasin, Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada seluruh masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saya awali dulu dari RRI Samarinda kepada Bapak Muhammad Ibrahim. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Silakan, Gus Ibrahim, closing statement-nya. Untuk sobat budaya dimanapun berada, jangan sampai cap budaya ini hilang di telan zaman, dan jadilah generasi yang cerdas di mana bisa mempelajari budaya tapi tidak meninggalkan perkembangan zaman pastinya. Dan jadilah pribadi di mana budaya itu bukan hal yang harus kita lupakan, bukan hal yang harus kita tinggalkan, tetapi hal yang harus kita teruskan dan kita berikan penjelasan itu ke generasi berikutnya.
4: Baik, terima kasih. Demikian closing statement dari Bu Ibrahim, Bang Rusdi.
1: Baik, terima kasih Mas Muhammad Ibrahim. Sekarang ke Bapak Diserat, silakan, Pak.
0: Siap. Pertama, Flobomora ini tetap hidup di generasi muda ya. Jadi Flobomora ini menjadi sebuah wadah untuk tempat muda-mudi anak NTT untuk bisa berbuat, menghargai tentang seni budaya seperti yang disampaikan tadi Bu Muhammad Ibrahim ya. Kedua, menjadi bagian identitas Kabupaten Nunukan di daerah perbatasan, menjadi kekuatan. Artinya Flobomora ini sebagai wadah juga untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan, yaitu tadi. Ketiga, memang semakin dikenal. Artinya dengan adanya Flobomora ini ya bisa warga NTT bisa dikenal bahwa oh di dalamnya itu etnis NTT. Kemudian mampu beradaptasi ya dengan modernisasi tanpa kehilangan jati diri NTT itu sendiri. Artinya wadah Flobomora ini sekalipun ada modernisasi yang ingin masuk, bahwa dia sebagai benteng untuk tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang yang ada di dalamnya sebagai NTT. Kedua, yang berikutnya tuh kekuatan sosial ekonomi ya, mau menjadikan modal bahwa gotong royong itu menjadikan kekuatan di sosial, bahwa Flobomora ini sebagai penampung orang NTT yang punya modal kekuatan gotong royong tadi itu, yaitu bisa beradaptasi di masyarakat. Yang terakhir, Flobomora ini memperkuat persatuan dan kesatuan di daerah perbatasan, karena sebagian besar daerah kita yang dihuni oleh juga sebagian orang NTT, maka menjadi Flobomora ini menjadi kekuatan lambang besar untuk menjadi persatuan warga NTT di daerah perbatasan. Seperti itu, Bung. Makasih.
1: Baik, dari Nunukan hingga Samarinda, kita belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi pondasi persatuan dan identitas bangsa. Terima kasih Bapak Liseran dan Muhammad Ibrahim atas inspirasi yang sudah dibagikan. Mari kita terus merawat budaya, menjaga keberagaman, dan memperkuat persaudaraan di perbatasan untuk Indonesia. Demikian usai sudah perjumpaan kita di acara Pesona Budaya Borneo, program berjaringan program 4 Kornos 8 Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Terima kasih untuk para narasumber, pendengar, dan pemirsa yang selalu setia bersama kami. Saya Rusdi Mursalim dari RRI Nunukan, sampai jumpa di Pesona Budaya Borneo berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Korwil Nusantara 8, menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan. Hanya di Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Tadi kita sudah mengikuti pesona budaya Borneo siaran berjaringan Kornus 8. Dan sekarang Sanang Perompat kembali lagi bersama kami di Perompat dari Banjarmasin dengan program Ayo Goyang hingga pukul 17 nanti. Dan Sanang Perompat, kita juga akan mengikuti kabar Perompat pukul 16 nih, di pukul 16 tepat nanti. Gesang pian seberataan, di mana saja berada, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Kabar Pramut bersama Ulun Helda, Bank Sampah Lansia di Kelurahan Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin diinovasikan, kada lagi sekedar menjadi tempat menampung sampah. Program nang digerakkan para lanjut usia nang ini menjadi salah satu inovasi unggulan. Lawan jua mengantarkan Kelurahan Alalak Selatan masuk 3 besar lomba kelurahan tingkat provinsi Kalimantan Selatan 2026. Inovasi nang ini menjadi salah satu fokus penilaian wayah tim verifikasi lapangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel mendatangi Kelurahan Alalak Selatan. Wayah ning itu tim memasihkan berbagai inovasi nang dipaparakan sebelumnya bujur-bujur berjalan di tengah masyarakat. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kalsel menjelaskan verifikasi lapangan merupakan tahapan akhir setelah seleksi administrasi lawan jua pemaparan. Nang bubuan sini lihat kada hanya administrasi tetapi juga implementasi inovasi di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bank sampah lansia karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Menurut Sidin, penilaian lomba meliputi 3 dimensi utama yakni pemerintahan, kewilayahan, lawan juga kemasyarakatan, ditambah aspek inovasi yang dikembangkan masing-masing kelurahan. Selain bank sampah lansia, tim juga meninjau pelayanan publik berbasis WhatsApp serta sejumlah program pembinaan kemasyarakatan yang dijalankan Kelurahan Alalak Selatan. Usai proses verifikasi, seluruh nilai akan direkap gasan menentukan juara pertama hingga ketiga. Kelurahan terbaik nantinya akan ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan dan berhak mewakili provinsi ke tingkat nasional dengan skala persaingan regional. Direktur Bank Sampah Lansia Kelurahan Alalak, Marhamah, memadahkan program yang itu hanya berdiri pada September 2024. Awalnya bank sampah hanya diumpati sekitar 15 lansia nang rutin mengumpati posyandu lansia sehat senyum ceria. Melihat para lansia langsung pulang setelah pemeriksaan kesehatan, muncul gagasan Bubuhan Sidin membawa sampah organik nang dapat ditabung lawan juga bernilai ekonomis. Dampaknya kada hanya dirasakan dari sisi ekonomi. Sidin juga memadahkan lingkungan yang semula dipenuhi sampah, wayah ini jauh lebih berasi. Demikian Habar Perompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Tenang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar dan Sanak Prambat. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini, hari Rabu tepatnya di 24 Juni 2026. Bersama Helda kali ini menemani Pilsa Berataan nih, hingga pukul 17 nanti. Gasan dan Sanak Prambat di mana saja berada yang mau gabung, tentunya bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau juga nih di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09539. Kita juga live di TikTok dari Prambat Banjarmasin nih. Dan Sanak Prambat yang mau gabung, mau request silahkan. Tentunya ulun tunggu pian seberataan hingga pukul 17 nanti. Oke, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk, ini Mbak Helda kak.
0: Mbak Helda hari
1: apa
0: ini.
1: Apa kabar Helda?
0: Kabar baik, dengan?
1: Dengan Alma, Acil Alma.
0: Acil Alma.
1: Biar Helda cantik.
0: Ya Allah,
1: biar gendut, lagunya gak jadak lah, bukan Ika. Biar gendut tetap ku cinta. Adalah lagunya buat Helda, biar gendut tetap cantik. Tetap okay. Banyak yang rebutin. Herman ketujuh jual lah nih kak. Biar gendut tetap cantik Helda nih.
0: Nah itu kan judulnya.
1: Ya itu lagunya.
0: Oke, nanti kita carilah.
1: Dari siapa kak yang, kalau bisa dari itu bang Adela yang pendek lawan. Siapa tuh? Dua si Rina hidup. Amun kawa itu dah lah.
0: Amun kawa yang carikan
1: buat
0: lah.
1: Aja, nah. Biar gendut, Helda tetap cantik, banyak yang mengagumi.
0: Terima kasih, Amun.
1: Ada si Anu, dan kami gendut. Banyak satunya cantik, banyak meraputakan. Nah, ya ini emang itu.
0: Oke, sip. Halo.
1: Salamnya dulu dah.
0: Salamnya
1: buat
0: Jani, dulu.
1: Buat Mang Idoy, buat Sari, buat Abang Haji, Abang Hakim, terus Abang Ari, Abang Rasid. Abang Ari ini tapi ya pernah nyalam-nyalam nih. Padahal aku nyalami terus kan.
0: Tuh, tahu Abang belakang.
1: Salam makan juga buat Rizky. Ini ada salam Rizky, si Blitung kita tamu Rizky Kumis. Udah hari aku tetamu buah nikam di daerah, aku penasaran benar buah nikam di
0: buah semua sejam asli tetap buahnya
1: dan buat mama Alpi juga mama dan cari undangan kawin anaknya lo aku kasih disaruh mentah aku tutup. Ya dah, salam semuanya, salam sehat gini Yani menyambung na Yani.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yani. Alabiun, apa kabarnya pian hari ini?
2: Kabarnya baik saja nah.
0: Kayak apa di Alabiu hari ini? Hujan kah? Panas kah?
2: Lagunya. Lagunya apa tuh pilihannya? Ada
0: lagunya pilihan hari ini. Ada Bayangmu, Ada Cerita, Bebaskan Aku, Dari Mantan Satu Jam Saja.
2: Ada Bayangmu.
0: Ada Bayangmu.
1: Ada Bayangmu. Ini lagu itu yang bahari itu Art Aida tuh lo rasanya.
0: Melinda.
2: Salamnya buat Berataan aja Helda Ena. Assalamualaikum.
1: Jangan lupa ya lagu itu buat ikan dah.
0: Tinggi, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Amalon ya ini kita mau terima telepon WhatsApp kita dulu nih. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk darinya Rahman. Gimana Rahman?
3: Oke, alhamdulillah baik aja kayak pada.
0: Alhamdulillah baik juga. Nah, nyerah aja kita lah. Berangkutan pulang setelah sekian purnama. Oh my.
3: Hai hai.
0: Han, lagunya hari ini Rahman sudah ada di siapa kan? Ada cerita. Pun awak nak request apa pian?
3: Jogja istimewa dah.
0: Jogja istimewa siapa penyanyinya?
3: Underboy.
0: Siapa?
3: Underboy gang.
0: Underboy. Oke. Salamnya.
3: Salamnya tadi lah gasan Mbak Apa, Mbak Yani. Ada Kalti, Mama Ino, Ramadan, Mang Edoy. Pokoknya salam komplit aja, salam seberataan, salam sehat selalu, murah rezeki. Gasan Helda, terima kasih banyak. Kak yang terbaik aja Gasan Helda, pokoknya.
0: Oke, terima kasih. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tanah Perempat, Belang Rahman yang mau bergabung bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09539 atau Bu Hanpin juga bisa request nih di live TikTok kita di RRI Perempat Banjarmasin. Halo, ayo goyang. Goyang yuk, maai. Suaranya, halo.
4: Halo.
0: apa kabar pian Mama Alfi?
4: Alhamdulillah.
0: Kenapa?
4: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik. Amun baik, kalau sehat semangat dong. Oi. Sehat lo, baik bertahan kalau.
4: Ini baik yang aja deh.
0: Ayo kita bawa benang dutan biar pian tambah semangat yang ada hari ini.
4: Iya, sip.
0: Lagunya nah pilihlah. Sudah kita siapkan lagunya nih, Ramina. Nah, ada nah. Ada cerita, bebaskan aku dari mantan. Satu jam saja hari ini selalu milikmu. Angin, mawar di tangan, melati di pelukan. Apanya dong? Jangan lupa bahagia, sabda cinta, tari Melayu, tajamnya karang. Cinta 24 jam, emosi, kopi dangdut di tepi pantai. Mau yang mana lagunya?
4: Tajamnya karang, ya ada orang beli ada.
0: Hah?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Alfi. Terima kasih tuh Mama Alfi nih yang sudah bergabung tentunya. Tenang Perompak, kita juga live di TikTok dari Perompak Banjarmasin. Ada dari Sardono, assalamualaikum. Jakarta hadir, request lagu Sekecil dari Lesti Kejora. Nanti kita putarkan lagunya. Ada juga nih yang request lagu nih. Pokoknya sudah ada juga dari Yanti request Mungsin Alatas Cintaku Pasti Kembali. Oke, ini dan Sanang Perompak, di mana saja Bu Anpin berada. Kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah Rian request dari tadi. Di sana Sanang Perompak tetap bersama kami di Perompak FM, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Ayo Goyang, goyang yuk. Masih menemani pian seberataan tentunya hingga pukul 17 nanti. Yang mau gabung nih di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Itu juga live di TikTok RRI Promot Banjar. Masih nih dan sana. Oke, halo Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Abahnya Kalbin, kayak apa kabar pian?
1: Kabarnya baik aja lah, siap-siap aja lah aku ya.
0: Baik, sehat alhamdulillah. Nang kayak apa di sana? Hujan kah? Panas kah? Atau nang kayak apa?
1: Oh, panas benar itu yang lupa sampai itu kena di rumah barunya panas
0: terus. Oh, mau panas terus kena hujan-hujan lah.
1: Kita bukan tak ada tuh ya, nang malam tuh hujannya.
0: Malam hujan lagi di sana lah.
1: Malam hujannya.
0: Oh, ayo hasil tuh mengawani pian. Saking panasnya ya lo, enggih. Lagunya hari ini ada cerita Bebaskan Aku dari mantan. Satu jam saja. Satu jam saja, oke. Salamnya kesan siapa nih abahnya Kalbi?
1: Kalau saya dikarenin lah, saya pendengar radio perampok di Nasir Tempe. Dan itu saya ngasih lah, pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasanang Perompat, di belakang abahnya Kalbin mau gabung di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939 nih. Ada juga nih yang sudah bergabung di live TikTok kita dari Promot Banjarmasin dari Arifos nih. Arif dari Buntok hadir Cil. Oke, selamat bergabung. Lagu dangdut kah atau pop? Lagu dangdut hari ini Arif. Yang mau request bisa juga di live TikTok kita juga hendak request lagu apa nih. Salam-salam gesan buhan warga Buntok sebuntokan jar Arif. Nah, gesan warga Buntok. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Arbain di Rantau Nangka.
0: Arbain, Rantau Nangka, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik nih, Hilda atau Anissa?
0: Hilda.
2: Oh, Hilda.
0: Anggian, alhamdulillah. Kayak apa Rantau Nangka hari ini, panas kah, hujan kah, atau nangka ya, Pak?
2: Ah, panas banget dari tadi pagi sampai sore.
0: Oh, mak, kada sing hujanan, ah.
2: Banyak.
0: Panas bener lah, ayu ha, mengawani pin lagi kepanasan kita bawa benang dutan haja yang ada.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ada cerita, Bebaskan Aku dari mantan, hati ini selalu untukmu, angin. Apanya dong, jangan lupa bahagia, sabda cinta, tari Melayu, cinta 24 jam, dasar.
2: Jangan lupa bahagia aja, Gin.
0: Jangan lupa bahagia, oke. Salamnya buat siapa nih?
2: Ano, ini jaringannya kok tidak ada, nah salamnya buat beritahu aja, Gin, buat... Helda, terima kasih lah waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau terima di telepon kita lagi ini. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Bang Udin kan?
3: Dengan Helda.
0: Oh my. Gak apa kabar pian? Lawas kada berjumpa kita.
3: Panas deh, nang kepanasan.
0: Rumah rupanya panas anuan lah ada nang pindah hujan-hujan tomoro ya lo.
3: Ayahnya ada nang hujan.
0: Ayahnya iya juga ayahan. Ayo ayah kalau mau ngawani pian lagi panas. Kenapa?
3: Lagunya banyak kak.
0: Banyak lagunya waktunya aja lagi.
3: Jangan sampai deh lah kalau deh.
0: Insya Allah kita sampai takan. Ah ada cerita Bebaskan Aku dari mantan. Hari ini hati ini selalu milikmu. Mawar di tangan melati di pelukan. Apanya dong sabda cinta dari Melayu 24 jam. Yang mana pian anak lagunya?
3: Melati di batis.
0: Hah mawar haja jangan melati.
3: Mawar di batis.
0: Mawarnya di tangan kada di batis. Sakit kena karena durinya.
3: Bapak.
0: Mawar di tangan, melati di pelukan. Nah, sip.
3: Oh, melati di pelukan. Halo, ay melati di batis. Ay calamnya buat semuanya aja deh.
0: Nggih, silakan. Siapa haja seberataan?
3: Oh, sang lima dah, sang lima lah.
0: Nggih, hanyar haja kita bemula.
3: Haja semua kita haja kita lapar. Masuk sudah yang belum masuk. Terima kasih waktunya dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang Bapak Udin kan nih. Kita terima telepon kita lagi nih dengan sanak. Halo, ayo goyang. Loyang yuk, dengan siapa di mana?
4: Anak mama.
0: Oh, anak mama nang apa kabarnya? Umanya di mana nih?
4: Di rumah lah, deh.
0: Ada umanya ke situ tuh, wah.
4: Banjarbaru.
0: Banjarbaru. Oke, kayak apa kabar Banjarbaru hari ini?
4: Tadi panas, di Cirebon tadi ini anu hari naung dah hari daerah.
0: Naung kah? Tapi kan hujan kalau naung aja kalau.
4: Belum hujan lagi.
0: Oh, tapi lebih lagi hujannya kayaknya ya kalau. Ayo jam hujan di sana ada Bapak.
4: Hujan soal Banjar ada nah.
0: Hah?
4: Hujan bisa soal Banjar.
0: Kan aja ke Banjarnya bulan bulik.
4: Jalan lo.
0: Nah. Lagunya hari ini udah sampai terputar keberatan lah. Hari ini ada cerita bebaskan aku dari mantan. Hati ini selalu milikmu. Angin, apanya dong sabda nah, cinta. Angin, oke. Okay. Salamnya buat ya, siapa nih? Angin
4: harinya nanya lo. Ya nyaman kat anu kada rumah pojok tangga.
0: Iya, oke.
4: Okay. Eh, selamat bertanya dia nah.
0: Oke deh, terima kasih Herman.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tanah Proma, dan Tanah Perempat. Belakang Herman yang mau gabung, kita juga mau bacakan nih. Ada yang sudah bergabung di TikTok kita. Ada dari Ari Post tadi tuh ya, Ulun Umpat Buhannya Haja lagunya Cilajar. Oke, kita umpat yang lain haji lagunya. Ada juga Pak Uji, semangat Helda, salam dari Sintang. Salam juga dari Banjarmasin, selamat bergabung. Ada juga dari Jam Ya Zuka, adakah Sidik di ID? Ya, nah, baca di Sidik, ayo itu cipian cari dulu di mana, karena tahu lu, Han. Oke, Rosana Perompak, kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuda.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
5: Lawan Abang Mawardi di Malabahan.
0: Abang Mawardi, nang apa kabar pian?
5: Alhamdulillah Mawardi. Baik, mana kabar pian ya, Pak?
0: Alhamdulillah baik, bigas juga kita.
5: Cuacanya apa ya, Pak, di sana?
0: Panas.
5: Mai, hardang jangnya oh, kalah.
0: Hardang, cerah sekali,
5: panas. Lagunya dengan lagunya anu aja empat bagiannya ya lah.
0: Inggih, sip, benar.
5: Salam-salamnya lah.
0: Silahkan.
5: Salam-salamnya ke Abang Herman dari di Banjarbaru. Abang Lukman jenap sama Abang Mama Indornya ya lah. Mama Alpi juga. Gasannya Yanti Pak Tujuh juga nah. Gasannya Yani Harabiyo juga nah. Gasannya Amah di Palam juga nah. Gasannya Abah Kalbi juga. Gasannya Sani Handil Bakti aja nah. Abang Ali Handil Abang Ali juga Handil Bakti aja nah.
0: Oke.
5: Okay. Nanti tunggu aja suaranya ke sana. Gesernya Abang Jo di Pengaron aja lah. Ditunggu aja suaranya lah Abang Jo nah. Manakah suara Abang Jo nih? Abang kita Samso Rizky aja nah di kandangan. Haji Anton di Tanjung Mambuhon aja nah. Salam bersama kalau ganjang dan gesan seberatan ya kalau.
0: Salam
5: di kompak suara dari Bang Mawardi di Malabahan. Biasanya ada makin tambah cantik ya dah lah. Makin tambah mantap ya lah. Dan selalu bahagia.
0: Amin.
5: Dan dimudahkan dalam urusan, dimudahkan dalam rezekinya. Disehatkan badan dan naik haji beratan ya kalau.
0: Amin.
5: Aja lah nopo ikhlas berilang kita lah. Enggih, assalamualaikum. Goyang yuk.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nusantara Perempat, kita mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request dari Nusantara Perempat. Ada si kecil dari Lesti ini, ada yang request tadi dari live TikTok kita. Dan juga ada nanti lagu dari Endar Boy nih, Koyo Jogja Istimewa. Gesan Pian Seberataan tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Ayo Goyang, Goyang You. Yang mau gabung nih dan Sanak bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0895 3405 0939 atau 0511 3252 602. Oke, halo Ayo Goyang.
1: Halo Goyang.
0: Halo Goyang You. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hakim. Kepa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik ya.
0: Alhamdulillah baik kabarnya. Han, hari ini bedangdutan kita di 49 menit sudah dari pukul 16 di ujung sudah Han.
1: Enggak apa-apa ya lah kalau hadir ya.
0: Lagunya nih ya. Kena umpet yang lain aja ya kalau.
1: Ini kan apa yang penting kau nyapa-nyapa ini tanda
0: silahkan,
1: sehat ya.
0: Silahkan, tanda ada tanda sehat kita ya kada.
1: Iya. Yang penting kan aja nah aja di lagu dan tukar sempat lah lu Banjar kan ya Batimong ya lah.
0: Batimong oke kan ulun putarakan. Ditunggu imbahan yang inilah.
1: Iya mantap lah.
0: Sip dah pokoknya salamnya nah gasan siapa Bang Hakim?
1: Salamnya untuk Mama Madang, Kayani, Paulinkan, Wandi, Hadi Tanipa, Bang Jaya, Mama Jani, Mama Alfi ya lah.
0: Mama Alfi.
1: Ya Mama Ati, Mama Jani, ya lah Mama Ati, ya lah lengkap lah semuanya lah.
0: Seberataan.
1: Iya seberataan.
0: Tinggi.
1: Ya Helda, kita tunggu lagunya Batimong.
0: Oke, okay, Batimong karena ulun putarakan imbah nang ini. Oke, deh.
1: Terima kasih Helda.
0: Sip.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingga. Oke, di belakang Bang Hakim sambil menunggu seberataan kita hendak putarkan lagu yang sudah di request. Ada satu jam saja dari Gaskia Gotik. Nah, tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Sobat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat di 55 menit dari pukul 16 hampir penghujung perjumpaan Mubuan Pian Seberataan bersama Ulun Helda yang sudah mengawani untuk Ayo Goyang hari ini dari pukul 16 lah dan Sanak Perompat hingga pukul 17, hanya 1 jam kita hari ini. Seperti lagunya tadi 1 jam saja nih. Dan tentunya Helda nih juga hendak pamit untuk edisi Ayo Goyang hari ini di edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk Sanak Perompat semuanya sudah bergabung, baik di telepon kita, di WhatsApp kita, atau di live TikTok kita. Dan minta maaf nih untuk lagu-lagunya tidak bisa diputarkan semuanya nih di Sanak Perompat. Buan Pian bisa bergabung lagi dan request lagu lagi setiap hari di Ayo Goyang dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semuanya. Helda pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Abad 4, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Promot bersama Ulun Helda. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah lawan jual peresmian tandon air barasi bertempat di Kelayan Kecil RT 19 RW 05 Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kegiatan sosialisasi nang ini sebagian dari rangka bakti sosial Polri nang memang ditujukan gasan membantu masyarakat nang memerluakan sekaligus menjadikan kualitas hidup warga jadi lebih baik lewat rumah nang layak lawan akses banyu barasi. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul Rain Krisman Siregar memadahkan kalau program nang ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Di usia ke-80, pengabdian Polri kepada masyarakat, Uban Sidin hendak memberikan manfaat nang bujur-bujur bisa dirasakan warga, salah satunya lewat program bedah rumah lawan jua masyarakat nang memerluakan dan penyediaan tandon banyu barasi nang bisa dipakai warga sekitar. Uban Sidin hendak menunjukkan bahwa Polresta Banjarmasin memang hadir gasan masyarakat, kehadiran Polri harus bisa dirasakan langsung manfaatnya, baik lewat pelayanan, keamanan maupun kegiatan sosial nang kaya nang Uban Sidin lakuakan wayah itu. Demikian Habar Perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat bertemuan pulang kita sore hari ini di dalam acara tentunya di Palidangan Banua nih hari sehari ini hari Rabu di 24 Juni 2026 bersama Ulon Helda yang menemani pian seberat di Palidangan Banua hingga pukul 18 nanti tentunya dengan sajian lagu-lagu Kalimantan Selatan yang menarik dan info-info menarik sore hari ini yang kami habarkan, kami infokan guys dan bubuhan pian seberatan menemani sore hari bubuhan pian nang sambil berangkat tipitas atau apapun itu nih nang lagi digawi nih nang sanak. Tetap semangat guys dan kita seberataan tetap bersama kami di Prompet FM Suara Budaya Banjar.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat masih dipali dengan Banua sore hari ini. Ya, di sana banyak pengunjung yang datang ke desa Pulau Damar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Melihat kerbau rawa dimanfaatkan oleh warga sekitar Nigesan menyajikan wisata susu rawa menggunakan perahu bermotor nih. Beberapa pengunjung yang datang ini bisa menggunakan perahu bermotor nang ganal dengan biaya per orang. Ada juga perahu motor nang lebih halus dengan menyewa satu perahu lebih privat nih ujar. Untuk biaya perahu bermotor ini Rp50.000 untuk satu perahu dan membayar Rp15.000 untuk perahu motor nang lebih besar beraramian dengan pengunjung nang lainnya juga nih. Selain itu nih nang sana jika bubuhan pian nang susur sungai lebih jauh dan lebih lawas lagi. Ini bisa menyesuaikan lawan pemilik perahu motornya. Bubannya juga ada menyiapkan gasan pelampung. Namun kadang pengunjung ini ada nang kada hendak memakainya nih menurut pemilik perahu motor. Saat menyusuri rawa bisa melihat kerbau rawa dengan lebih dekat lagi di tengah rawa, menikmati pengalaman menggunakan perahu motor nang belum banyak menikmati pengalaman ini juga nih. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata nang bubuhan pian bisa datangi ini nang Sanak Perempat di Amuntai ini ke di desa Pulau Damar tentunya dengan wisata susu rawanya bubuhan pian juga kawan melihat kerbau rawa di sana juga secara langsung nih nang Sanak. Ya baik nang Sanak Perempat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 18 nanti dan info-info menarik juga nih mengenai destinasi wisata nang ada di Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih di Oldangan Banua sore hari ini. Masih mengalami keseberatan nih dengan info-info mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan nih dan Sanang. Ya, dan Sanang Prompat ada mana ada dua jalur air terjun, punya dua jalur nih air terjun Riam Pakabalangan ditawarkan jalur sungai lawan jauh pendakian. Wah, nang mana nih nang biar pilih nih nang sana. Ya, nang sana wisata alam air terjun Riam Paka di Desa Kambiain, Kecamatan Tabing Tinggi, Kabupaten Balangan. Belakangan ini semakin ramai nih disampingi wisatawan khususnya pelancong wisata minat khusus nih. Kendati berada di tengah hutan, lawan akses hanya bisa berjalan kaki saja nih. Wah, kadang sedikit wisatawan yang rela meluangkan waktu gas dan mendapatkan sensasi air terjun 7 tingkat nang itu. Wah, 7 tingkat nih yang senang berempat

direkomendasikan berangkat jalur bawah lalu pulang jalur atas, ujar Sidin. Kesan jarak atau waktu tempuh ini kurang lebih sama aja, nang membedakannya hanyalah kondisi jalurnya nang basah lawan jua nang kering nih. Jadi pian milih nang mana nih, nang sana ya, sana berempat. Namun saat cuaca hujan ini tidak direkomendasikan gesa menggunakan jalur bawah mengingat kondisi banyu nang lebih cepat naik ke permukaan lawan arus yang menjadi deras. Di mana meski Pemda setempat memastikan jalur air terjun aman untuk dilintasi, namun ada kondisi tertentu nang kayak hujan deras wisatawan kada direkomendasikan gesa naik nih nang sana. Ya baik, nang sana perempat gesa biasa berataan tentunya masih bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar promot bersama Ulun Helda, harga hintalo ayam di Kota Banjarmasin terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi yang ini menjadi kabar nang baik gesan pedagang, namun justru menambah beban para peternak ayam petelur. Stok telur ayam di pasaran wayah ini terpantau melimpah, baik dari produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah. Melimpahnya stok nang itu mengulah harga jual hintalo terus beranjak turun. Salah satu kepala toko memadahkan harga hintalo di tingkat jaringan distributor pangan wayah ini berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga hintalo masih bertahan di angka Rp27.000 per kilogramnya. Banyaknya stok hintalo yang masuk maulah harga jual terus menurun. Wayah ini harga hintalo berada di kisaran Rp24.000 sampai dengan Rp25.000 per kilogram. Diperkirakan melimpahnya harga stok hintalo juga dipengaruhi oleh liburnya produksi program makan bergizi gratis karena masa libur sekolah. Meski demikian, distribusi hintalo kepada pedagang lawan juga penjual lainnya masih berjalan normal. Di sisi lain, kondisi yang itu justru dirasakan besar oleh para peternak hintalo ayam. Banyak peternak menawarkan hintalo ke toko-toko dengan harga Rp24.500 hingga Rp25.000 per kilogramnya, sementara harga jual di pasaran berada pada kisaran yang sama. Salah satu ada juga yang memadahkan prihatin terhadap kondisi peternak nang kesulitan mendapatkan keuntungan. Selain harga hintalo nang rendah, para peternak juga harus menghadapi kenaikan harga pakan ternak nang menambah biaya produksi. Bubuan Sidin kasihan dengan peternak karena harga jual hintalo wayah ini kadang normal, sementara harga pakan justru naik. Mudah-mudahan kondisi yang ini segera membaik supaya pedagang lawan juga peternak sama-sama kadang mengalami kerugian. Demikian kabar perompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, sampai jumpa di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Balai Hindang edisi hari ini, hari Rabu di 24 Juni 2026. Masih bersama Unhelda tentunya. Informasi ini kesan hubungan pihak seberataan untuk ajan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:25 waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu ajan maghrib, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 45 yang dibacakan Abdul Rahman dan terjemah oleh Ratna Paujiah.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, Dang Sana Pro4 di 56 menit dari pukul 18 nih, hampir di penghujung perjumpaan bubuhan pil seberataan. Bersama Ulun Helda yang sudah menemani Dang Sanang Pro4 dari tadi pukul 15 nih hingga pukul 19 nanti. Tentunya Helda undur pamit untuk edisi hari ini. Kita bertemu besok pagi ini Dang Sanang Pro4 di Pro4 tentunya. Dan sebelumnya Ulun juga hendak menginfokan nih, sebentar lagi kita akan menjelang untuk bergabung untuk mengikuti ceramah agama direlay langsung dari Masjid Raisa Bil Mohtadin untuk edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Dang Sanang Pro4, Helda undur pamit untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanang Pro4. Saatnya kita bergabung untuk mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin. Untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok.

إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على من وبه شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين إلى أن قال وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكمل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada Sayyidina Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdahu sebagai hamba, wa rasulahu dan sebagai utusannya, sebagai suruhan Allah. Ila jami'il khalqi lihidayatihim. Untuk siapa? Kepada seluruh makhluk, untuk memberikan jalan petunjuk kepada mereka semua. Jadi semua itu mendapatkan hidayah dari Nabi Muhammad, mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rezeki, sebagaimana keberkahan, sebagaimana rahmat, sebagaimana ni'mat, sebagaimana juga barakah semuanya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana qasim. Aku jar Nabi yang tukang bagi-bagiakan. Wallahu mu'ti, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengunjuki. Jadi semuanya itu Allah yang memberikan kepada Nabi Muhammad. Haknya itu Nabi Muhammad yang membagi-bagikan. Jadi kita dapat berkah itu Nabi Muhammad. Itu bahasa kitanya. Kalau bahasanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk mendapatkannya. Semua makhluk kebagian daripada Nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bahasa kitanya keberkahan. Nyamunnya berkah itu biar sedikit tapi rasa banyak. Munnya kadada berkahnya biar banyak tapi rasa sedikit. Satu mat habis. Satu mat rasanya itu padahal banyak benar. Dapat duit umpama nih 200 miliar tapi satu mat benar mah habisakan. Alahanan duit 200 ribu umma batuhok mah habisakan. Nung 200 ribu tadi bebulan-bulan mah habisakan. Yang 200 miliar umma satu mat benar habis. Asa kada kerasaan leh aja habis deh duit. Yang 2 miliar semalam. Nah, kenapa? Karena inya kadada berkahnya. Tapi yang sedikit
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad di dalamnya, maka semuanya berasa nikmat, semuanya menjadi rahmat, bahkan berlebihan lagi, kawa berbagi-bagi pulang. Inya berkat. Munnya kada ada berkatnya, ya nang. Rasa habis terus, rasa setumat benar habis, setumat habis. Jadi yang kita penting itu berkahnya, keberkahannya. Nina, waktu yang sedikit ini antara maghrib dan isya yang kita tuntut di sini keberkahannya, ilmunya pahamkah kada pahamkah? Yang penting dulu masuk, yang penting dulu berkah. Bulik dari sini mudah-mudahan kau mengamalkan. Biar banyak-banyak, biar misalkan kita pengajian sampai subuh di sini, kada ada yang pahamnya, percuma. Banyak pengajian, lawas pengajian. Nina, yang sebentar ini kita manfaatkan. Ya kan? Balighu anni, ujar Nabi, walau ayah. Sampaikan aja, ujar Nabi, walaupun seayat aja. Jadi kita tunggal ayatan, hari ini seayat, malam Kamis depan seayat, tunggal di kita, bagi gemetan. Yang penting itu kau ma'amalakan, mudahan kau kita ma'amalakan keberkahan Nabi ini. Ilmu itu keberkahan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kita. Haruskah guru ke pengajian pakai baju putih? Kada harus juga. Biar ibaratnya baju begawi kah? Biar ibaratnya baju kaos kah? Biar ibaratnya datang di gawian kah, langsung ke sini menyanyawatakan. Kada mesti jua di majelis tu harus baju putih, kada. Tapi menyanyawatakan tadi, munnya bulik ke rumah guru aja kada sawat lagi, paksa kami baju begawi. Bagus. Munnya uyuh pian datang begawi seharian umpamanya singgah di masjid raya ini, umpamanya pian pina ngantuk, guring di majelis. Mbak di rumah kada kau guring, guru aja. Nah, guring di majelis. Bagi pian nang kawa besandar, nyaman besandar, cari tiang-tiang di situ. Kawa besandar nyaman di mana? Munnya kau buunjur pian. Pina panat nih batis. Yang penting kita bawa kumpulannya itu, jakanya ada makanan itu, bawa makanan kita. Ini kada ada pang makanannya, apa nang dimakan punya kada ada. Jakanya ada tuh, kita santai aja di sini, santai. Namanya gin rauhah, majelis santai. Jangan pina tegang. Uyuh dah lapah dah begawi. Ya kalau seharian nih lapah dah uyuh begawi. Nah, misalkan pian koyuhan juga di sini umpama, ayuha. Malam Kamis depan bawa pian bantal situ masing-masing kada apa-apa. Ayo anak, ada guring kapian di sini kada bapak. Yang gini bujuran toh. Yang terpenting kita majelis. Yang penting kita hadir di sini. Baku kumpulan. Makanya ngarannya itu saya kumpul ya. Nya barakat baku kumpulan tuh ada aja tuh lurungnya. Rezeki lurungnya insya Allah di situ. Nya barakat baku kumpulan tadi. Ya kalau Guru Mahmud lah, barakat baku kumpulan aja. Kita tuh katuju bawa kumpulan, bahasa Arabnya silaturrahim itu bahasa Arabnya, silaturarham bahasa Arabnya. Tapi punya bahasa sederhana, bahasa kita, ya kan, punya bahasa kita bakumpul. Mudahan nih kita katuju bawa kumpul di majelis-majelis kebaikan, mudah-mudahan ini kadar kita pangnang baik, cuma kita hendak baik. Makanya berkumpul di tempat yang baik. Mudah-mudahan berkumpul, sebab berkumpul di tempat yang baik ini, kena di sana berkumpulan juga. Mudahan pemajelisan berkumpulan lawan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan toh. Jadi kada apa-apa. Jakanya dibolehkan toh lah. Ada yang mesti yang baju nang putih tuh kada. Jakanya dibolehkan juga tuh lah. Jaka boleh nih. Jakanya bagus saja adabnya nih. Andak pian berokok dan masjid itu berokok kada apa-apa. Apalagi sudah. Jakanya kawa. Dikon anu jam masam guru aja anu.
anu liur gurejah. Makanya ulun di pelataran aja nanya sambil berokok. Ini kada apa-apa, kada apa-apa juga. Kada apa-apa, bujuran kada apa-apa. Jangan nyakawa gini, kita berokokan di dalam masjid sini. Jangan kada menyalahi adabnya. Yang penting kita hadirnya ini. Yang penting kita berkumpulnya ini. Harapannya mudah-mudahan kita terkumpul juga di sana. Nah, ini kan kebun surga. Ini kan taman surga. Nah, yang di kebun surga itu yang tempat yang santai, tempat yang nyaman, tempat yang nikmat, karena di situ ada Sayyidur Rahmat di dalamnya, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang mengolah kita nyaman tuh datang dari majelis, keluar dari majelis, kenapa jadi nyaman? Karena kita habis berdapatan lawan Nabi Muhammad. Masing-masing ya, di situ merasakan lagi, masing-masing merasakan. Merasa maka tahu. Lam yaduk lam yadri. Munnya kada tahu, kada merasa, munnya kada tahu. Nah, jadi masing-masing. Mudah-mudahan kita ada dapat berkahnya. Bulik dari bokok kumpulan nangka ini nah. Masing-masing membawa berkahnya. Mudah-mudahan rezeki meningkat. Ini kan silaturahmi bahasanya nih. Nah, kumpulan si anu. Kada dinang tahunya jua ulun ngarannya. Karena anu pang waktu pian betasmiahan ulun kada diundang. Nah, kita bakenalan di sini ya Allah. Nah, terserah aja pian kan nang beduhulu kena ke surga ulun bedudi atau ulun bedudi pian beduhulu. Terserah aja. Yang jelas kena munnya ulun kada ada di surga baka kawayan kita. Sini guru aja. Nah. Bawa kumpulan di kita. Ini bawa kumpulan nang kayak ini. Barakat nangka ini, insyaallah, karena di sana kita berkumpulan juga, lah, karena di sana kita berkumpulan juga, apalagi berniat pulang, ujar guru tuh munnya berniat nih lah, malam apa karena pulang majelis malam isok umpamanya, atau malam Kamis akan datang umpamanya majelis, berniat sudah, ya Allah aku karena isok hendak tulak ke majelis. Malam Kamis depan umpama. Mudahan aku kawa pulang, mudahan ditakdirkan aku kawa duduk di sini. Itu niat pian itu belum lagi pian sampai malam Kamis yang akan datang, seminggu yang akan datang, pian sudah dapat pahala. Namanya pahala niat, niatul mu'min khairun min amalih. Pian dapat pahala sudah. Itu niatnya itu lebih baik lagi daripada pian hadir. Mohon. Ayo. Untung benar. Yang penting berniat dulu. Seandaikan sebelum daripada malam Kamis yang akan datang, soalnya sidin meninggal, sekalinya kada sempat hadir, itu dicap, ujar guru kita, itu dicap orang itu mati dalam keadaan menuntut ilmu, padahalnya mati di pasar atau meninggalnya di mana, misalkan di kantor atau meninggalnya misalkan di rumah, kada di majelis, itu termasuk dicatat menjadi orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, artinya mati syahid. Gara-gara apa? Niat. Gara-gara niat aja tadi. Itu jadi guru kita kayak itu. Jadi berniat aja kita. Berniat, pasang niat. Aku kena hadir pulang ah. Mudahnya kayak itu aja nih, niat itu. Aku kena hadir pulang ah. Malam Kamis akan datang, umpamanya lah. Malam Kamis akan datang. Aku hadir pulang ah di sini. Kayak itu aja niat nih. Tak, ada niat kita. Ustaz, nawaitu talibul ilmi. Nah, kadusah nang berniat nang nawaitu soma gordin. Kadusah. Nang di dalam hati kita aja nang terlintas. Aku sudah ada niat nih. Malam Kamis depan, aku hadir pulang di sini. Umpama. Nah, jadi kita terpasang sudah niat kita. Ulun melihat bebuan pian ini nah, semangat hadir majelis. Wah, ulun jangan kada mau kalah. Nah, ini kan ada nang tuha-tuha nah. Ya kalau ada Guru Mahmud, ada nang tuha-tuha di sini. Semangat tuh hadir ke majelis. Kita nang anum ini, masa kalah kita lawan nang tuha ya kalau. Yang 17 tahun nang ini masa kalah lawan nang 71 tahun. Jadi harus kita, harus semangat kita hadir, kita niatkan pulang, kita hadir
ya setiap malam Kamis di majelis ini. Kalau perlu kena kita bersolawatan di sini. Inggi. Kena ulun mengundang babuhan Syekh Armania. Syekh Armania itu babuhan Habib Syekh. Ulun undang kena ke sini. Inggi. Jadi kita berterbang dah. Supaya tujuannya asyik lawan Rasulullah. Besairan di kita besairan. Nggih. Insyaallah kita malam Kamis depan nggih kena munnya. Mudah-mudahan ada rezekinya insyaallah kita mulai. Kita mulai kena. Jadi asyik kita dulu noh. Se 15 menit lah asyik kita lawan Rasulullah. Iya kan? Nang ampun majelis nih. Asyik kita lawan sidin. Imbah itu hanya nah kita pengajian santai lagi biar aja tegangnya 15 menit ya kalau santainya misalkan 20 menit nah sudah ya tuntungan ini ada makanan menyakada ada belikan makan masing-masing di rumah. Kira insyaallah malam Kamis depan tujuannya supaya kita tuh kuat mengganang lawan Nabi Muhammad. Mengganang tuh bahasa kita punya bahasanya tuh solawat. Bersolawatan kita. Nah bawa kumpulan tuh kayak itu kalau guru. Nang bawa kumpulan yang baik supaya lembut hati. Ujar Nabi nang mengaraskan hati itu. Nang di situ kada disebut nama Allah. Nang di situ bapak panderan kada disebut ngaran aku ujar Nabi. Kada ada jalan zikrullah. Ya nang menguya orang menyambati orang kada mau menuntut ilmu, kada mau hadir majelis. Nah timbul. Nah menguya orang aja menyambati orang kada majelis ngarannya ya kan kada majelis taklim tapi majelis gibah ngarannya. Kita niatakan masing-masing. Jadi pulang Nabi itu walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Nabi itu nang menyempurnakan seberataan, mengurusi seberataan tentang kehidupan kita. Nabi itu perhatiannya lebih daripada orang tua kita, lebih daripada orang tua kepada anaknya. Ayo, ulun kadang pian lawan anak ulun tu nah, muninya ke halaman rumah, masukan julun jangan bepanas. Itu kan perhatian dari orang tua kalau guru. Nih Nabi lebih daripada itu. Nabi perhatiannya kepada umatnya lebih daripada orang tua terhadap anaknya. Pian aja memperhatikan lawan anak-anak piannya kala. Sayangnya lawan anak pian. Sayangnya Nabi melebihi sayangnya orang tua terhadap anaknya. Kenapa? Karena Nabi SAW setiap hari mendoakan agar umat-umatnya diampuni daripada dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu tuh Nabi. Terbongkarnya tatkala Nabi mendoakan Sayyidatuna Aisyah. Nabi memikirkan benar. Senanglah engkau wahai istriku, wahai Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah engkau mendoakanku, engkau seorang nabi, engkau mendoakanku, ujar Sayyidatuna Aisyah. Sedangkan dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang diampuni, bagaimana tidak senang, ujar Sayyidatuna Aisyah. Lalu ujar Nabi napa ujungnya nih. Kaitu tuh wahai istriku aku hari-hari mendoakan untuk umat-umatku yang akan datang itu. Kita ini doakan Nabi untuknya leh. Nah disempurnakan, diperhatikan ma'asyihim kehidupan mereka. Kehidupan kita ini diperhatikan oleh Rasulullah tidak lepas. Apalagi kita ini sampai hadir dihadirkan oleh Allah ke majelis. Berarti Allah menghendaki bahwa kita menjadi orang yang mulia. Nah Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Allah hendak membaikkan lawan kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ujar Nabi, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dialimakan tentang ilmu agama. Cara mengalimakannya yaitu belajar.
diperhatikan kita di sinilah. Alhamdulillah, untung kita ini rezeki yang sesungguhnya. Duduk kita kawa di majelis ini rezeki yang sebenar-benarnya rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melewat kita kawa beribadat, kawa menuntut ilmu, ya kan? Kawa bersilaturahmi, kawa berkumpulan yang baik. Kita kada baik bang, tapi kita hendak berkumpul lawan orang-orang yang baik. Munnya anu tuh berkenalan pian. Berkenalan deh. Kan malam Kamis, setiap malam Kamis pian datang di sini. Betataguran, bawa kenalan. Munya kada kita membantu orang, orang nak membantu kita. Itulah yang namanya tolong menolong. Tolong menolong ni kada di dunia aja pang. Sampai di kubur tu tolong menolong. Pasti kita tu berwasiat guru lah. Hendak berkubur di para orang soleh ya kalau guru. Itu siapa aja tu pasti hendak nak itu tu. Kenapa? Hendak minta tolong. Ya kalah. Betatai menyakawa lagi, ya kala, ya lagi, inge, betatai menyakawa lagi, ya kah, betatai lawan orang soleh. Jadi, nya ada kayak inilah, apa, tolong menolong itu ada empat, orang hidup dengan orang hidup, ya kan kita nih hidup nih, orang hidup dengan orang hidup. Kata tolongan umpama nih anukah supaya silaturahmi kada putus kawakah kawan minjam 100, nah umpama betolongan tadi betolongan lalu diinjami kawan nah 100 itu betolongan hidup lawan nang hidup iyalah. Nah habis itu pulang betolongan antara orang yang hidup lawan orang nang meninggal. Nang hidup lawan orang nang meninggal. Umpama nang kayak apa? Kita ziarah ke kuburnya orang soleh, ya kah? Ziarah ke kubur orang soleh umpamanya nih. Anu, kita kada minta lawan kuburan tadi kada. Kita tetap minta kepada Allah. Tapi orang ni parak benar lawan Allah sedangkan kita jauh, asa jauh. Jadi kita minta anu minta lewat akan sampaikan proposal ini kepada Allah. Pian parak sudah lawan Allah nih. Kan kayak itu. Orang nang hidup ya kan minta tolong betotolongan lawan nang sudah meninggal. Bebalik pulang. Orang nang meninggal minta tolong lawan nang orang nang masih hidup. Nang kayak apa tuh? Nang kayak betahlil. Nang kayak bahadiahan, mahadiahi nang sudah meninggal 3 hari, 7 hari ya kan? Menyelawi hari, 40 hari, 100 hari. Ya kalau guru, nah itu orang nang sudah meninggal minta tolong lawan orang nang hidup. Tahulah, ujar orang yang bermimpi ke alam barzah, itu orang nang di sana tuh berabut noh. Berabut merabutakan kiriman orang nang hidup nang ini. Berabut pangkai apa? Orang berabut nang kayak pembagian misalkan sembako murah atau misalkan pakaian murah misalkan oh berabut ya kala atau misalkan ada yang berjual bensin murah aja ya kala orang misalkan berjual misalkan berapa 17.000 kah berapa guru 10.000 kah Nah imbah itu soalnya ada yang berjual anu tokari bensin aku aja 5.000 umpama nih lah. Oh, payu benar tu nukar. Atau misalkan, semisalnya itulah. Tukari akan kendaraanku ya harganya 15 juta semalam tukari 5 juta. Oh, berabut orang. Ada bisi berapa gerang ya? Itu, 200 unit bisi. Kendaraan apa jurang? MBG. Oh, kendaraan MBG sekarangnya dijual. Nah, umpama nih lah. Nah, orang yang sudah mati tadi merabutakan. Merabutakan lawan yang hidup. Kiriman-kiriman dari orang yang hidup ini dirabutakannya, guru. Merabut, merabut benar. Nah, nang kayak itu orang yang sudah
meninggal, minta tolong kepada, pertolongan kepada orang yang masih hidup. Nah, kayak ini pang pulang, orang yang meninggal, lawan orang yang meninggal kayak apa bentuk pertolongannya? Yaitu syafaat. Pertolongan juga nya. Makanya siapa nang kada handak batatai lawan orang soleh kubur nih. Jadi pas malaikat mungkar nakir datang, wah, malaikat mungkar nakir datang ngeri banar, serem banarnya. Pina menggeratak banar. Sekalinya ada anu petuanan di sebelahnya. Bah, jadinya ini ngalih kita di mana kondisi ini. Kau pina yang sebelahnya tu je sarik. Kalau segini tak kau nikir lah aja, ikut sekalinya. Berikan aja dah kita aja. Han, kada jadi. Sidin santai aja bungut menghadangi malaikat sudah. Mahadangi malaikat sudah mahadangi, sidin mahadangi, siap sudah dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Balas sidin hendak menguji lagi lawan malaikat. Malaikat betakun, ditakuninya juga. Nah, tajwid, takuninya, tasawuf, takuninya macam-macam. Diangsulnya, man robbuka aja. Man robbuka. Nun mati bertemu roh, apa hukumnya aja? Nah iya amja malaikat, aku kan belajar tajwid jadi malaikat, aku ada tahu juga nih itu aja malaikat, aku tugasku menanyai aja kada ada yang belajar tajwid. Bah iya pak, nah sama kita aja punya ikan kada kau menjawab juga harus sakin bahasa takunan dia bulikan aja dah aja. Nah iya yang bulikan tuh bulikannya ada petuanan di sebelah. Harus sakin jadi takuni padaan jo pinanya nih ya. Itu tuh yang di sebelahnya tuh nang di sebelahnya tuh kita kalau pina ngalih aja urusannya aja. Orang dalam nih itu aja. Belikan aja sudah kita aja. Han, ayah Pak. Kada jadinya idza jaa malakani ya Allah. Apabila datang dua malaikat. Bahasa kitanya apa? Amunnya datang nih dua orang malaikat amunnya, munnya. Amunnya tuh bisa aja kada datang berarti. Ya kan? Amunnya datang guru Mahmud duduk di masjid ini, duduk sidin di sini. Amunnya datang, amunnya kada datang kok, berarti kada ada. Ya Allah, amunnya jikalau bahasa kitanya. Idza jaa malakani dua orang malaikat datang. Nah, munnya kada datang berarti kada ditakuninya. Siapa nang menakuni? Ya Allah. Oh. Tapi yang di belakang ini nang urang tuhutan. Siap sudah nah. Betunggu sudah imba masuk kubur tadi tidak jauh sudah malaikat meniti bahaya aku ada takutan panggulun orang nang hanya meninggal tu aja yang di belakangnya tu nah aku takutan aja kita sudah aku rusakin aja malapahi kita aja bulikan aja dari kita anak yang menakuni aja cuma bah papadaan juga aja sudah gin malapahi kita benar aja bulikan aja gin nah, sampai nang kayak itu tuh kayak apa. Nah, jadi syafaat itu atau pertolongan itu sampai orang nang sesama meninggal tuh betul tolongannya. Yuk, banyaknya orang nang bemakam parak apa namanya parak Datu Kalampayan ya kalau guru parak Datu Kalampayan tuh hibak di situ. Orang memaraki daripada orang-orang yang soleh wali Allah diparaki. Ayo siapa nang kada handak beparak makam lawan Rasulullah? Oh, biar dibaki anakannya, biar dibaki. Para pulang lawan para sahabat. Masya Allah, berkubur di situ. Siapa nak ada akun berkubur di Ma'la di Mekah? Jigro, para lawan Sayyidatuna Khadijah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma Jannatul Ma'la, Jannatul Baqi. Umma rasa di surga sudah. Ayo. Nah, munnya meninggal di sana tuh di kuburakan di sana guru lah. Misalkan di Madinah meninggal di Baqi, misalkan meninggal di Mekah di Ma'la. Nah, untungnya maulah ada takutan malaikat nih mau pepadaan jujinya. Itu ada Sayyidatuna Khadijah menakuni itu menyupani benar aja nya. Udah ada belikan jikin kita. Kena menambahi masalah benar aja. Nah, iya am. Belikannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan lawan kita ini. Kehidupan kita ini hidup kita ini dipikirkan sidin sudah. Dari kita belum ada sampai kita kadada sampai kena di sana pulang.
ditunayakan sidin berataan di barakat Nabi berataan kawabi ibadah ini nah ini rezeki yang maknawi rezeki yang sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup ini kan tujuan diciptakan ini kan untuk beribadah ini rezeki yang sesungguhnya rezeki yang sebenarnya itu kalau kita beribadah yang ini nah. Urusan duit kah beduit kah kada kah itu urusan lain tuh urusan belakangan aja. Kada mau urusi kita ning itu rezeki Allah juna mau urusi ya kala rezeki Rasulullah juna untuk membagiakan ya kala ya kah itu jan Nabi pak ana qasim jan Nabi ana ni aku ni untuk membagi-bagiakan wallahu mu'ti Allah nang munjuki aku nang untuk membagiakan tuh kawa kita bisi rezeki dan rezeki kita tadi kita pakai pulang bahaji kita pakai berumrah kita pakai beribadat macam-macam ini itu rezeki lain kita bang nang kawa tulak haji itu guru ya kalau guru lain kita nang kawa tulak umrah tuh lain kita ditulak akan oleh Allah namung kosih makanya kita ujung-ujungnya sampai di sana labbaikallahumma labbaik ya kada labbaik la syarika laka labbaik itu nang kita kuya tuh kada nang barakat aku nang berusaha aku kawa tulak haji kada nang itu kita jadi tamu di sana dipanggil kawa berumrah dipanggil kita dikiau oleh Allah sini hambaku ya Allah sini aku ampuni habis dosa-dosa ikam aku balas ikam dengan surga aja Tuhan kada ada balasan yang lain dah aja Tuhan surga aja yang aku balas lagi kada ada balasan yang lain nah jadi mudahan kita dapat rezeki yang banyak untuk kawa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah rezeki yang sesungguhnya wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah dan diberikan oleh Allah di tangannya Nabi Muhammad bil mu'jizati dhahirah dengan mu'jizat yang begitu nampak kada Al-Quran tu nampak kada tu mu'jizat Nabi alam semesta ini nampak kada ni masjid ini nampak kada tu semuanya mu'jizat Nabi Muhammad. Kita hidup di sini, lalu kita merasakan nampak jelas yang kita pandang, yang kita lihat. Nih mata kita ini mukjizat Nabi. Tangan kita nih, kawa mengangkat takbir itu mukjizat dari Nabi. Kemuliaan dari Nabi diberikan kepada kita. Kawa kita memberi lawan orang, membantu orang itu mukjizat Nabi, bantuan Nabi, kemuliaan Nabi diberikan kepada kita. Itu karamah wali-wali Allah, orang-orang soleh itu memiliki karamah itu pemberian dari Nabi. Mukjizat itu sumbernya. Semua daripada mukjizat para Nabi itu ambilannya daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya dari situ seberataan. Nabi untuk membagi-bagiakan sampai Lailatul Qadar tu semalamnya kala Nabi nang tukang unjuki. Pian pernah lah, ya kan? Pian pernah lah mendengar Nabi itu dapat Lailatul Qadar. Adakah nang pernah di sini? Adalah. Nang pernah di sini mendengar Nabi dapat Lailatul Qadar bisa lah mendengar. Hadisnya kah atau Al-Qur'annya kah menunjukkan ke sana? Adalah. Adalah. Ada. Adalah. Kada. Kaya apa hendak sidin dapat Lailatul Qadar? Ya kan? Sidinnya nang Lailatul Qadar. Sidinnya nang tukang bagi-bagiakan Lailatul Qadar. Pian nih membagi duit lawan orang umpama nih. Pian membagi duit lawan orang. Piannya dapat jua lah. Kada kalau kayak apa pian anak dapat jua loco kalau. Ini bagian yang ini bagian yang ini dapat yang ini dapat yang ini bagian aku. Kan loco nang situ tuh. Iyalah loco lah. Loco nang tukang bagi dapat jua. ini ampunnya.
ampunnya Lailatul Qadar itu Rasulullah. Kayak apa Rasulullah hendak dapat Lailatul Qadar? Iya kah? Surga itu ampunnya Rasulullah. Kayak apa Nabi dapat jaminan surga? Kan loco. Ampun Sidin. Sidin yang menjamin. Sidin yang seharusnya menjamin. Ya, ada yang sahabat 10 orang masuk surga. Ya kah? Sidin yang menjamin orang masuk surga. Munya Sidin bang, sesara Sidin lagi dah. Surga ampun Sidin, neraka ampun Sidin. Ya kalah bro. Ada kalau abut beberapa tahun yang lalu tuh. Ada abut gue. Ada abut di TV. Saya meyakini ya Sidin. Sidin ahli Quran orangnya. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan jaminan surga. Nung seko mendengar, sarik, hamuk. Buh, itu waninya aja. Bucap nangka itu. Waninya bucap nangka itu. Nabi kada dapat jaminan surga. Ulun, adang dulu julur. Jangan baabutan nih, ulun. Mitih tipi. Adang dulu, jangan baabutan julur. Diteliti pang bujur-bujur julur nih. Isa kalinya bujur di Sidin. Sidin bujur. Kayak apa Nabi itu hendak dapat jaminan surga? Surga nang berharap lawan Nabi, ya kah guru? Surga ampun Sidin kayak apa? Rumah umpamanya rumah Sidin. Terserah Sidin eh, hendak masuk kah kada kah? Hendak memutihi orang nang di neraka kah? Terserah Sidin eh, hendak masuk neraka kah Sidin? Nah, Sidin masuk ke dalam neraka memutihi umat-umatku ya Nabi, nah umat-umatku. Terserah Sidin eh. Jadi Sidin anu loco juga ya kalau aku menjamin diriku masuk surga. Kan loco tuh. Kan loco. Sidin yang ampun surga kayak apa? Sama orang nambah bagi duit tadi. Nah, jadi jangan abut dahulu, santai aja kita. Ya kan? Jangan mendengar memponis langsung, "Buh, jah, haratnya ning itu jah." Anu menyambat Nabi kada jamin masuk surga ya. Dasar bujur, Sidin yang menjamin orang, Sidin yang ampun surga. Kayak apa? Masa Sidin umpat juga lah. Umpat juga lah Sidin. Sidin kan imamim mubin, ya kala. Sidin yang ampun mobil umpamanya. Guru Mahmud yang ampun mobil umpamanya. Uja Guru Mahmud, kebetulan Sidin aja yang bisa menyupir. Uja Guru Mahmud, aku ini belum tentu aja. Aku ni belum tentu aja berbuat di mobil tu. Kan loco nih. Mobil Sidin. Yalah. Mobil ni mobil Sidin. Terserah Sidin ni, Sidin pulang nang nyupirnya Sidin aja nang bisa. Nah, lalu kita-kita ni berbuat aja lagi di situ. Sidin yang membawanya. Umpama nang kayak itu tuh. Sama Rasulullah nang kayak itu juga. Terserah Sidin ni. Injang artinya kada terserah surga atau kada temulia Nabi pada surga. Nah, itu dah. Semua itu yang mulia adalah Nabi Muhammad. Bahkan sumber kemuliaan dari Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat dah. Malaikat. Itu jadi mulia itu karena Nabi Muhammad. Yang pimpinannya aja pimpinan malaikat siapa? Jibril. Jenderalnya malaikat, pimpinannya malaikat yaitu Sayyidina Jibril namanya. Jibril. Nah, Jibril alaihi salam ini, malaikat ini itu belajarnya lawan Nabi. Nabi yang belajar lawan malaikat itu mencontohkan aja supaya jadi contoh. Sebenarnya Jibril itu yang belajar lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril belajar. Apa jadi Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacakan pang. Bacakan nina. Jibril minta bacakan. Uji Jibril aku kada tahu juga uji Jibril sama. Uji Jibril. Nang sesungguhnya yang bisa membaca itu Rasulullah, cuma Nabi tadi ya tadi supaya kada jadi fitnah. Nabil ummi
nang kada bisa membaca, nang kada bisa menulis kisahnya nih, supaya Al-Qur'an itu kada dipitnah bahwa itu karangan Nabi Muhammad. Jadi itu murni kalamullah. Kalamullah yang qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Nah ya kan? Nah, itu ujar Jibril, "Ya Rasulullah, bacakan pang dengan nama Tuhan engkau." Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang telah menciptakan. Bacakan pang ja. Nah. Oleh aku je Nabi. Ma'an Nabi Qori. Aku kada bisa juga membaca aja Nabi. Itu tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadanya anu pang. Kada bisa membaca pang Nabi ini tu. Mudah-mudahan kita dapat berkah Rasulullah lah. Mudah-mudahan kita terkumpul di sini diperhatikan oleh Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Mudah-mudahan diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita terkumpul lawan Rasulullah, karena di situ sumbernya segala apapun bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terkumpul lawan nang ampun majelis ini nah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini maupun di surga nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat pian seberataan. Mudah-mudahan apa yang jadi kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Indal maut minta rela minta ridha minta halal ampun maaf dunia akhirat. Wallahu a'lam. Abdul Dzikri fa'lam.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Abad Perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Abad Perempat bersama Ulun Rinda.

Pemko luncurkan colek, menara pandang disulap jadi surga oleh-oleh khas Banjar. Ya, dasarnya pemerintah kota Banjarmasin terus mencari cara baru, gasan mengangkat produk lokal agar mampu bersaing dan dikenal lebih luas. Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, disebut Porapar, resmi meluncurkan program sentral oleh-oleh kreatif Banjarmasin atau disingkat dengan colek. Sebagai pusat promosi lawan jual pemasaran produk ekonomi kreatif daerah. Program yang diperkenalkan dalam kegiatan pelatihan kelembagaan penguatan ekonomi kreatif daerah. Keberadaannya dipusatkan di lantai dasar Menara Pandang Banjarmasin dan beroperasi setiap akhir pekan Sabtu dan Minggu. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif disebut Porapar Banjarmasin Widya Pelisa menegaskan bahwa colek kada sekedar pasar akhir pekan saja, melainkan langkah strategis gasan mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan wisatawan dalam satu kawasan yang terintegrasi. Dan disampaikan juga, selama ini banyak pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Namun keterbatasan akses pemasaran masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mereka. Karena itu pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator gasan membuka peluang pasar yang lebih ganal lagi, sekaligus memperluas jangkauan promosi produk lokal. Melalui colek, pihaknya memberikan ruang gasan pelaku binaan, gasan menampilkan produk terbaiknya. Ini bukan hanya soal berjualan saja, tetapi bagaimana mereka membangun jejaring dan perlahan naik kelas. Pemilihan Menara Pandang sebagai lokasi penyelenggaraan juga dinilai memiliki nilai strategis. Selain menjadi salah satu ikon wisata kota Banjarmasin, kawasan ini berada di tepian sungai yang menjadi identitas kota dan memiliki tingkat kunjungan wisatawan yang cukup tinggi. Demikian Habar Prompat, saya Rinda, salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

wong Jawa kelangan kejawene. Jawa itu bukan sekedar tempat, pulau, apalagi genetik. Orang Jawa ada di mana-mana, di Malaysia, Singapura, di Hong Kong, ada orang Jawa. Tapi tidak semuanya betul-betul menjadi orang Jawa. Nadyan wong atuamu Jawa, lamun tumindakmu singlar ing paugeran.

0: setiap Rabu jam 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: selamat malam yang sekarang berempat. Apa kabar malam hari ini? Semoga pian dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga ya, dalam suasana bahagia dengan keluarga tercinta. Nah, di malam hari ini Ragam Budaya Sambung Roso, Ulun Rindaryati bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Mbak Trining Puji Astuti. Assalamualaikum. Ya, kabar baik Mbak Nik?
1: Baik sekali.
0: Ya, alhamdulillah ya, malam hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya, kita mau bicara tentang jari.
1: Bahasanya Mbak Rinda mungkin jari ya. Iya. Kalau bahasanya wong etanan sewek.
0: Sewek, betul tuh sewek. Iya kan? Ya, jadi topiknya romantisme jari, soko gendongan simbah nganti kelambi kondangan. Iya. Nah, jadi mungkin kalau nggak salah nih artinya ya. Jadi apa, jari ini mulai dari dipakai buat gendongan bayi itu ya, sampai untuk busana ke kondangan.
1: Iya, benar.
0: Iya, gitu ya.
1: Benar.
0: Wong Jawa masuk nggak ngerti sih. Iya. Harus ngerti ya. Oke, malam hari ini yang mungkin juga bukan orang Jawa ya harusnya bisa tahu juga, paling nggak dari apa yang kita bicarakan malam hari ini akan menjadi satu pengetahuan ya, pengetahuan budaya dari daerah Jawa tentang jari. Jari ini kalau bahasa Banjarnya tuh tapih.
1: Ya, benar.
0: Ya, tapih ya. Ya. apa, jari itu yang panjang lainnya. Sarung ya beda lagi ya. Kalau sarung ini tapih. Kalau orang Banjar tuh tapihnya dibuat pakai apa gitu? Pakai gendong juga ya sebenarnya, atau dipakai buat kondangan ya, sama ya mungkin ya, kurang lebih. Cuman kalau di Jawa tuh jari itu batik. Kalau di sini ya batik juga sama. Ya.
1: Jangan-jangan tapi yang dipakai di sini tuh ya dari Jawa.
0: Iya, dari Jawa. Karena kalau tapih bahasa sini enggak ada yang dari Sasirang, enggak ada ya. Jarang. Tidak. Ada ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada kan?
1: Mahal jatuhnya nanti.
0: Tetap jari ya namanya dipakai. Cuman orang Banjar tuh bilang tuh tapih gitu. Nah, malam hari ini kita akan bicarakan ini, dan kenapa sih Mbak Ning kok malam hari ini kita ngangkat tentang jari ini?
1: Kenapa ya? Karena di kosan tuh saya adalah satu-satunya orang Jawa. Terus yang lainnya otomatis orang Banjar. Terus kebiasaannya orang sini ya Mbak ya, mandi itu kan pakai, kalau saya ngomongnya tuh sembongan ya, benar. Ya benar ya.
0: Sembongan, saya malah nggak tahu sembongan.
1: Apa itu, kayak bahasanya orang Jawa itu kayak sembongan kayak itu, jadi
0: diikat itu ya, dililit-lilit ya.
1: Biasanya kan
0: di sini diikat sini itu pakai sarung bukan tapih biasanya.
1: Apa istilahnya, katanya tapi behelai.
0: Oh, behelai. Iya, kalau tapi ya. Behelai itu yang panjang itu ya jari itu.
1: Kalau yang ini sebenarnya saya lebih fokus ke yang nggak usah dijahit, ya kan?
0: Iya.
1: Di Jawa itu ada dua biasanya kan, ada yang panjang, ada yang, terus biasanya itu ibu itu beli yang nggak dijahit, abis itu dijahit sendiri,
0: kayak gitu loh,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Ada yang kayak gitu, biasanya Lebaran kan, kan kalau Lebaran tuh kan ngasih.
0: Kasihnya jari, ya.
1: Pak Ibde, Mbak, yang kayak gitu kan. Jadi intinya jari ini nggak hanya dipakai oleh orang Jawa, ya kan? Tapi mungkin orang Banjar, orang mana lagi ya?
0: Ya, orang mana-mana ya?
1: Semua kayaknya. Soalnya adem. Ya. Saya dulu itu nggak berani pakai jari, Mbak.
0: Kenapa?
1: Iya kan, kayak identik sama biasanya jari itu dipakai orang nutup orang mati ya, Mbak ya.
0: Iya betul, iya, itu juga dipakai ya, betul. Iya, kan? Jadi fungsinya tuh sebenarnya segala macam.
1: Iya benar.
0: Tapi ketika itu mindsetnya udah ngeliat buat nutup mayat,
1: ya. Jadi takut
0: ya.
1: Takut Mbak awal-awal. Terus waktu di Malang kan kos, anak kos juga loh Mbak. Nah, kos, terus habis itu lihat kan campur sama golongannya anak mana ya, Tulungagung, Pacitan, kok anu ya, apa jenenge, digawe selimut iki sewek kayak gitu loh, sedangkan saya takut kayak gitu loh kan. Enak Mbak, adem. Oh iya kak. Terus habis itu banyak bang, waktu Lebaran, waktu Lebaran zaman saya masih kecil, kan libur telah tiba ya, libur telah tiba, semuanya kumpul di embah gitu kan ya. Yang biasanya kasur, kamar gak kepake, akhirnya cucunya datang semuanya, kasurnya habis, itunya, selimutnya habis, akhirnya sewek pun jadi selimut,
0: jadi selimut
1: kayak gitu.
0: Multifungsi.
1: Karena mindset saya itu adalah sewek itu biasanya dipakai nutup orang
0: mayat,
1: meninggal. Jadi nggak mau biarin nggak dikit nyamuk kayak itu sih. Mending nggak
0: pakai cari ya, ya sewek.
1: Pokoknya harus dapat selimut dah intinya, yeah. Berebut sama yeah. saudara-saudara yang lain. Aku kutu untuk selimut kayak yeah. itu, saya nggak mau pakai jari. Gitu. Nah, waktu saya kesini mbah itu pesen satu,
0: yeah.
1: pesen satu kayak gini, gawon apa saya ibumu kayak gitu loh. Tapi saya sampai sekarang tuh nggak yeah. ngerti kayak yeah. gitu loh. Kawan saya ibumu sing wis mari digawe ibu kayak gitu.
0: Gabu ampun.
1: Enggak tahu, saya enggak tahu.
0: Yeah.
1: Iya mungkin ya. Habis itu enggak kayak gini. Kayak tapi ibu iku enggak pernah sewekan lho, Mbah. Kayak gitu kan.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya.
1: Yeah. Ya wis pokoknya sing mari dienggo ibu kayak gitu kan ya. Ya udah, jadi saya kesini tuh bawanya bawa coba yeah. cari satu yeah. kayak gitu kan. Nah, karena dulu kalau di Malang tuh kan dingin banget ya, Mbak. Dingin banget. Apalagi kayak musim-musim penerimaan mahasiswa baru. Wah. Waduh banget ya.
0: Yeah, yeah.
1: Tidur pakai kerudung, masih pakai kaos kaki, yeah. selimut yang tebel, yeah. ya kan. Nah, kalau di sini mau bawa selimut tebel,
0: gak mungkin.
1: Jadi akhirnya
0: bawa jari.
1: Katanya Mbah itu akhirnya di sini tuh ulun pakai jari. Jarinya dipakai selimut.
0: Iya, buat tidur ya. Ya kata orang juga tuh bahwa kalau kita bawa jari yang bekas dipakai oleh ibu gitu, kita bawa ketika kita merantau atau keluar daerah, itu apa namanya? Gitu bawa kangen.
1: Kayak gitu ya.
0: Kayak rasa ada ikatan gitu loh.
1: Ada ibu ya. Cuman karena merasa ibu itu enggak pernah pakai.
0: Iya.
1: Iya. Itu mungkin yang nanti kita bahas, yang kapan sih orang Jawa mau pakai jari kayak
0: iya,
1: gitu kan
0: di saat-saat ya. Apa aja gitu ya.
1: Itu umumnya kan jari dipakai rok ya. Rok yang sekarang sudah enggak umum lagi, sesuatu yang jarang gitu ya.
0: Yeah.
1: Jarang dalam artian sebagai pakaian sehari-hari gitu kan ya. Kalau ngomong jari, apakah masih ada di Jawa? Masih?
0: Masih banyak.
1: Ada bude saya di Malang.
0: Yeah.
1: Itu satu, kan memang bude sudah usianya 80-an. Si Din ngajar di MA. Kayak gitu. Jadi ada dua guru yang masih pakai jari. Yang terus pakai kerudung yang kayak gini lah, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Yang ikat, yang kerpus.
0: Iya, yeah, betul.
1: Terus dilapisi kayak gini. Nah, ada. Jadi tinggal... Budi aja yang pakai jari itu, pakai jari iya. terus pakai kerudung itu ya sampai sekarang kayak gitu loh.
0: Jadi nggak meninggalkan budayanya ya, budaya Jawanya.
1: Jadi kan padahal sekarang tuh kan sudah banyak ya Mbak ya, jari yang dibikin rok kayak gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Jadi tinggal pakai resleting aja kan, langsung pasang tuh lebih simpel. Tapi beliau nggak ya, tetap pakai kemben segala itu ya?
1: Pakai udet ya.
0: Udet.
1: Iya. Ulin ngomongnya udet, Mbak Rinda ngomongnya apa?
0: Apa ya?
1: Kemben.
0: Bukan ya.
1: Udah lomba yang di bulat-bulat.
0: Iya. Iya, stagen. Iya, stagen.
1: Stagen tuh mungkin
0: ada yang 10 meter, ada yang 5 meter, ada yang 3 meter. Tapi itu stagen itu kalau orang yang baru selesai melahirkan itu yang panjang biasanya. Jadi lebih sikset ya, lebih kuat.
1: Jadi bude itu ya pakai jari, terus habis itu ya pakai udet tadi, udet ya. Biasanya wong wetanan kan kasar ya, udet. Ya nanti kalau mau mandi kayak gitu kan ya, ya
0: digulung lagi ya.
1: Udetnya nanti habis itu mak harus mandi dipasang lagi.
0: Yeah.
1: Ya kan? Jadi sebenarnya sama apa jari itu dipakai dimanapun. Mungkin kalau kita ke daerah yang desa mungkin ya Mbak.
0: Iya.
1: Pasti ada di sini Nini atau Marina ya bahasanya. Nini atau Marina yang masih pakai jari kayak gitu.
0: Marina
1: kan.
0: Itu apalah?
1: Marina yoga. Itu bude ya kayaknya ya. Iya kah? Benar ya?
0: Enggak tahu juga.
1: Terus jadi Marina dulu masih sempat ketemu Mbah Buyut.
0: Iya.
1: Mbah Buyut tuh kan pasti kayak gini kan. Pas ya masih ingat. Masih ingat banget kan, Mbak Buyut itu pakai jari, terus bajunya itu kebaya yang apa kutu buku, baru ya.
0: Kutu baru.
1: Yang ada gininya.
0: Iya, ada talinya gitu ya, kotak gitu ya. Iya betul.
1: Habis itu nginang.
0: Oh, oh,
1: nginang kan terus sambil
0: sambil nunggu pakai alu tuh apa?
1: Susur.
0: Heeh, oh, oh, susur.
1: Apa orang
0: alu-alunya
1: susur tuh.
0: Susur kalau sini pakai ya? Tangan ya.
1: Nginang ya.
0: Iya.
1: Nah, yaitu saya terus di itu kalau yang terbayang biot itu ya pakai jare, pakai apa namanya? Itu tadi kebaya habis itu susurnya sudah
0: ciri khas
1: halus,
0: babuyut
1: sudah langsung ke depan.
0: Iya, nginang.
1: Habis maghrib itu langsung duduk di depan bawa kebiok tebah nyeplei nyamuk kayak gitu. Ya. Jadi apa namanya jari itu nggak hanya dipakai untuk seperti itu, nggak dipakai untuk rok ya bawahan kayak gitu. Tapi sekarang kan di Jawa juga misalkan dipakai selendang gendong bayi ya,
0: ya nah,
1: gendong bayi ya seperti itu. Jadi gendong bayi itu juga pakai selendang. Wah itu sudah bergeser. Mungkin sekarang jarang ada ibu-ibu kekinian
0: ya, mama-mama selendang.
1: Kekinian
0: selendang jari.
1: Selendangnya pakai apa gendongnya pakai jari kayak gitu ya. Atau mau memang gendongan itu ada kain khusus yang ya kayak gitu.
0: Warnanya merah.
1: Yang merah hijau,
0: ya
1: kan?
0: Yeah.
1: Yang kayak
0: khusus gitu. Buat gendongan.
1: Ya pokoknya
0: bukan tapi, batik yang biasa itu ya buat kondangan lain.
1: Benar. Jadi apa namanya? Jari itu tidak hanya dipakai seperti itu. Jadi manfaatnya itu banyak banget. Iya, banyak banget.
0: Kayak mulai gitu kan. Dari buat gendongan terus untuk acara-acara adat juga ya pakai.
1: Benar. Terus kalau acara 17-an ya kan?
0: Iya.
1: Terus Kartinian.
0: Betul.
1: Wah, itu
0: apalagi itu.
1: Pasti langsung omset persewaan naik gitu kan ya. Ya.
0: Kalau dengan dulu, jari ya.
1: Jadi dulu itu jari itu kan kalau make diputer ya. Iya, diputer. Tapi karena sekarang fashion dunia fashion sudah apa ya?
0: Modern lebih simpel semua ya.
1: Simpel semuanya sekarang tinggal pakai resleting.
0: Wis, iya kan? Selesai.
1: Apalagi yang sekarang tuh yang di mana ya yang pakai model kayak jarinya Padang ya apa ya kainnya Padang tuh kan sekarang ada talinya jadi nanti bisa disesuaikan nanti akhirnya bisa kita gunakan sampai kalau kita melar kayak itu, ataupun kita pakai
0: terus
1: kayak gitu kan.
0: Iya. Nah, kalau orang zaman dulu pakai jari, saya masih ingat kakinya terus dimajukan satu, gitu ya. Kalau pakai jari, ini harus dari kiri ke kanan gitu. Ini harus tepat di tengah itu terakhirnya ya kan?
1: Motifnya ya.
0: Enggak, terakhir jarinya itu harus di tengah sisanya kan?
1: Yang bagian itunya kan ya.
0: Iya betul. Dilipit-lipit gitu kan? Dilipat-lipat.
1: Bener. Ini kayaknya Mbak Nida sempat nggak sih ya waktu di Jawa dulu masih pakai kayak gitu?
0: Itu kalau ada acara-acara tertentu aja kita pakai kayak gitu kan?
1: Jadi nanti Mbak kalau ngomong-ngomong itu berarti kan mantenan kita belum sampai
0: betul.
1: Ke mantenan. Di sini dah kita bahas mantenan dah. Itu biasanya kalau mau biasanya ibu itu mau ada acara apa ya? Terus sampai malam di setrika ya.
0: Iya betul. Siapin dulu malamnya
1: sampai kan. Dilipet-lipet.
0: Iya betul.
1: Sampai, kayak gitu kan ya.
0: Nanti pakai cepitannya kan.
1: Ada cepitannya benar-benar. Terus kita pakai konde, pakai sanggul, ya kan? Habis itu apa ya? Itu sudah kenikahan, Mbak. Nikahannya orang Jawa kan bisa di enggak, Mbak. Ke fashion sekarang tuh yang lagi in tuh yang di Jogja ya, yang di Jogja kita kan ada yang persewaan di Malioboro itu ya, lah itu kan bapak ibu bisa lihat motifnya jarinya di Jawa itu banyak banget, itu memang biasanya itu memiliki makna,
0: ya kan, betul.
1: Cuman saya di sini tuh belum sempat nyari makna, biasanya kan ada jari liris gitu ya,
0: betul, lurik
1: yang warnanya putih,
0: betul.
1: Ya kan,
0: beda-beda.
1: Kan itu maknanya masing-masing kayak gitu ya.
0: Yeah.
1: Nanti kalau misalkan kita lagi ke Malioboro, ini mimpi saling ke sana, ingin mengikuti tren ya. Tuh. Jadi sekarang jari yang dulu panjang, sekarang tuh orang karena fashionnya sudah mulai dunia fashion bukan naik kelas apa ya,
0: semakin maju ya.
1: Tinggal seret.
0: Ya, saat-saat ya. Coba gitu kan, ya. Kalau dibayangkan kalau kita zaman dulu ya lama itu ya. Kalau pakai jari harus ngepasin itu juga harus bolak-balik gitu.
1: Bener, ya kan? Kayak kita bikin sarung, Mbak.
0: Iya.
1: Ya kan? Heeh. Bapak-bapak itu kalau di itu kan pasti pas.
0: Harus di tengah, pas ya. Betul.
1: Kalau enggak balai di meneh.
0: Harus bolak-balik kan, makan waktu beda. Memang kalau yang zaman sekarang tuh lebih simple, pakai resleting udah sekali pakai udah selesai.
1: Bener kan?
0: Gak pakai lama.
1: Ya kan? Terus biru-biruannya ya?
0: Iya.
1: Apa bahasanya biru-biru? Itu yang di lipatannya.
0: Iya, lipatannya. Itu ada hitungannya loh, ada berapa lipatannya? Ada yang 5, ada yang 7, ada 7 ya kan? Itu kan yang ganjil.
1: Saya itu biasanya 5.
0: Iya.
1: Terus dicepit atas bawah.
0: Iya.
1: Iyalah, Mbak.
0: Betul.
1: Tengah. Ya.
0: Saya masih ingat itu.
1: Ulun pakai jari itu ketika Kartinian,
0: iya.
1: Ya kan?
0: Pasti dah itu.
1: Kalau yang wisuda sudah waktu saya wisuda itu sudah mulai
0: modern ya,
1: geser, ya kan? Pakai batik yang rok,
0: iya.
1: Ya meskipun tetap pakai kebaya, ya kan? Ya seperti itu.
0: Iya. Ya trennya sekarang nggak harus pakai apa namanya sepatu yang tinggi, sekarang pakai sepatu cat juga bisa ya.
1: Sudah ya.
0: Keren ya.
1: Sepatu cat pakai pakai seok jari, habis itu kebaya, kerudungnya yang blusuan, it's okay, ya kan? Kan ditutupi top ga? Yang lebar. Iya, jadi kan tidak perlu kita bermake up sehari semalam. Ya kan kalau misalkan karena waktu yang sudah kan biasanya jam 12 malam sudah ada yang dirias.
0: Iya betul. Subuh-subuh. Iya, kalau bicara tentang jari itu pertama kali orang bilang jari itu apa ingatannya itu pasti ketika bayi digendong pakai jari ya. Tapi sekarang ya sudah banyak berkembang ada multifungsi tadi ya.
1: Iya benar. Terus apalagi ya? Itu tadi sebenarnya Mbak kalau kita lihat orang yang punya jari itu ternyata punya makna.
0: Iya.
1: Kalau orang punya pakai jari itu kan biasanya itu karena itu dikatanya Mbak Dinda kan ditoto ya, ditoto sekiranya dapat ya
0: pas
1: yang
0: gitu.
1: Pas di tengah itu ya kan seperti itu. Yang make pun juga anggun.
0: Iya.
1: Ya kan anggun. Yang biasanya apa jalannya kayak apa ya?
0: Pecicilan.
1: Pecicilan ketika memakai apa namanya?
0: Jari.
1: Jari itu kan jadi anggun.
0: Karena saya dibatasi jalannya ya. Enggak bisa kita mau lari kayak gimana kan enggak bisa.
1: Itu ternyata itu ada maknanya, Mbak.
0: Iya.
1: Oh, saya tadi itu dapat. Jadi sebenarnya jari itu mempunyai makna. Kita itu tidak boleh dengan seperti itu tidak boleh mudah iri punya sakit apa ya penyakit hati seperti
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: Ya kan karena ya kan ibarat orang jalan tuh pelan kayaknya kan daripada kita jatuh jadi kita melihat posisi jalan kita kayak gitu kan ya jadi disitulah pesannya kalau apa pakai jari itu hatinya juga mengikuti juga kayak
0: iya oke okay, baik ini ada telepon kita coba menyapa. Oke, baiklah bisa dicoba kembali yang ingin bergabung boleh di 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 0895 3405 0953 39 ya kalau ada yang ingin bergabung boleh kita bicara tentang romantisme jari ya soko gendongan simbah nganti kelambi kondangan ya jadi multifungsi ini apa namanya tentang jari atau kalau orang Banjar bilang tuh tapih lah. Tapih bahalai. Nah, fungsinya sama enggak sih dengan masyarakat Jawa yang menggunakan jari ini? Tapi kalau jari ini ya hampir semua mungkin enggak orang Jawa aja yang pakai ya.
1: Kalau misalkan di Papua, orang Jawa yang pindah ke Papua ya pakai jari,
0: iya.
1: Ya kan?
0: Iya, itu benar.
1: Terus apalagi ya?
0: Ya tadi kata Mbak Ning bahwa kalau kita pakai jari itu memang jalannya kita anggun, penampilan kita juga lebih feminin ya. Yang jelas sih kita nggak bisa lari-lari.
1: Bener. Fokus.
0: Dan, iya fokus. Fokus dengan jalannya kita ya. Kalau enggak kita bisa jatuh.
1: Bener,
0: ya kan?
1: Bener. Iya. Jadi mungkin Mbah Buyut kita, nenek moyang kita ada pesan yang
0: tersirat ya, dari
1: tersirat ya, jari. Bahwa itu pakai jari biar seperti ini. Ya itu kan pesan buat kita juga, apa ya, nggak usah terlalu tolak-tolak, tapi fokus ke dirinya sendiri kayak gitu ya.
0: Iya. Jadi jangan terlalu banyak ngurusin orang mungkin ya. Benar. Urusin, fokus ke diri kita sendiri aja gitu ya.
1: Iya kan, dengan jalan yang sempit kita kembali ke diri kita sendiri. Ibarat pakai kacamata kuda ya, gak ngurus dah.
0: Gak urus ngelio pokoknya. Fokus dengan diri sendiri aja. Kalau enggak kita akan bisa terjatuh gitu ya. Apalagi pelengak-pelengok sana sini ya, gak fokus jalannya. Apalagi pakai high heel mungkin ya, waduh.
1: Tidak bisa kita bayangkan.
0: Iya, kelihatan anggunnya gitu ya. Oke, Mbak Ning, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi. Nanti boleh juga bagi Pian dan Sarang Perempat yang mungkin bergabung, boleh ya di line telepon kita, WhatsApp atau juga live chat di YouTube Perempat Banjarmasin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ada nilai.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
1: Ini udah benar.
5: Yes, teman.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Oke, terima kasih dan salam perumpang yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Sambung Rasa. Kita masih bicara tentang jare ya, atau dalam bahasa Banjarnya tuh tapi bahalai. Masih bersama Mbak Trining Puji Astuti. Silakan dan salam perumpang yang malam hari ini mungkin ingin bergabung sharing-sharing mungkin ya, atau pengen tahu atau tanya itu apa sih sebenarnya jare. Nah, boleh silakan malam hari ini di 0511325602 atau juga melalui WhatsApp di 089534050959 ya, atau di YouTube Propat ya. Oke, kita tunggu yang ingin bergabung malam hari ini. Ya, kita tadi sudah bicara banyak ya tentang jare yang memang multifungsi ya, Mbak.
2: Okay.
1: Terus tadi juga apa namanya? Makna dari jare itu sendiri ya. Nah,
2: ini nemu, Mbak. Apa ketemu itu? Sudah bagiannya. Saya baca dah. Jadi kalau dipakai bahasa Jawa itu ojo, ini bahasanya pakai itu kan aja gampang ya. Ojo gampang seri, seri ya, bukan koroannya seri, tapi di sini jari itu ternyata punya singkatan. Jari itu singkatan dari ojo gampang seri. Gitu, jangan mudah sakit hati atau iri
1: hati.
2: Oke, maknanya orang dulu kalau pakai jari itu jalannya tadi kita sudah ngomong pelan, anggun, terus
1: tidak
2: kerusak kerusuk ya, tidak kerusak kerusuk ya. Oke, tidak pecicilan.
1: Gak bisa pasti itu.
2: Iya kan?
1: Sepecicilan apapun orang itu gak bakalan bisa, karena kalau sudah pakai jari kan
2: itu harus jadi anggun, ya
1: anggun,
2: kan?
1: Iya tuh.
2: Sebetulnya ajaran halus supaya kita hidup itu alon-alon, waton, kelakon. Apa ya, pelan-pelan. Yang penting apa ya, kelakon
1: tercapai.
2: Tercapai.
1: Iya.
2: Sabar, bisa menahan emosi hati. Bener. Sekarang misalkan jalan dari sini, dari RRI ruangan ini ke depan aja, kalau misalkan pakai jare, yang biasanya enggak pakai jare bisa paling berapa menit sudah sampai. Kalau jare ya terus pakai high heel juga ya.
1: 15 menit
2: dibayangkan. Belum keringetnya cakung-cakung kayak gitu ya.
1: Bajunya udah basah duluan.
2: Ora iso dari situ ayu.
1: Iya betul. Dan nggak bisa mencak-mencak ya.
2: Oh iya benar, iya kan langsung. Tapi bagus Mbak kalau misalkan dibayangkannya, ada nggak ya sekolah di sini yang masih pakai jari? Nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Coba kalau misalkan itu orang Jawa terus balik lagi ke zaman era
1: dulu,
2: mungkin Ibu Kita Kartini lagi ya. Jadi seluruh siswa zamannya Bu Ibu Kartini kayaknya yang nggak pakai jari tau ya Mbak ya, iya kan? Sudah pakai yang kain putih-putih yang sudah lusuh itu ya. Cuman kalau misalkan pakai jari itu keren juga sih. Ya mungkin suatu saat nanti itu pasti ada juga momen seperti itu. Tapi kalau sekarang pasti momen itu waktu di momen Kartinian.
1: Tertentu, ya
2: kan? Terus atau adat apa ya kalau di Jawa ya Mbak ya, selain Kartiniannya? Oh, paling wisuda, ya kan? Wisuda itu pasti pakai seperti itu ya. Mungkin mulai SMP, SMA, kalau kuliah biasanya iya pakai itu kan. Terus biasanya kandengannya cowoknya pakai blangkon sama baju apa itu namanya?
1: Lurik itu ya.
2: Yang
1: garis-garis
2: itu,
1: garis itu ya.
2: Yang garis-garis itu kan. Keren kalau misalkan diterapkan.
1: Iya.
2: Keren.
1: Iya. Kalau jari itu sendiri juga banyak motifnya ya.
2: Iya.
1: Motifnya macam-macam kan, sesuai dengan peruntukannya ya.
2: Iya.
1: Ada yang apa ya, macam-macam ya.
2: Ada yang lurik, leres. Itu aja yang soalnya ibu saya nggak pernah pakai jari, jadi nggak tahu.
1: Iya.
2: Ya kan.
1: Ada yang motif parang, ada yang sido.
2: Sido Mulyo ya.
1: Ada kawung ya.
2: Iya. Pasti beli sewek jari itu tuh kalau mau lebaran ya kan, mau lebaran ibu pasti ngajak ke toko beli jari, tapi jarinya bukan buat ibu
1: ya, buat hadiah ya,
2: buat mbak, buat apa namanya bude ya, seperti itu kan ya, buat saudara-saudara yang memang pakainya memang pakai sewek kayak gitu kan. Sampai mbah itu bilang kayak gini, gak usah ditukokno, gak Ustadz itu kok
1: kakean.
2: Ya, lemari sewekku turun ke gawe gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Akhirnya sampai sekarang mbak enggak ada yang pakai siapa bule.
1: Dan ada juga yang memang tradisi orang Jawa itu kita tuh harus punya jari. Harus punya jari karena ketika kita mati.
2: Ya, ya. Bener
1: itu
2: ya.
1: Itu harus ya harus ditutupi ya, itu tadi seperti Mbak Ning cerita ditutupi mayat kita tutupnya pakai
2: jari
1: kan? Dilemei jari juga tutupi pakai jari
2: iya.
1: Katanya seperti
2: koknya
1: itu
2: koknya salah betul 5-6 mengendak salah Mbak
1: iya kan betul
2: kemarin, ya ada sih kemarin ya jari waktu Bapak meninggal kemarin ya tapi enggak di tak kira terus dikasihkan ke orang kematian kayak ya, gitu
1: tapi enggak. Biasanya dikasihkan biasa dikasihkan setelah itu dikasihkan ke orang lain siapa yang
2: kayak gitu ya. Kemarin tuh kayaknya
1: disimpan lagi
2: disimpan kayak gitu iya
1: pokoknya tapi mungkin beda-beda ya
2: namanya di
1: dipakai lah ya pokoknya mesti
2: mesti dijemur ya seperti itulah seperti itu. Cuman nggak kita pakai kayak gitu loh yang iya. Waktu kemarin Bapak waktu nggak ada kayak gitu itu saya nggak tahu tapi cuman ngikut disuruh orang kayak gini ngikut kayak gitu aja nggak tahu apa maksudnya ya kan memang budaya-budaya seperti itu sudah mulai
1: luntur ya
2: luntur, kan kayaknya kalau ulu lihat begitu juga di sini deh
1: yeah.
2: Di sini kayaknya ya kan biasanya ditutupi
1: pakai jari juga
2: meninggal tutup pakai
1: kain bahala itu
2: ya kan terus yang dikasih nanti bagian kepalanya ditambahi apa ya
1: yeah.
2: Ya kayak apa namanya yang dipakai surban biasanya kan seperti itu pokoknya ada tanda bahwa ini bagian kepala terus nanti kalau di sini kan dikasih tulisan kayak gitu ya siapa siapa kayak gitu ya kalau di Jawa tapi itu semuanya dipakai ketika kita masih belum dimandikan gitu tapi kalau sudah dimandikan nanti kan sudah langsung dimasukkan di keranda kayak gitu kan ya.
1: Iya, jadi, mulai dari lahir kayaknya ya sampai kita meninggal tuh jari ya.
2: Iya, iya kan kalau seperti itu ya.
1: Kita selalu ada jari.
2: Sendiri, habis itu meninggal pun sendiri.
1: Iya.
2: Mulai lahir, ya itu langsung dipakein.
1: Digendong kan pakai jari juga ya, selendang itu tadi.
2: Iya benar. Jadi di sini tuh kan sokok gendongan simbah, ya kan. Memang sih di sini bahasanya simbah ya, karena mami-mami sekarang, mama-mama sekarang tuh nggak pakai gendongan jari lagi, tapi pakai gendongan yang itu
1: yang
2: tuh.
1: Yang modern itu ya.
2: Iya kan, yang sudah seperti itu.
1: Iya, tapi kalau orang Jawa itu, kalau yang masih pakai ini ya, masih pakai budaya itu, apalagi kalau keluar gitu, harus pakai gendongan itu, karena anak tuh kan ditutupin pakai selendang ya, supaya yang, aman gitu, lebih aman.
2: Bener ya Mbak ya? Kalau pakai gendongannya sekarang enggak
1: beda
2: enggak
1: ya?
2: Kan, ya kan. Jadi benar-benar mbah-mbah kita itu menurunkan itu banyak maksudnya.
1: Iya.
2: Jadi ditutup
1: loh
2: Mbak ya, ditutup mulai kepala
1: gitu ya,
2: sampai kaki.
1: Ya.
2: Habis itu masih
1: ditutupkan lagi. Sisa selendangnya itu ya tadi kan ke bayi.
2: Benar. Kalau ngomong-ngomong digendong, itu kan enggak sampai gitu juga. Ada simbah yang jualan jamu gendongannya pakai apa?
1: Jari juga gendongan jamu nih.
2: Ya kan jadi di sini itu di Jawa itu jari itu multifungsi, multifungsi banget ya. Mulai itu terus pokoknya jamu-jamu itu jamu gendong ya. Sampai di sini kayaknya ada. Saya yang lihat yang di daerah Kuripan ya, itu kan pakai gendongan juga. Kain yang dipakai kan juga
1: jari.
2: Kain jari kayak gitu ya. Kalau kita mikir berarti jari itu kuat banget ya. Ketahanan apa ya namanya ya, itu kan ada indikator daya apa ya ikat ya apa ya Mbak elastisitasnya elastisitasnya kuat banget sampai bisa menopang kalau bayi sih berapa sih beratnya tapi kalau sudah jamu berapa
1: cuma berat ya
2: yang kita bawa kayak gitu kan itu masih bisa ditopang oleh sehelai kain
1: ya,
2: ya kan kain yang namanya jari kayak gitu kan
1: iya
2: kalau menarik banget kan iya.
1: Bayi juga yang diayun pakai jari kan
2: bayi berayun ya terus pakai jari terus apalagi ya ya memang kadang pakai itu kadang pakai sarung ya kan
1: tapi kebanyakan pakai jari ya
2: tapi yang banyak memang pakai jari ya kan terus ya itu tadi

0: gak apa-apa kan gitu kan ya. Baru kalau di Malang gak bisa deh kalau gak pakai selimut. Iya. Ya kan bener, iya, kan itu. Terus dipakai mandi ya. Telesan ya, iya, bahasanya ya.
1: Iya, betul.
0: Telesan. Kalau dulu, sekarang gak ada
1: orang mandi di sungai.
0: Orang mandi di sungai. Uh-uh. Ya kan, karena sekarang sudah mandinya punya kamar mandi masing-masing. Ya kalau dulu kan mandi pakai kemben ya, namanya ya, kemben ya.
1: Ya dililitkan di dada gitu ya.
0: Dililitkan sampai sini, terus itu mandi di sebelum mandi kan biasanya anu nyuci baju, habis itu baru kalau sudah selesai nyuci bajunya baru mandi kayak gitu loh. Ngomong-ngomong tadi kemben, kalau kita masuk Kota Malang itu kan ada dua patung, ya kan? Patungnya itu nama siapa ya? Kendedes ya, Mbak ya? Kendedes kan yang pakai kemben itu ya. Itu kan di patung itu juga si Kendedes kan juga pakai sewek juga, jarik juga itu ya. Tapi memang jariknya enggak terlukis model apa kayak gitu kan ya. Ya kalau kita lagi ke Malang kan langsung mau masuk Arjosari itu ya. Itu kan langsung ada dua patung itu ya. Termasuk si itu Tunggul Amtung apa si Kenarok? Kenarok ya, yang bersebelahan sama Kendedes.
1: Mungkin.
0: Ya, mungkin. Biasa. Tunggul Kendedes Amtung Kenarok. Ya, ya. Kenarok kan ya. Memang kan sejarah berkata bahwa Tunggul Amtung dibunuh oleh Kenarok. Yeah. Jadi di patung itu kita enggak tahu
1: yang siapa. Mana Kenarok? Yang mana Tunggul Amtung?
0: Iya kan. Seperti itu. Jadi sampai apa namanya jarik pun di apa
1: dilambangkan di sana ya.
0: Di situ kayak gitu ya. Pokoknya terus kalau kita juga kita ke tempat-tempat wisata ya. Kalau kita mungkin ke rumah Ano. Kalau di sini rumah Ano ya, Mbak. Yeah. Rumah Ano kan pasti yang dijadikan patung di manikin ya, Mbak. Itu kan pasti ya bajunya sesuai dengan baju adat kita.
1: Yeah.
0: Apa itu baju adat itu?
1: Adat Banjar.
0: Adat Banjar itu ya. Tapi kan kalau misalkan kita lagi ke tempat wisata di Jawa, pasti kan manikin-manikinnya kan dipakai orang-orangannya kan ya pakai itu, jarik, terus apa namanya tadi itu baju kebayanya kalau Jawa itu kan pasti hitam. Ya, hitam. Terus jariknya seperti itu. Habis itu cowoknya juga pakai jarik dan baju hitam. Yeah. Jadi kalau seperti itu kita lihat bahwa jarik itu enggak hanya dipakai oleh wanita tapi juga dipakai oleh pria. Yeah, tapi mungkin pria itu di momen-momen tertentu kayak gitu ya. Kalau di laki-laki apa ya? Sarung motifnya juga beda, ya kan? Yeah, kalau di sini kan ngomongnya tapih itu kan tapi yang dipakai orang laki-laki juga tapi yang dipakai perempuan, ya kan? Jadi kan ibarat ya apa ya tadi ya? Yang kalau ibu ngomongnya anu sewek sarung karena sewek tapi dijahit,
1: makanya ibu ngomongnya sewek sarung.
0: Nah, itu kan biasanya lah kalau sewek sarung saya masih pakai dulu waktu di Malang tuh dipakai sholat kayak itu kan ya. Kan ikut-ikutan kemarin tuh sewek itu dijadikan untuk sempet kan? Sewek itu dijadikan untuk bawahan mukena, ya kan? Ya, sewek itu sampai dipakai di mukena, terus dipakai hiasan-hiasan seperti itu, ya kan? Terus kalau di sini, jadi merembet-merembet ini ya nanti ya. Kalau di sini tas-tas kalau kita biasanya ikut workshop-workshop ya, dulu waktu masih belum efisiensi kan, kalau ikut workshop pasti dapat tas gitu ya kan? Kalau di sini kan pasti sebagian itu kan ada pakai sasirangan lah. Kalau di Jawa kan
1: batik ya,
0: kita pakai batik ya kan, dengan batik motif-motif batik batik yang macam-macam itu kayak gitu ya. Banyak banget kalau kita ngomong sewek itu ya,
1: meskipun
0: cuma bagian-bagian kecil kayak gitu ya. Dulu mungkin sempat waktu saya SMP mungkin ya, Mbak ya, masih viral yang golongannya tasnya pakai tas yang motif-motif sewek gitu ya.
1: Banyak
0: ya,
1: dari Jogja ya.
0: Memang itu bukan sewek, tapi memang kain yang dimotif seperti motifnya sewek, motifnya jarik. Terus kita gunakan kombinasi di tas, di kotak pensil.
1: Bahkan sepatu ada juga loh.
0: Iya, sepatu ya. Terus apalagi
1: topi.
0: Topi. Terus souvenir ya. Souvenir. Sekarang kayak kipas kalau di Jawa
1: misalkan juga.
0: Itu kan juga pakai motif-motif sewek.

0: juga ya. Jadi kita sih misalkan konsumen tinggal memilih mau milih yang seperti apa,
1: motif yang mana gitu yang dipakai kan.
0: Jadi
1: sesuaikan dengan jari yang dipakai ini.
0: Iya,
1: keren itu.
0: Iya. Itu misalkan kita membayangkan ya, Mbak ya, pakai jarinya warnanya saya suka yang warna apa ya? Yang coklat ya. Coklat itu lebih elegan ya. Habis itu tasnya itu terus kemana kita kembali perut.
1: Ya kalau sebenarnya banyak hal ya yang kalau kita kaitkan dengan jari ini, makanya dalam masyarakat Jawa ya mulai dari bayi tadi sampai dengan kita meninggal juga tetap jari. Terus keseharian kita, terus budaya kita atau juga dipakai pada acara apa budaya-budaya lainnya gitu ya, tetap selalu ada namanya jari,
0: menggunakan jari. Benar.
1: Gak lepas dari jari. Gak terasa ngomong jari aja sudah 55 menit nih kita. Oke, Mbak Ning, mungkin dari apa kesimpulan dari yang kita sudah bicarakan ini?
0: Kayaknya kita tetap pakai jari deh. Meskipun enggak tahu nanti momen apa, pasti kita pakai jari. Enggak tahu itu momen yang jelas, mungkin kita kalau sudah waktunya kembali pasti pakai itu. Kalau sekarang saya mulai dulu belajar pakai apa namanya? Selimut jari. Kadang mikir kayak gini tuh, Mbak. Iyalah, kalau misalkan mati tuh ditutupi jari, berarti aku secara enggak langsung ini belajar untuk iyalah
1: menutupi diri.
0: Kadang-kadang tuh mikir kayak gitu, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi menutup ini pokoknya kita tetap memanfaatkan jari sebagai di kehidupan kita ya. Ya, ya pokoknya salah satunya untuk itu nanti.
1: Ya apa namanya, tidak meninggalkan budaya kita tetap ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ning sudah bersama kami malam hari ini berbagi cerita tentang jari. Soko gendongan sih Mbak, nanti kelambi kondangan ya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa mempertahankan tentang budaya kita menggunakan jari ini. Yang juga mungkin kita bisa memperkenalkannya di dunia luar sana gitu ya.
0: Iya benar. Kita sebagai apa ya, bukan kayak apa ya, yang membawa mengenalkan budaya kita. Ya, salah satunya seharusnya saya di sini sesekali lah di kampus tuh pakai jari.
1: Seru kali ya.
0: Ada di sini tuh biasanya momen apa ya? Kalau misalkan upacara itu boleh pakai batik sama pakai apa namanya?
1: Sasirangan.
0: Ada juga yang momennya kadang-kadang tuh di kampus tuh pakai itu tadi Mbak,
1: kebaya
0: kayak gitu ya. Karena saya belum punya di sini ya sudah milih pakai sasirangan aja. Hanya sesekali memang saya harus menyesuaikan punya deh.
1: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Neng dan juga Anda dan Sarak Perompat yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Sambung Roso. Saya Rinda Dianti undur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

PTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Habar Perempat bersama Ulun Rida. Dasana Relawan Jurnal Indonesia RJI Kalimantan Selatan menggelar seminar dan workshop keamanan dan pengelolaan jurnal di Aula Universitas PGRI Kalimantan Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang ini bertujuan meningkatkan keamanan Open Journal System atau OJS dari ancaman peretasan dan penyusupan konten judi online. Kegiatan yang bertepatan dengan hari lahir RJI ke-10 yang itu diikuti 38 akademisi dan pengelola jurnal. Peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Selatan. Ketua RJI Kalimantan Selatan Dr. Reza Fauzan menyampaikan bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai respon atas maraknya serangan cyber terhadap OJS. Serangan yang ini menimbulkan keresahan di kalangan pengelola jurnal ilmiah. Menurut Reza, keamanan sistem jurnal elektronik perlu menjadi perhatian serius pengelola jurnal. Upaya pencegahan harus dilakukan gesan menjaga kredibilitas publikasi ilmiah. Ia juga mengapresiasi dukungan Universitas PGRI Kalimantan yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Dukungan tersebut dinilai penting dalam meningkatkan kapasitas pengelola jurnal menghadapi ancaman siber. Demikian Habar Perempat, Rida, salam budaya.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Labu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Bui. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgungangpura untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, Gunung Emas pun ia bisa hadirkan jika itu tak raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang Kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acu tak acu.
0: Aku bukannya acu tak acu dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Bui dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Bui. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

masih bersama kami lewat lagu-lagu bagus dari berbagai daerah di Indonesia ya. Mudah-mudahan malam hari ini juga Anda bisa menikmatinya dengan suasana yang santai ya. Sambil apa namanya mempersiapkan berbagai hal sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan buat pekerjaan Anda besok ya. Ya, siapa tahu besok pagi ada hal-hal yang hal-hal penting yang memang harus dikerjakan mungkin pagi-pagi sekali. Jadi memang membutuhkan persiapan yang lebih mungkin ya. Mudah-mudahan dengan demikian semuanya nanti lancar, gak ada kendala. Tapi paling tidak dengan persiapan walaupun ada kendala insya Allah akan bisa dilalui ya. Sekitar sudah 33 menit dari pukul 21 malam hari ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita juga nanti akan hadirkan beberapa informasi budaya untuk Anda ya, dan sarang perobat.

0: Ya, seperti halnya lagu Along Galing ini berasal dari Kalimantan Barat ya, tepatnya dari Sambas, yang memang berisi tentang ungkapan rasa syukur, sukacita juga atas hasil-hasil panen padi ya oleh masyarakat di sana. Liriknya sendiri menceritakan tentang kebersamaan warga saat bergotong royong menumbuk padi menggunakan alat yang bernama alo atau alo galing dari kayu leban yang menjadi amping sambil mereka bergembira ya dengan suasana yang bahagia karena hasil panen padi mereka.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Nyokima.

Ya, dan sarang perompet, budaya kita di tanah air atau budaya Nusantara kita ini adalah kekayaan identitas nasional yang memang lahir dari keberagaman lebih dari 1.300 suku bangsa, ya. Luar biasa, lebih dari 1.300 suku bangsa di tanah air kita ini, ya. Dirajut oleh sejarah, nilai-nilai luhur ini diwariskan secara turun-menurun, dan ini dicerminkan melalui ribuan bahasa daerah, ya. Bahasa daerah juga ribuan jumlahnya, adat istiadat atau juga seni pertunjukan sampai dengan arsitektur yang memang tersebar di seluruh kepulauan yang ada di tanah air kita ini, ya. Nah, ada tradisi dan upacara adat, ya. Jadi memang kalau setiap daerah di tanah air kita ini punya ritual-ritual yang unik yang menjadi media komunikasi spiritual, kemudian juga penghormatan kepada leluhur atau penanda siklus kehidupan. Nangaben misalnya, ya, di daerah Bali, prosesi kremasi jenazah ini sebagai wujud keyakinan agama Hindu, ya. Kemudian ada Rambu Solo di Sulawesi Selatan. Ini juga merupakan upacara pemakaman adat Toraja yang besar sebagai penghormatan kepada leluhur. Ada lagi Tabuik di Sumatera Barat. Ini juga merupakan peringatan tradisional masyarakat Pariaman, ya. Ada Bau Nyale di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini pun tradisi menangkap cacing laut yang cukup melegenda, ya. Nah, itu beberapa tradisi dan juga upacara-upacara adat, ya, yang ada di beberapa daerah di tanah air kita Indonesia. Ya, dan sarang perompet, mahakarya Nusantara yang diakui secara global karena memang keunikan nilai filosofis dan sejarahnya, ya, oleh warisan budaya dunia atau UNESCO. Nah, ada seni musik dan kriya, misalnya ada batik, ya, kemudian angklung, kemudian gamelan, keris. Nah, ini juga, ya, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Situs bersejarahnya yaitu Kompleks Candi Borobudur di Jawa Tengah yang diakui juga sebagai warisan budaya dunia.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis, dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, dan serang perompat, budaya Jawa ini adalah salah satu tradisi tertua dan terbesar di Indonesia yang berpusat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Jadi budaya ini berakar dari nilai luhur yang mengutamakan kesopanan, kerukunan, dan juga keselarasan, serta terkenal dengan warisan seni, bahasa, dan filosofinya yang mendunia ya. Falsafah dan nilai hidup orang-orang Jawa ya rukun ya, mengutamakan keharmonisan sosial dan juga menghindari konflik. Adab asor. Nah, sikap rendah hati sangat menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang yang lebih tua ya. Kemudian juga gotong royong. Nah, semangat kebersamaan dan saling membantu ini yang menjadi inti kehidupan dalam bermasyarakat, terutama sekali dalam budaya Jawa ya. Sedangkan untuk kesenian tradisional dan sarang perompat, wayang kulit misalnya, ini merupakan seni pertunjukan bayangan legendaris yang memadukan filosofi kehidupan dan juga cerita epik seperti Mahabharata. Untuk gamelan sendiri, ensemble musik tradisional yang mengiringi berbagai upacara atau juga tarian-tarian ya. Nah, satu lagi yang terkenal adalah batik. Nah, batik ini adalah seni pewarnaan kain dengan motif khas yang memang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO ya. Sedangkan untuk tarian tradisional, tari klasik seperti tari bedaya, kemudian serimpi, dan banyak lagi ya berbagai tarian daerah yang anggun dari budaya Jawa ini.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Irang Seneng Merungkut, kita masih bicara tentang budaya masyarakat Jawa ya. Tadi kita sudah bicara mulai dari falsafah dan nilai hidup, kemudian kesenian tradisionalnya ya. Nah, bahasa dan aksara dasar perubat. Bahasa Jawa itu punya tingkatan tutur yang disesuaikan dengan lawan bicara untuk menjaga kesopanan. Ngoko misalnya ya, ngoko ini digunakan untuk teman sebaya atau dengan orang yang lebih muda ya. Jadi bisa ngoko atau bahasanya agak sedikit gak halus gitu loh, agak sedikit kasaran gitu ya, karena memang ini untuk teman-teman sebaya kita ya, atau dengan orang yang lebih muda kita bisa pakai ngoko ya. Kemudian ada Krama Madya. Krama Madya ini adalah tingkat menengah ya, agak lebih sopan. Nah, kalau krama atau kromo inggil, nah ini digunakan untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Jadi kita harus pakai bahasanya halus ya, kromo inggil. Terdapat juga aksara tradisional itu yang dikenal dengan nama aksara Jawa atau Hanacaraka ya, itu untuk bahasa dan aksara dalam budaya Jawa ya. Kemudian aksara perempat untuk upacara dan tradisi seperti sekaten misalnya, nah ini adalah perayaan tradisional untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syarat dengan pasar malam. Atau juga ada gamelan-gamelan di sana ya. Selamatan juga. Ini ritual doa bersama untuk mensyukuri nikmat, untuk memohon keselamatan, dan juga untuk memperingati peristiwa kehidupan tertentu ya.

0: kesehatan, dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

hidup itu gak usah macem-macem, gak usah neko-neko, yang lurus-lurus aja, yang baik-baik aja. Wah, nanti kalau neko-neko, macem-macem, gak karuan, pastinya nanti akan bisa merepotkan banyak orang ya. Dan mungkin juga kita akan banyak melakukan kesalahan. Ya, kalau sama manusia itu kita harus minta maaf ya. Agak susah urusan ya, beda kalau kita maafnya sama Allah tuh agak mudah ya. Jadi kalau selama ini kita banyak salah dalam kehidupan kita ya, sesegeranya untuk bisa memperbaiki diri kita ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, judul lagunya Glow yang dinyanyikan oleh Linda malam hari ini dan sudah bawa kita di menit ke-57. Selamat malam untuk Piandang Sadak Propat yang malam hari ini masih bersama kami menikmati lagu-lagu dari daerah Jawa ya, yang semoga saja menghibur. Terutama juga ini buat Pak Amrullah ya. Pak Amrullah katanya selamat malam, yang masih monitor sampai sekarang Langgam Jawa yang diputar sambil menemani saya lagi kerja katanya. Membuat tulisan untuk Lomba Nasional Penulisan Gerakan Pramuka tahun 2026. Waduh, hebat ya Pak Amrullah, masih terus berkarya. Selamat beraktivitas malam hari ini, semoga kerjanya cepat kelar ya Pak Amrullah ya. Dan sementara sudah 58 menit pukul 22 setelah lagu-lagu Jawa malam hari ini, kita masih akan terus nikmat ya nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Tapi setelah ini zero talk ya. Ya, sambil juga untuk Anda Dang Sarang Pro 4 yang malam hari ini juga sudah istirahat ya, mungkin sudah capek melaksanakan berbagai aktivitas tugasnya dari pagi sampai siang sore, bahkan ada yang lembur ya, seperti halnya Pak Abdullah malam hari ini ya. Semoga saja yang lembur nanti bisa cepat selesaikan pekerjaannya, kemudian istirahat yang cukup ya, istirahat terus besok pagi bangun dalam kondisi sehat, siap lagi untuk aktivitas seperti biasa. Dan semoga semua yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, berkah kerjaan kita dan manfaat tidak hanya untuk keluarga kita tapi juga untuk banyak orang.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro4, Suara Budaya Banjar.

wong kiar anak apa teka maning teka mene. Maning-maning marah. Coba siraki ngomong.

0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Aduh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

0: sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pertama adalah untuk menunjukkan bahwasanya Republik ada di kemampuan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwasanya usaha Belanda untuk bentuk negara Borneo, negara Kalimantan itu hanya ada di kertas.
1: Nah, jadi waktu perumusan di Tagalang saat ini sudah terkumpul Pak Gibran, karena beliau kan kepala staf P. Arya, Gusti Aman, Asnan Basuke. Nah, kemudian ada Paromansi. Paromansinya tukang ketik

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan bebas menentukan nasib sendiri. Tetapi kenyataannya bangsa ini masih harus menghadapi Belanda yang tetap ingin menancapkan kekuasaannya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pun dilakukan oleh seluruh rakyat di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan oleh rakyat Kalimantan Selatan yang setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dapat terlepas dari peranan Kesatuan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan sebagai wadah untuk mempersatukan gerakan perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan untuk melawan pemerintah kolonial Nika Belanda. Adalah Hasan Basri sebagai tokoh sentral perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, seperti yang diceritakan Dr. Andes Haji Wajidi Amri, MPD.
2: Beliau lahir di Barang Batung, pernah sekolah di Pesantren Ponorogo di Jawa Timur, kemudian pernah mengajar di sana. Kemudian pada sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, beliau dengan perahu Bintang Tolen itu menyeberang ke Kalimantan Selatan, membentuk Laskar Saifullah. Kemudian setelah itu, beliau kemudian membentuk Benteng Borneo.
3: Sultan Chagrin en Dr. Van Moog.
4: Leden van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven.
5: Dengan penanda tanganan persetujuan Linggajati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya.
1: Perundingan Linggajati yang disepakati oleh Indonesia dan secara sah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 memberikan dampak bagi Kalimantan Selatan. Kalimantan tidak lagi termasuk wilayah de facto Republik Indonesia, serta membuat batalion ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan terputus hubungannya dengan Republik Indonesia, dan terputus pula dengan markas besar ALRI Divisi 4 yang bermarkas di Tuban, Jawa Timur.
2: Tetapi kemudian ketika persetujuan Linggajati yang secara de facto hanya mengakui Jawa, Bali dan Sumatera sebagai wilayah kekuasaan Republik Indonesia, maka secara otomatis terputuslah hubungan antara batalion ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan dengan induknya yang ada di Jawa, yang ada di Tuban.
1: Perjanjian Linggajati menjadi tamparan terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Rakyat Kalimantan Selatan menunjukkan eksistensinya dengan berbagai cara dan semangat yang membara yang tergabung dalam ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di bawah Komando Hasan Basri.
2: Beliau berhasil mengkonsolidasikan semua organisasi perjuangan atau kelaskaran yang ada di Kalimantan Selatan. Maka dia tempur daripada ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan itu sangat luar biasa. Sehingga dapat dikatakan, seperti dikatakan oleh Cornelis Pandik dalam bukunya Darul Islam Sebuah Penutafan, Belanda hanya bisa berkuasa di kota-kota di Kalimantan Selatan minus kota-kota yang dikuasai oleh Belanda. Selebihnya di perdesaan semuanya dikuasai di ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan.
1: Pada tanggal 7 Januari 1949, bertempat di Durian Rabung, Padang Batu, dibentuk panitia persiapan proklamasi dengan Ketua Haji Abrani Sulaiman. 15 Mei 1949 dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsat. Perumusan dipimpin oleh Haji Abrani Sulaiman, dibantu oleh Gusti Aman, Hasnan Basuki, Pangeran Arya, Budi Gawis, dan Romansi. Perumusan selesai pada pukul 3 dini hari tanggal 16 Mei 1949. Lalu diketik oleh Romansi sebanyak 10 lembar dengan pita warna merah dan huruf kapital semua.
2: Untuk merumuskan naskah proklamasi 17 Mei 49 itu memang ada beberapa tahap. Dan mereka berkumpul akhirnya di Markas Perjuangan Duren Rabung, kemudian juga ke Telaga Langsat. Kemudian pada akhirnya mereka ketika proklamasi itu sudah matang, akhirnya ditandatangani oleh Hasan Basri Dinieh. Jadi Dinieh itu ada monumen kan, ada tugu, kemudian setelah itu dibacakan oleh Hasan Basri di Mandapai.
1: Reaksi keras menentang kehadiran pemerintah Nikah Belanda di Kalimantan Selatan. Dengan semangat yang tinggi, mereka melakukan perlawanan dan pemberontakan di berbagai daerah. Puncak dari buah perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan dalam mengusir pemerintah Nikah Belanda menorehkan satu goresan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, yakni pernyataan merdeka dan menetapkan bahwa Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah proklamasi kemerdekaan.
2: Proklamasi 17 Mei 1949 itu adalah isinya menyatakan Kalimantan Selatan sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Ada proklamasi susulan sebenarnya. Proklamasi susulan itu 2 hari kemudian ada menyatakan Kalimantan menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Tapi sampai sekarang naskah yang proklamasi susulan itu belum kita temukan. Yang proklamasi susulan kemudian adalah himbauan kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat untuk sama-sama bergabung untuk memperjuangkan Kalimantan menjadi bagian daripada Republik Indonesia.

0: Tentara Aldri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan mengikrarkan proklamasi Kalimantan di Kandangan, Kalimantan Selatan. Peristiwa ini adalah wujud komitmen kesetiaan terhadap proklamasi 17 Agustus 1945 yang telah lebih dahulu ditegaskan oleh Soekarno-Hatta. Dunia pun menyadari bahwa rakyat ingin berada di bawah naungan Republik yang merdeka, bukan dalam cengkeraman kolonial Belanda.
1: Pertama adalah untuk menunjukkan bahwasanya Republik ada di Kalimantan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwasanya usaha Belanda untuk bentuk negara Borneo, negara Kalimantan itu hanya ada di atas kertas. Karena sebenarnya ketika dilakukan perjuangan Linggar Jati itu ada upaya-upaya untuk membentuk Provinsi Borneo, juga Provinsi Negara Indonesia Timur dan lain sebagainya, yang mana antara Republik Indonesia dan negara-negara bentukan Belanda itu akan disatukan dengan namanya Negara Indonesia Serikat. Nah, ternyata upaya-upaya Belanda untuk membentuk namanya negara Borneo itu tak terwujud. Dan Hasan Basri telah menyatakan bahwasanya dengan kurang atau proklamasi 17 Mei 1949 yang ada di Kalimantan itulah pemerintah Republik, tidak ada yang namanya negara Borneo.
0: Proklamasi Divisi 4 Aldri mempunyai peran yang sangat penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi ini merupakan sebuah usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, tetap menginginkan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, serta pernyataan kesetiaan rakyat Kalimantan Selatan terhadap Republik.

Keperempat Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarap perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Promo FM Suara Budaya Banjar, Rasana Prompat. Kita jumpa lagi di Bandung Bayi Sukan edisi hari ini, hari Kamis di 25 Juni 2026. Ya Rasana, untuk memulai kebersamaan kita di pagi hari ini bersama-sama, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Kahf ayat 16-26 yang dibacakan oleh Hafifah dan terjemah oleh

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

0: Citra seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Asinku.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkof, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Rompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan sanang Pro 4. Kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Edisi hari ini, hari Kamis, sepatnya di 25 Juni 2026. Nah, dari sanang Pro 4, tentunya di Hikmah Subuh pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik nih. Kita akan bahas mengenai keutamaan 10 Muharram nih. Pas sekali kita sudah berada di bulan Muharram ya, dari sanang Pro 4. Dan tentunya sudah hadir nih Ustadz kita yang menemani kita di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Ahmad Kusasi SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini
2: Ustadz? Alhamdulillah sehat baik.
1: Alhamdulillah sehat baik. Semoga orang-orang perempuan seberataan yang mendengarkan kita juga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya Ustadz ya.
2: Amin, inggi, amin.
1: Iya. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu keutamaan 10 Muharram ya Ustadz.
2: Iya, insya Allah Bu.
1: Iya, dan sebelumnya kita juga ingin mengajak dengan sanak Pro 4 nih, kalau ada yang ingin bergabung atau anak tetang pun juga pagi hari ini di Hikmah Subuh, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0953-9. Baik, langsung saja nih Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil imani waslam. Alhamdulillah ala nikmatis sihah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Di antara kita diberinya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita masih dipanjangkannya umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersama mensyukuri nikmat itu, mudah-mudahan kita semua nikmat itu dan nikmat-nikmat yang lain selalu dilenggangkannya atau diberikannya kepada kita berataan. Mudah-mudahan dengan sekali kita mengucapkan alhamdulillah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan bersama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah berada di bulan di antara 4 bulan yang mulia. 2 bulan sudah kita lewati, Bu. Artinya dalam 12 bulan Allah menciptakan bilangan bulan, ada 4 bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah itu sendiri yang memuliakannya. 3 bulan berurutan dan 1 bulan yang terpisah. Dinamakan Ashhurul Haram, 4 bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah sudah kita lewati, Bu. Zulhijjah sudah kita lewati. Sekarang kita masuki bulan yang ketiga, itu bulan Muharram. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan di bulan ini, di bulan yang mulia ini, kembali kita diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meningkatkan amal-amal kebaikan, pundi-pundi kebaikan di bulan yang mulia ini, Bu. Karena lipat gandanya, ganjarannya dilipat gandakan, Bu. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya dinamai dengan bulan yang sangat dimuliakan, Ashhurul Hurum. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu juga dengan amal-amal kejahatan, amal-amal keburukan juga dilipat gandakan balasannya.
1: Lipat ganda juga ya.
2: Iya, artinya jangan kita supaya jangan menggauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan mengetahui bahwa 4 bulan yang mulia ini, berusahalah kita untuk memperbaiki diri kita. Berusahalah kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, amal-amal kebaikan, dan berusaha untuk meninggalkan amal-amal kejahatan, amal-amal keburukan, apalagi kita berada di bulan yang mulia, di bulan Muharram. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hari di bulan Muharram ini yang biasanya kita tunggu, dalam artian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak kejadian-kejadian yang terjadi, yaitu di hari 10 daripada bulan Muharram, yang dinamai dengan hari Asyura. Asyura, hari ke-10, boy. Ada beberapa kejadian yang perlu kita renungkan. Yang pertama, tobat diterimanya tobat Nabi Adam. Seorang nabi yang punya ada kesalahan sedikit, dalam artian ia mau bertobat, mau minta ampun, berusaha semaksimal mungkin untuk meminta ampunan Allah Subhanahu atas segala kesalahannya, diterima oleh Allah tobatnya di 10 Muharram. Itu yang kita ambil pelajaran daripada kita berdakwah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita, sebanyak apapun dosa kita, kesalahan kita, asal kita mau berusaha, boy. Artinya mau meminta ampun, mau memperbaiki diri kita, Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Dan ampunan dan rahmatnya Allah terlebih luas daripada ampunannya. Artinya sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, ya asal kita ada kemauan untuk kembali ke jalan yang benar, mau memperbaiki diri kita, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Apalagi kita di bulan yang Muharram, bulan Muharram, bulan untuk memulainya, boy. Untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, yang dulu misalkan 1 tahun yang lewat kita banyak berbuat kesalahan, mulailah di bulan Muharram ini, hijrahlah kita. Nah, adanya mulai menghisap diri kita, menghitung diri kita. Aku tahun-tahun dulu-dulu sudah lewat, banyak berbuat kesalahan, kezaliman, kemungkaran. Mudah-mudahan dengan bulan kita berada di bulan ini, mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, kembalilah kita memulai kehidupan lembar yang baru, dimulai dengan bulan Muharram ini. Nah, jadi kejadian yang pertama yaitu bahwa tobatnya diterima, tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di 10 hari coba daripada Muharram, yaitu hari Asyura.
1: Hari Asyura.
2: Nah, itu Ibu yang itu yang pertama, Bu. Yang kedua, selamatnya Nabi Nuh alaihissalam daripada banjir besar. Nabi Nuh ini umur panjang, Bu, Sahnya tuh umurnya umur 950 tahun. Dan menyebarkan agama ilahi, artinya untuk mengajak untuk bertuhankan Allah itu 900 tahun. Dan umatnya yang mau beriman dengan mengikuti Nabi Nuh itu 80 orang ya, Bu. Jadi 10 tahun itu seikung, Bu, kayak apa? Perjuangan daripada perjuangan, kegigihan, kesabaran daripada Nabi Nuh alaihissalam menyebarkan agama itu berbuah dengan apa? Keselamatan. Macal dia nama Nabi Nuh ini, boy. Coba saya 10 tahun saya ikung, boy. Han, ya kayak ibu kita berjualan tu bisa dalam 10 tahun saya ikung aja untuk karya kayak apa, Bu?
1: Kayak apa itu?
2: Iya, artinya misalkan kita mau berjual dalam artian gitu, nak boleh bisa munyak kalau kita, boy. Sampai haji aku sudah aja.
1: Kan,
2: kalau, nah, dari bahasa yang lawasnya, Bu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam termasuk karena Nabi termasuk ulul azmi. Ulul Azmi itu yang paling banyak cobaannya, Bu. Mau beli mah aja tuh. Dari 25 nabi yang wajib kita pakai, yang wajib kita ketahui kan, 5 pemenangnya. Nabi termasuk Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ulul Azmi. Nah, berapa cobaannya luar biasa, Bu. 900 tahun berumur, cuma 80 orang saja yang mengikuti Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh, wahai Allah, sudah juga habiskan dia umat kau ini. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Nabi Nuh maulah kapal. Dan itu pun dicela, dicaci, digerumi oleh umatnya. Bapa pian bulah kapal, di mana ada banyu, di mana anu. Nah, akhirnya dibikinlah sebuah kapal oleh Nabi Nuh. Kemudian setelah jadi kapal itu, Bu, kemudian para masyarakat pada umatnya Nabi Nuh itu kemudian berduyun-duyun dijadikannya sebagai tempat pembuangan. Pembuangan kotoran-kotoran. Sudah jadi kapal Nabi Nuh, dia Nuh jadi menunggu perintah aja lagi nih. Jadi belanya ada umat Nabi Nuh datang ke situ bi-abi kencing tiap hari itu. Kemudian yang ada saya sudah hibak penuh dengan kotoran-kotoran. Kemudian ada satu seorang tua yang enggak bisa berjalan, dibawa ke sana berjalan oleh satu orang. Kemudian ternyata sampai sana tergugur orang tua, orang penuh penyakitan tadi. Penyakitan macam kada kau berjalan, jaga ibunya stroke, Bu. Nah, sekalian tergugur ke dalam kotoran yang di dalam kapal Nabi Nuh, ternyata sembuh. Nah, setelah sembuh, berhabar lawan kawanannya, wan masyarakat situ. Eh, karena papian maka bisa berjalan, karena papian penyakit pian maka sembuh. Aku tadi sana tercabur dalam kotoran di kapal Nabi Nuh. Oh, ternyata banyak orang bosan yang mendatangi sampai bersih kapal Nabi Nuh daripada kotoran-kotoran tersebut. Karena mengambil tadi, karena sudah tahu bahwa ini sebagai pengobat daripada berbagai macam penyakit, kotorannya seorang, kotoran dari umat Nabi itu sendiri, Bu.
1: Tabulik,
2: adanya jadi obat. Allah memberikan resep sebab untuk membersihi kotoran-kotoran mereka sendiri.
1: Yang ambil seorang.
2: Iya, itu asal mulanya, Bu. Kemudian setelah terjadi banjir besar, sampai-sampai anak Nabi Nuh mencariin anak Nabi Nuh yang bernama Kanan, anak yang disayangi oleh Nabi Nuh. Mana anakku, ditakuninya umat yang sudah masuk semua ke dalam kapal, ditakuninya kadida wahai ada di anakku kadida. Kemudian berdiri Nabi Nuh di ujung kapal melihat ke arah kampung, ternyata di sana anaknya. Teriak oleh Nabi, wahai anakku, ayo ikut naik sama kapal abah. Itu bahasa Banjarnya, Bu. Kada jakanan. Aku ada kawan sendiri masih. Adanya pengaruh kawan, pengaruh lingkungan, pergaulan, sehingga kada mau mengikuti abahnya. Habis itu, wahai anakku, nanti semua tidak, aku akan naik gunung yang paling tinggi. Insya Allah aku akan selamat. Itu kada anak. Ya sudah. Kemudian ditanya oleh kada semua, akhirnya Kanan pun sendiri anak Nabi Nuh kada selamat. Nah, kemudian terdamparlah di Bukit Judi, Bu, kapal Nabi Nuh. Nah, mungkin itu cerita. Kemudian setelah terdampar di bukit sejauh banjir besar reda, kemudian suruh oleh Nabi Nuh kaumnya yang ada dalam kapal mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada dalam kapal. Nah, kumpulkanlah ada biji-bijian, ada gandum, kemudian dimasak oleh semua oleh pengikut Nabi Nuh. Jadi yang dijadikan sampai masak betul, Bu. Makanan-makanan gandum akhirnya menjadi bubur. Nah, mungkin itulah asal mulanya bubur Asyura, Bu. Yang dikenal dengan bubur Asyura. Nah, itu, Bu. Jadi selamatnya kapal Nabi Nuh daripada banjir besar yang terjadi untuk menenggelamkan umatnya Nabi Nuh di sekali itu, dia terjadi di 10 Muharram. Artinya perjuangan yang dilakukan oleh Nabi untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah, beriman kepada Allah, itu dibalas Allah dengan keselamatan. Berapa tahun lawasnya hanya perjuangan Nabi Nuh untuk perjuangan pengorbanan. Ada minyak-minyak ya, artinya itu dibalas oleh Allah dengan keselamatan. Jadi begitu juga dengan kita, Bu, yang sekarang ini, berbagai macam problema yang ada. Kadang-kadang kita kekurangan harta, kadang-kadang kita dalam keadaan sakit. Artinya itu mengingatkan kita bahwa kita berusaha untuk sabar memperjuangkan nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih banyak nikmat yang ada di dalam diri kita. Artinya harus banyak bersabar, Boy. Atas segala penderitaan yang kita jalani dalam kehidupan dunia untuk selama kita terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, itu ada telepon masuk nih, kita terima telepon dulu.
2: Enggak, silakan.
1: Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cakra Bintang, penggemar anu Pro 4 lawan apa nanya tahu si Ustaz nah.
2: Nggih, nggih, Bu.
3: Pagi hari ini.
1: Keutamaan 10 Muharram nih.
3: 10 Muharram ya.
2: Iya, nggih.
3: Jadi Ustaz lah tentang kisah kesabaran Nabi Nuh tadi sana.
2: Iya, iya, iya.
3: Itu ibaratnya mengawali daripada cerita Ulul Azmi lah.
2: Iya, iya, iya, nggih.
3: Setelah mungkin di situ terus Nabi Musa, Ibrahim.
2: Iya, iya, iya, nggih, nggih.
3: Sampai Muhammad zaman kita nih nah.
2: Nggih, nggih.
3: Jadi Nabi Muhammad itu kan sebagai rasul tahun 611 ditambah 13 Hijrah. Nggih. 624. Ya. 624 ke anu nih Nabi Muhammad hijrah ke Madinah lah. Karena diganggu oleh orang kafir tadi.
2: Iya, iya.
3: Artinya terlepas daripada kungkungan kita harus hijrah.
2: Ya.
3: Jangan berdiam aja kan.
2: Ya.
3: Harus berikhtiar, berusaha. Nah, itu kan sama dengan ulul azmi yang lainnya Ustaz lah.
2: Nggih,
3: nggih. Ibrahim, Nabi Ibrahim dipadamkannya api. Apalagi Nabi Ayub.
2: Sembuhkan.
3: Tersembuh bersamaan. Kalau zaman Nabi Muhammad hijrah, kemudian zaman para khalifah dan para sahabat lainnya di situ kan apa namanya terjadinya Syahid Husain pada 10 Muharram. Pada waktu itu kan terjadi tirani.
2: Ya.
3: Tirani zaman umat Islam itu oleh Zaidiyah anu Yazid kan, Yazidiyah yang akan membelokkan Islam kepada kekuasaan mereka, mengambil alih lagi lah setelah selama ini umat Islam berkuasa dari para sahabat. Yazid mengambil lagi sebagai penguasa, namun agak membelok gitu nah. Jadi wani ya waktu itu nah. Jadi Husain dan keluarganya tetap akan menuju Kufah karena akan diadakan pemilihan oleh umat Islam siapa sebenarnya yang jadi pemimpin. Tapi ternyata di tengah jalan kan digangguin, membelok ke Karbala, lalu dibantai. Tinggal satu aja sampai sekarang nih banyak banget generasi Husain tengah, termasuk di Iran juga. Jadi tirani itu bisa terjadi di zaman Islam waktu itu. Nah zaman Indonesia ini, di Indonesia ini bisa terjadi tirani juga kan nih. Pernah ada contoh-contohnya. Oleh karena itu pada waktu itu kan ada yang waninya melawan tirani itu. Tapi kalau Husain dan keluarganya Ahli Bait tetap memberi contoh, walaupun bagaimana kita harus melawan dan terjadi syahidnya itu di Karbala 10 Muharram. Tapi umat Islam terlepas dari kejaliman tersebut, artinya berkurang dan akhirnya banyak juga umat Islam yang tidak menyukai kekuasaan ataupun tirani Yazidiyah tersebut. Nah, oleh karena itu seperti sekarang ini Iran melawan terus nih tirani Trump. Musa melawan tirani Firaun. Daud melawan tirani Goliat atau Talut Jalut.
1: Okay.
3: Nah, itu jadi contoh-contoh itu tetap ada. Dalam 10 Muharram itu kita mencoba untuk membebaskan kaum muslimin daripada musibah dan bencana dengan macam perlawanan pengorbanan, sehingga kaum muslimin terus berjalan menuju Allah dengan baik dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Cakrawala Bintang, dari beliau ini berbagi kepada kita ya. Oke nih, mungkin kita juga masih menunggu dengan Sanang Perempuan semuanya ya Ustadz ya, kalau ada yang bergabung di Hikmah Subuh pagi hari ini di 0511-3252602 di 089 atau di 0895-3405-0953. Mungkin nanti Ustadz akan menanggapi nih ya pujar Bapak Cakrawala Bintang tadi ya. Namun kita dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustadz ya. Oke, baiklah Sanang Perempuan tetap bersama kami di Perempuan FM Suara Budaya Banjar. 92,1 Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sambo-sambo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar, Sanang Promot masih di Kemas Subuh dengan topik kita keutamaan 10 Muharram. Ya, ada telepon masuk nih Ustaz.
2: Ya, silakan.
1: Kita terima telepon dulu ya Ustaz ya. Oke, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan.
3: Iya,
1: iya. Silakan Abah Sofyan.
3: Ulun bertakon lah.
1: Nggih.
3: Ulun kan pernah mendengar di 10 Muharram ada amalan membaca Astagfirullah Husna Wakil Husna Mawrawin Man Nasir 70 kali. Nah, lu takut makan itu apabila membacanya itu bisa cepat tengah hari atau apa, apabila waktu membacanya, nah itu nanggung gak pendapatan set. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Abah Sofyan nih Ustaz, kan ada amalan. Nah, ada telepon lagi nih Ustaz.
2: Ya, silakan.
1: Kita terima telepon lagi ya Ustaz ya.
2: Silakan.
1: Oke, halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Herman Banjarbaru.
1: Herman Banjarbaru.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini apa peringati 10 Muharram itu, Pak?
1: Inggih.
2: Insyaallah.
4: Ini menanyakan apa yang bagus yang dibaca itu 6 Muharram apa?
1: Amalannya, inggih.
4: Atas puasa kah sebenarnya?
1: Bun.
4: Yang dibaca apa yang baiknya akan Muharramnya?
1: Ya,
4: itu aja, maaf
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abah Sofyan tadi kan ada membaca amalan juga Jusiden kan di 10 Muharram. Itu apabila pasnya membacanya Jusiden. Itu Herman tadi bertakon amalannya apa? Ya amalan apa lagi nih di bulan Muharram nih, Pak? Apalagi 10 Muharram ini juga, apalagi di bulan Muharram lah aja Ustaz.
2: Iya, enggak.
1: Silakan ya Ustaz.
2: Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cak Rawal Bintang yang telah berbagi ilmunya kepada kami berataan. Mudah-mudahan pian selalu sehat, panjang umur sehingga selalu terus bisa mengikuti kegiatan kami di Hikmah Subuh di pagi hari ini. Juga kepada Bapak
1: Abah Sofyan.
2: Abah Sofyan yang telah berpartisipasi di kesempatan kali ini tentang menanyakan bagaimana waktu membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal wal wa ni'man nasir. Di antara amalan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di 10 Muharram, artinya amalan bacaan, di antaranya tadi membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca 70 kali ya di hari Asyura. Nah, pagi ini masih artinya dari mulai subuh habis subuh sampai sore. Iya, di 10 Muharram. Nggih, di 10 Muharram. Di setiap tengah malam tadi juga bisa karena sudah 10 Muharram.
1: Sampai sebelum Asar lah.
2: Iya, sebelum Asar. Nggih. Nah, itu 10 Muharram. Jadi baca itu di 10 Muharram. Membacanya 70 kali. Jadi dalam kitab itu diberikan bahwa barang siapa yang kawa membaca Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, adi ni'mal wa ni'mal nasir 70 kali di hari Asyura, maka Allah akan memberinya keselamatan selama setahun. Artinya dijamin oleh Allah keselamatannya dan juga diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam hal rezekinya. Nah, jadi usaha kita berdatang itu di antara fadilat orang yang membaca, mengamalkan di hari Asyura di 10 Muharram kalimat Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, artinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan, kejahatan di setahunan itu. Nah, jadi waktunya tadi mulai malam tadi habis subuh nih bisa sampai sebelum maghrib di 10 Muharram. Iya, artinya khusus di 10 Muharram, Boy. Ini ayat ibadah itu amalan tahunan, Boy. Dan itu amalannya itu cuma dibaca di 10 Muharram aja.
1: Nah, itu khusus 10 Muharram.
2: Iya, kali dibaca selain daripada
1: 10 Muharram.
2: Iya, kemudian ditambah lagi ada bacanya lagi satu kalimat Subhanallah al-mil al-mizan. wa muntahal ilmi wa mablagha ridha, dan itu ada dibacaan di kitab risalah amaliyah. Nah, jadi dia dibaca. Jadi barang siapa yang kawa dalam kita juga, barang siapa yang membaca kawa subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi terus, itu akan dihidupkan hatinya. Artinya hatinya kadang-kadang dimatikan oleh Allah dengan berkat membaca tadi subhanallah mil al mizan sampai selesai di hari Asyura, tambahannya itu buai. Nah itu ada di risalah amaliyah ba'amal.
1: Iya.
2: Nah itu ada. Nah, halaman 165. Nah jadi dibaca. Jadi khusus itu di, jadi barang siapa yang kau membaca itu akan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan, keburukan, dan dimudahkan oleh Allah dan rezekinya di tahun itu. Nah. Amun mun hendak Allah matengi kada sambat kada terbaca tuh buai.
1: Jadi dua tadi itu ya Ustaz ya.
2: Iya, dua itu di antara belum yang lain masih banyak, Bu.
1: Ini yang khusus 10 Muharram ini
2: dong. Iya, khusus Muharram ini yang pertanyaan daripada Bapak Sufyan tadi.
1: Bapak Sufyan tadi.
2: Nah, itu. Jadi waktunya itu mulai dari subuh ini.
1: Mulai dari subuh
2: sampai sebelum asar. Khususnya di 10 Muharram, 10 daripada 10 bulan Muharram. Iya, itu.
1: Mungkin bisa diulang lagi nih Ustaz. Yang 70 kali tadi sama yang satunya tadi lagi untuk Herman nih, mungkin di 10 Muharram nih
2: supaya
1: jelas lagi nih Ustaz.
2: Itu di antara amalan. Jadi membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Kemudian disambung lagi subhanallahil mil al mizan wa mudhi'i wa ma balagha ridha wa zinatul arsy walhamdulillah wa mil al mizan wa mudhi'i ilmi wa balagha ridha, terus sampai selesai, Bu. Kada banyak gue itu. Nah, kayak itu nah. Itu itu tambahannya, saya sudah membaca hasbiyallah, kemudian lanjut lagi subhanallah al-mil al-mizan tadi, terus sampai selesai. Nah, itu dibaca hari ini. Nah, itu di antara amaliyah yang dianjurkan dibaca di 10 Muharram. Nah, itu. Jadi ada lagi beberapa hal kebaikan-kebaikan, di antaranya kita disuruh mandi, Bu. Nah, di 10 Muharram. Jadi pada siapa yang kawa melaksanakan adanya mandi 10 Muharram, mandi keramas, Bu. Ada yang sebukuan awak dengan niat sahaja kau mandi hari Asyura karena Allah Ta'ala, maka Allah akan peliharakan orang itu dari berbagai macam penyakit, Bu. Itu di antara amaliyahnya juga, Bu. Di 10 hari Muharram. Nah, gitu. Jadi barang siapa yang kawa menggawi yang demikian, artinya mandi di pagi hari. Nyaman tuh mandi di pagi hari, Bu. Saja kita begawi ke mandi keramas. Saja kau mandi hari Asyura sunnah karena Allah Ta'ala, Bu. Ya. Nah, barang siapa yang kau menggitu akan insyaallah akan dipeliharakan oleh Allah dari berbagai macam penyakit. Nah, setahunan. Nah, jadi itu di antara. Kemudian ada beberapa lagi amalan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di 10 hari daripada bulan Muharram, di antaranya kita banyaki bersedekah. Kadang-kadang di dalam kitab I'anat Talibin, orang yang bersedekah di hari Asyura seolah-olah ia sedang bersedekah dengan pengemis terus-menerus. Misalkan hari ini ada pengemis datang ke rumah, tok-tok minta kita kasih. Besok itu pula ada minta kita kasih terus. Nah, itu. Jadi di hari Asyura kita bersedekah dengan orang seolah-olah kita seperti bersedekah terus-terusan dengan pengemis. Nah, itu. Khususnya di hari Asyura nih buat kita. Nah, jadi banyak kita sedekah di hari Asyura, di antaranya ini mungkin sedekah kita yang biasa kita dengan maulah bubur Asyura, kemudian setelah masak bubur Asyura dibagikan ke warga. Nah, itu sebentuk sedekah, Bu. Secara kada langsung kita sudah bersedekah dengan warga sekitar kita. Nah, itu kebaikannya orang maulah bubur Asyura, Bu. Artinya itu nah, secara kada langsung kita melakukan sedekah sosial dengan warga sekitar yang ada bikin bubur Asyura. Nah, jadi di hari itu kita banyak, kayak hari ini 10 Muharram, banyak ya bersedekah sesuai kemampuan mana ada pula. Ya mun kadida kada apa-apa. Banyak senyumnya, Bu. Kan artinya sebisa senyum mungkin, itu sedekah ya, juga kan itu.
1: Ya,
2: karena kita misalnya kada bisa duit, kada bisa makanan. Nah, itu. Kemudian yang berikut lagi kita untuk keluarga kita, Bu. Untuk keluarga kita lebihkan memberi makanan dengan keluarga kita. yang biasa kita memberi 5.000 kepada anak kita, lebihkan di hari ini 10.000 kah ada barangnya, ada duitnya, atau 15.000 kah, artinya lebih pada hari biasanya. Begitu juga dengan istri kita. Misalkan kita memberi hanya ke pasar ini biasa pian 50.000, beri yang lebih 100.000 kah untuk keluarga kita, untuk bini kita, batu tukar ke pasar. Artinya untuk hari ini kita memberikan sedekah yang lebih daripada hari-hari biasanya untuk dimasak di rumah. Nah, kata Nabi, dalam riwayat dari Abdullah, dari Nabi SAW, barang siapa yang memberi nafkah lebih kepada keluarganya di hari Asyura, rezekinya akan terus mengalir sepanjang tahun. Adanya memudahkan rezeki kita sepanjang tahun itu dengan sebab melebihkan kita memberi nafkah kepada anak bini kita di hari Asyura. Dan ini ada ulama mengatakan, dari Imam Sufyan bin Uyainah berkata, aku telah mencobanya selama 50 tahun, maka tidak ada yang aku dapat kecuali kebaikan bertambah. Nah, setahun ngena kaitu pulang bu ai. Tahun ngena kaitu pulang. Hah? Uy 50 tahun kali Imam Uyainah. Apa yang didapat selama itu? Kebaikanku bertambah terus. Nah, dengan berkat tadi melebihkan makanan atau memberi nafkah yang lebih kepada anak kalau kita, selain daripada
1: ada telepon lagi nih Ustaz.
2: Nggih, silakan.
1: Telepon lagi ya. Nggih. Oke, halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
5: Dengan Uji Kalayan.
1: Uji di Kalayan, silakan Ustaz.
5: Nggih. Assalamualaikum Mbak Helda, Ustaz Kusasi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini ano masyarakat betakut berbeda lah nih 10 Muharram nih. Karena ano satu Muharramnya sudah mulai berbeda. Ada nang hari ini 10 Muharram nih. Ada nang hari esok 10 Muharram. Jadi masyarakat nih minta pendapat nih ano yang mana lebih abdol dituruti, mengumpati pemerintah kah, mengumpati NU kayak itu nah. Sebabnya nih berbeda pendapat nih, bukannya hendak berkumpulan mengolah bubur Asyura.
1: Ya bingung lah apabila mengolahnya yang tepatnya.
5: Yang tepatnya untuk mendapatkan keutamaan 10 Muharram nih nah. Nah, jadi ini apa bagusnya yang mana diumpati kayak itu nah. Nah itu aja ulun minta pendapat, minta kira minta halal. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bujur pulang Sidin ya kawan. Ini karena yang awalnya kita berbeda tadi, ada nang tadahulu, ada nang tadudi. Mungkin masyarakat bingung juga ini, apabila kita mulai bubur asyuranya tadi, amalannya tadi, apabila pulang kita membacanya kan 10 Muharram nih Ustaz. Jadi rada membingungkan juga ya Ustaz ya, bagaimana tuh Ustaz?
2: Ya, ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Uji yang telah dari Kelayan yang telah berpartisipasi di kesempatan hikmah subuh ini. Ulun doakan mudah-mudahan pian selalu sehat, panjang umur, selalu bisa ingat terus dalam beraktivitas di kesehariannya. Mengenai perbedaan tentang hari Asyura itu sebagai rahmat kepada kita berataan. Artinya itu semua baik, wai. Karena perbedaan itu kan rahmat, bukan jurang perpisahan, dalam artian bukan jurang antara kita dengan ini ingin menimbulkan kubu per kubu kada. Itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, artinya di hari ini kada kawa puasa, besok silakan. Karena masih ada yang diikuti kan gitu. Nah, lebih baik lagi keduanya, boy. Karena keduanya. Nah, misalkan pian hari ini misalkan umpat yang besok 10 hari ini tasoanya sore ngena sudah masuk 10 Muharram. Jadi kalau hendak berbagi buburnya sore ngena bisa karena sudah masuk ke 10 Muharram. Nah, kayak itu nah. Perpindahan waktu kan gitu, Bu. Nah, perpindahan waktu dari jam 12 malam sampai ke
1: asar.
2: Ya, itu kan perpindahan waktunya. Nah, jadi kalau sudah kalau masakan misalnya hari ini sore pian bagikan buburnya sudah masuk kategori 10 Muharram besok. Nah, kayak itu.
1: Jadi masuk kedua-duanya nih.
2: Masuk kedua-duanya.
1: Kalau kita sore bagi.
2: Iya, kayak itu. Okay. Jadi itu sebenarnya kada perlu kita kita perdebatkan dalam arti karena itu semua, karena semua pendapat tadi menjadi rahmatan lil alamin tadi. Artinya sebagai kita untuk mungkin yang kita umpati jadinya yang mana kan itu. Ya sebenarnya semua baik aja. Tapi yang mana yang kita pilih terserah kita.
1: Terserah
2: nih. Artinya mau ke mana? Iya, umpat pemerintah silakan tanggal ini kan gitu. Kan jadi masalah juga karena ini kan perkara sunnah aja, Bu. Dalam artian kadaban itu. Artinya itu. Jadi tinggal kita, oh aku kada kawa hari Kamis karena aku sibuk begawian. Hari Jumat jak umpat silakan. Karena hari Jumat agak longgar kan gitu. Tapi waktunya agak pendek. Karena aku pendek itu kan di Jumat itu kan jam 11 kadang-kadang sudah ke masjid. Kami satu baru datang kan. Nah, kadang-kadang masaknya itu, Bu, agak kurang luas waktunya. Nah, tapi kalau misalkan hendak umpat hari Kamis silakan, ada apa-apa. Yang penting itu sebenarnya bubur itu sebenarnya untuk menimbulkan rasa kesosialan kita, Bu. Aja ya ulun berbagi dengan bubur tadi. Di antara salah satu kebiasaan kita bila sudah selesai masak buburnya dibagikan kepada warga sekeliling. Memasaknya juga kakek itu, Bu, bersama-sama. Jadi artinya menambah semangat kegotong royongan. Nah, biasanya kita warga kada berkumpul, sekarang di hari Asyura dengan memasak bubur Asyura, warga datang berkumpul untuk mengikuti empati memasak. Ada yang bikin ini, bikin ini, bikin itu. Terkumpul, dimasak, setelah masak kemudian dimakannya bersama-sama bagi orang yang kada puasa. Nah, kemudian hikmahnya kemudian apa kebaikannya dibagikan lagi kepada warga. Nah, itu diantaranya itu secara kadar langsung kita sudah bersedekah mengambil satu kebaikan di hari Asyuranya tadi. Terserah mau hari Asyura hari ini atau besok silakan. Artinya jangan kita perdebatkan menambah jurang perbedaan di antara kita sebagai sesama muslim. Nggih, terserah keyakinan mana yang mau kan, Bu.
1: Jadi
2: iya, adanya bagus saja, Bu. Saja yang ada bagus suka yang kada umpat mana-mana, Bu. Bersedekah kada umpat, puasanya kada umpat, tapi ketujuh mau ada menyambati. Nah, itu Bu yang ada baiknya.
1: Nggih. Nah, mungkin sudah kada terasa lagi nih, sudah hampir di 50 menit telepon sama Ustaz.
2: Nggih.
1: Mungkin bisa Ustaz mau menambahkan lagi.
2: Nggih.
1: Terima telepon lagi nih, Ustaz.
2: Nggih, silakan, Bu. Okay. Nggih, satu lagi, Bu.
1: Halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
6: Ibu Nana di Kartapura.
1: Silakan Ibu Nana.
6: Di yang terakhir itu Ustaz, ada yang sambungan bacaan tadi tuh.
1: Oh,
6: ada
1: oh,
6: iya. Yang terakhirnya itu
1: komplitnya.
6: Mulai
2: oh, komplitnya Kak.
6: Nggih, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sana itu 10 kali Kak Ustaz, ada bacaannya di situ 10 kali.
2: Iya.
6: Jadi itu yang 10 kali kala.
2: Nggih, 10 kali itu.
6: Nggih, yang terakhirnya tuh.
2: Nggih, 10 kali nggih.
6: Adang dulu ulun membuka lah.
2: Iya, silakan
6: Bu. Bukunya. Nggih.
1: Mau masihkan sedikit.
2: Iya, nggih.
6: Nggih, adang dulu sumat.
1: Ulun mau. Radionya bisa dikecilkan sedikit suaranya Bu Nana?
6: Iya, anu radionya nih sudah buruk. Jadi kada tapi kada disetel lagi.
1: Jatuhin menjauh dulu dari radionya sebentar.
6: Iya, jadi anak wahu hasbi wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu Kak Ustaz yang 10 kali.
2: Nggih, 10 kali itu, Bu. Nggih.
6: Nggih, nggih. Makasih Ustaz.
2: Ya, sama-sama, Bu.
6: Nggih. Ibu Anisa kah Ibu Lili kan?
1: Helda.
6: Ayo Hilda, ya makasih Ibu Hilda.
1: Yuk, terima kasih.
6: Mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
2: Nggih, ulun ucapan terima kasih kepada Ibu Hana yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkan dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan di hari daripada 10 bulan Muharram yaitu hari Asyura. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa kerabat jadi muslimin. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita membelajarkan ilmu-ilmu agama, juga kita berkat memuliakan daripada 10 hari, artinya di hari ke-10 dari bulan itu hari Asyura, juga mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita beratan, menghajat dunia maupun akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan ilah pulun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk hikmah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ustaz Anak Perempat yang sudah bergabung di hikmah subuh pada pagi hari ini. Semoga hikmah subuh kita pada pagi hari ini bermanfaat guys, dan kita seberataan. Ulun Helda pamit beserta rekan yang bertugas di hikmah subuh pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

membuat produk lokal supaya mampu bersaing dan dikenal lebih luas lagi. Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata resmi meluncurkan program sentral oleh-oleh kreatif Banjarmasin atau COLEK sebagai pusat promosi lawan jual pemasaran produk ekonomi kreatif daerah. Program yang diperkenalkan dalam kegiatan pelatihan kelembagaan penguatan ekonomi kreatif daerah, keberadaannya akan dipusatkan di lantai dasar Menara Pandang Banjarmasin dan beroperasi setiap akhir pekan Sabtu lawan jual Minggu. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disput Poropor Banjarmasin, Widya Felisa, menegaskan COLEK kada hanya sekedar pasar akhir pekan, melainkan langkah strategis gagasan memperkuat pelaku ekonomi kreatif dengan wisatawan dalam satu kawasan nang terintegrasi. COLEK Bubuhan Sidir hadirkan sebagai wadah nang mempertemuakan pelaku ekonomi kreatif lawan jual pasar nang lebih luas. Bagian Sidin handak produk-produk kreatif lokal kada hanya dikenal masyarakat Banjarmasin, tetapi juga menjadi pilihan utama wisatawan nang datang ke kota ini. Sidin mengungkapkan selama ini banyak pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin mampu menghasilkan produk berkualitas, namun keterbatasan akses pemasaran masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha Bubuhan Sidin. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator gagasan membuka peluang pasar nang lebih ganal lagi sekaligus memperluas jangkauan promosi produk lokal. Melalui COLEK, Bubuhan Sidin memberikan ruang gagasan pelaku binaan untuk menampilkan produk terbaiknya. Ini kada hanya soal berjualan, tetapi nang kaya apa bubuhannya mendapatkan eksposur, membangun jejaring lawan jual perlahan naik kelas. Pemilihan Menara Pandang sebagai lokasi penyelenggaraan juga dinilai memiliki nilai strategis. Selain menjadi salah satu ikon wisata kota Banjarmasin, kawasan yang itu juga berada di tepian sungai nang menjadi identitas kota lawan memiliki tingkat kunjungan wisatawan nang cukup tinggi. Sidin juga berharap wisatawan yang datang ke Menara Pandang kada hanya menikmati panorama sungai, tetapi juga mengenal lawan jual membawa pulang produk-produk khas Banjar sebagai buah tangan. Demikian Habar Propot pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Propot pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di pagi hari ini di Surambi Banua edisi hari Kamis di 25 Juni 2026. Menemani kalian seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik nih hingga pukul 8 nanti, dan juga info-info seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan di ruang dengar Bubuhan Pian Sabarataan di 87,7 dan 105,9 MHz. Bersama Helda kali ini yang akan menemani Pian Sabarataan hingga pukul 10, dan kali ini di Surambi Banua hingga pukul 9 nanti nih, dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara hingga pukul 8. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Serambi Banua pagi hari ini yang masih menemani Biasa Beratan tentunya enggak pukul 8 nanti dengan sajian lagu-lagu senu Nusantara yang menarik tentunya di pagi hari ini. Ya orang sana, harga telur ayam di Kota Banjarmasin ini terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir nih. Kondisi ini menjadi angin segar, gasan pedagang, namun ini justru menambah beban para peternak ayam petelur. Stok telur ayam di pasaran wayah ini terpantau melimpah nih, baik dari produksi lokal maupun pasokan dari luar daerah. Melimpahnya stok tersebut ini membuat harga jual telur terus beranjak turun. Menurut salah seorang kepala toko ini mengatakan harga telur di tingkat jaringan distributor pangan kini berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Sebelumnya nih harga telur masih bertahan di angka Rp27.000 per kilogramnya nih. Banyaknya stok telur yang masuk membuat harga jual terus menurun. Wayah ini harga telur yang berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Menurutnya nih melimpahnya stok telur juga dipengaruhi oleh liburnya produksi program makan bergizi gratis karena masa libur sekolah. Meski demikian nih orang sana, distribusi telur kepada pedagang dan penjual lainnya ini masih berjalan normal nih. Selain itu nih, di sisi lain kondisi tersebut justru ini dirasakan berat oleh para peternak telur ayam. Banyak peternak menawarkan telur ke toko dengan harga Rp24.500 hingga Rp25.000 per kilogramnya nih. Sementara nih harga jual di pasaran nih berada pada kisaran yang sama nih. Di mana salah satu peternak ayam juga mengaku prihatin nih terhadap kondisi peternak yang kesulitan tentunya mendapatkan keuntungan. Selain harga telur yang rendah, para peternak juga harus nih menghadapi kenaikan harga pakan ternak yang menambah biaya produksi nih tentunya. Bu Basin juga kasihan dengan peternak karena harga jual telur wayah ini kada normal nih jar. Sementara nih tujuan kesan harga pakan justru naik. Nah mudah-mudahan nih kondisi ini segera membaik agar pedagang dan peternak sama-sama tidak mengalami kerugian.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Promot FM, suara budaya Banjar. Nah, sana perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini nih. Dan sana perempat masih menemani biasa beratan dengan info-info seputaran Kalimantan Selatan, lanjut lagu-lagu Nusantara hingga pukul 8 nanti ini. Ya, setelah bertahun-tahun lama menantikan perbaikan titian Murung Selong di Kecamatan Banjarmasin Timur akan terrealisasi pada 2026. Anggaran sebesar 1,6 miliar ini telah siap untuk menangani sisa-sisa sekitar 500 meter titian yang belum tersentuh pembangunan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Irandi Wijaya, ini menjelaskan pihaknya telah melakukan pengukuran pada bagian titian yang rusak sebagai tahap awal pelaksanaan proyek. Ditargetkan nih, rencana pengerjaan akan dimulai dalam Juli ini, melanjutkan segmen titian yang telah ditangani sebelumnya nih. Perbaikannya nih segera dilaksanakan karena anggaran sudah tersedia. Insya Allah jar mulai pada Juni ini nih sudah dimulai perbaikannya. Berdasarkan data, sekitar 900 meter titian Murung Selong ini telah selesai perbaikannya pada 2022. Namun, masih tersisa sekitar 500 meter yang belum tertangani. Pengerjaan proyek ini sempat akan mendapat penanganan oleh Dinas Ferkim Provinsi Kalimantan Selatan pada 2024. Namun, batal karena perubahan prioritas program dan juga pembangunan kemudian beralih ke kawasan Jalan Simpang Layang. Chandra menargetkan ini perbaikan rampung dalam 3 hingga 4 bulan sesuai target akhir tahun. Penanganan titian ini merupakan program strategis pemerintah kota. Ditargetkan selesai dalam 3 hingga 4 bulan. Berdasarkan pantauan juga nih, nasanak, kondisi jalan titian yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar ini semakin memprihatinkan nih. Lubang menganga di berbagai titik, papan rapuh serta tambal sulam seadanya ini membuat jalur ini kian berbahaya gasan dilintasi setiap hari. Salah seorang warga setempat ini mengungkapkan bahwa kondisi yang ini sudah memakan banyak korban ternyata, termasuk anak-anak. Sesuai rencana awal nih, perbaikan jalan titian sudah dilanjutkan ke sejak 2024. Namun 2 tahun berselang tidak ada tanda-tanda penjelasan akan dimulai nih. Semoga segera dapat diperbaiki ya anak-anak perompa, supaya memudahkan nih akomodasi untuk para warga yang ada di sana juga tentunya. Ya baik, anak-anak perompa, pihak seberataan masih bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bersama Ulun Helda. Bagi sebagian anak muda, mimpi kuliah ke luar negeri seringkali terasa jauh, gasan digapai. Namun, melalui education series nang digelar Turun Tangan Banjarmasin, peluang nang itu diperkenalkan lebih dekat kepada generasi muda Banua. Kegiatan yang berlangsung di Aula Banjarmasin Command Center, Balai Kota Banjarmasin pada Selasa sumalam.